7 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah-Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk 32 itu

0: 19.
1: Dan menurut Ahmad Khotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara

0: ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
2: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protige RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
4: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
5: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
6: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk pembebasan tahanan dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

katamu, Mas. Jangan tinggalkan aku. Semua gara-gara berharap itu.

Overdosis tidak memberi Anda kesempatan kedua untuk bertaubat. Sayangi keluargamu, hargai hidupmu. Jauhi narkoba sekarang juga.

Terima kasih ya pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini gimana jagoannya, sudah memenangkan pertandingan? Belum pendengar? Pecinta Brazil ya, pasti habis ini tidurnya nyak setelah begadang tadi. Nggak begadang sih sebetulnya, pagi tadi ya. Atau mungkin langsung semangat kerjanya, karena sudah mengantongi 3 gol pada kesempatan pagi hari ini. Nah, Pro 1 RRI Semarang setiap harinya nanti akan terus update siaran langsung bersama Pro 3 RRI, pertandingan bola kecintaan Anda. Dan sebelum itu, nanti kami juga akan hadirkan informasi-informasi menarik ya. Pagi hari ini saya masih mencoba menghubungi Polres Temanggung untuk update informasi arus lalu lintas di sana. Pendengar, nanti kita update bersama pendengar Pro 1 RRI Semarang. Jadi jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami.

Selama ini, bullying selalu terasa identik dengan korban. Tapi faktanya, pelaku juga merasakan dampaknya. Buat korban, bullying bisa meninggalkan luka yang panjang. Stres, depresi, kecemasan, rasa takut berlebih, hingga kepercayaan diri yang runtuh. Banyak yang akhirnya menjauh dari lingkungan sosial dan kesulitan berkembang secara akademis maupun emosional. Tapi, pelaku bukan berarti bebas masalah. Anak yang terbiasa membuli sering membawa sifat agresif itu sampai dewasa. Mereka lebih berisiko terlibat dalam kekerasan, bahkan tindakan kriminal. Banyak dari mereka kesulitan membangun relasi yang sehat karena sudah terbiasa menang dengan menekan orang lain. Dan ketika kesadaran mulai tumbuh, rasa bersalah dan penyesalan bisa menghantui. Ada yang akhirnya merasa terisolasi, tapi tidak tahu harus memulai dari mana untuk berubah. Pada akhirnya, bullying adalah masalah yang menciptakan lingkaran dampak buruk bagi semua yang terlibat. Bukan hanya bagi korban, tapi juga pelakunya.

Mendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan juga Dialog Semarang Menyapa Pagi, membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Kita akan tanyakan bagaimana tantangan dan komitmen dunia kerja di Jawa Tengah. Tepat pukul 8 ya waktu Indonesia Barat, nanti berbincang bersama Disnaker Trans dan juga dari PPDI. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sekitar 123 juta liter air bersih untuk mengantisipasi dampak musim kemarau 2026. Cadangan tersebut disiapkan sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mengancam sedikitnya 18 kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi mengatakan seluruh pemerintah kabupaten dan kota telah menyiapkan dukungan logistik air bersih. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Pembangunan sekolah rakyat terpadu SRT di kawasan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang hampir rampung. Pemerintah Kota Semarang menargetkan sekolah yang dibangun dengan dukungan APBN itu selesai sepenuhnya pada 10 Juli 2026 dan siap digunakan untuk pembelajaran tahun ajaran baru mulai 14 Juli 2026. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, usai meninjau langsung progres pembangunan SRT kemarin. Dari hasil pengecekan lapangan, pembangunan fisik sekolah disebut telah mencapai sekitar 90%. Info Pro 1.

0: Pro2FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Dialog Semarang Menyapa Pagi, kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kita akan bahas topik yang cukup menarik ya, membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, tantangan dan komitmen dunia kerja di Jawa Tengah. Pagi hari ini sudah tersambung melalui line telepon Dr. Laili Nur Ilahi, MPSI Psikolog dari Ketua PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Kota Semarang. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Mbak Laili.
10: Selamat pagi, Kak Sylvia.
9: Bisa dengar suara saya dengan jelas, Mbak Laili?
10: Bisa, aman.
9: Aman ya. Oke, Mbak Laili, komitmen dunia kerja di Jawa Tengah nih, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bincangkan. Bagaimana sebetulnya kalau Mbak Laili mengamati ya kondisi akses ketenaga kerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang saat ini, Mbak Laili?
10: Oke, baik. Terima kasih, Kak Sylvia. Kalau untuk akses tenaga kerja sih ya, bagi penyandang disabilitas, terutama di Kota Semarang, itu menunjukkan perkembangan yang sangat baik gitu, Kak, ya. Dibanding beberapa tahun yang lalu, karena beberapa perusahaan sama pemerintah daerah itu sudah sekarang ini sudah mulai gencar membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif, tapi jumlah penyandang disabilitas yang terserap di dunia kerja formal itu belum sebanding kan dengan jumlah ini pencari kerja disabilitas yang ada gitu.
9: Oke.
10: Okay. Jadi implementasi kebijakan kuota tenaga difabel juga harus ini ya, kalau bisa ditingkatkan gitu, Kak.
9: Tapi sebetulnya berapa persen mungkin perbandingan yang saat ini sudah terrealisasi dan yang belum terrealisasi, perbandingannya berapa, Mbak Laili?
10: Kalau di ini sih 1% untuk ini ya, kalau swasta, kalau enggak BUMN 2% gitu, Pak. Semoga ini ya, saya tidak salah kebalik gitu ya.
9: Oke, okay. Tapi ketika kita membahas tantangan atau kendala selama ini, selain kuota, yang paling sering dihadapi teman-teman disabilitas ketika melamar pekerjaan apa?
10: Ini, Kak, jadi banyak sekali itu persyaratan pekerjaan, sehat fisik, sehat jasmani dan rohani, kayak gitu-gitu, Kak. Nah, kemudian kurangnya aksesibilitas ya dalam proses rekrut, misalnya kalau tes sama wawancara, lalu keterbatasan informasi tentang lowongan kerja yang inklusi, kemudian masih ini, teman-teman disabilitas itu masih ada kurang kepercayaan diri, karena kan beberapa pekerjaan itu kan belum bisa menerima teman-teman difabel. Kemudian kesenjangan keterampilan sama pendidikan pada sebagian penyandang disabilitas itu, Kak.
9: Oke, Mbak Laili, mungkin kita juga petakan ya, mungkin kelompok kerja yang sudah baik kondisinya untuk teman-teman disabilitas itu mana saja. Kalau kita menyoroti yang kurang baik kan tidak enak didengar begitu ya, tapi yang bisa jadi percontohan itu yang mana, Mbak Laili?
10: Jadi kalau kita petakan contoh ya kan, misalnya nih kalau untuk lowongan pekerjaan, katakan teman-teman difabel kayak Daksa itu kan mampu ya, Kak. Nah itu mungkin bisa untuk kualifikasi atau job desk-nya lebih dispesifikan gitu, Kak. Dan itu kalau memang untuk kuota disabilitas, misal ini bisa untuk disabilitas apa kayak gitu, Kak. Jadi untuk gambaran teman-teman penyandang disabilitas itu sebelum melamar itu sudah ada, oh gambarannya seperti ini aku mampu nih, kayak gitu.
9: Hmm, Oke, jadi sebetulnya perlu sosialisasi juga ya Mbak Laili ya?
10: Betul.
9: Tapi kalau diskriminasi, stigma dari beberapa perusahaan terhadap pelamar disabilitas masih ada tidak Mbak Laili?
10: Masih sih Kak, jadi tidak memungkiri itu masih ada, masih ditemukan karena sebagian perusahaan itu ya tadi itu yang penting kuota sudah terpenuhi gitu kan. Tapi ya mereka masih ini ya, penyandang disabilitas masih menganggap produktivitasnya rendah, butuh biaya tambahan kayak gitu kan, sulit beradaptasi dengan lingkungan kerja gitu. Nah padahal banyak penyandang disability itu punya kompetensi, loyalitas, etos kerja yang bagus, kayak gitu kan. Nah, mereka itu hanya butuh kesempatan, kayak gitu. Kesempatan yang setara.
9: Baik, sebetulnya bukan hanya bantuan atau menggugurkan kuota ya, tapi memang kesempatan untuk mereka bekerja menjadi produktif itu yang dibutuhkan ya, Mbak Laili ya.
10: Betul.
9: Nah, menurut PPDI, apakah jenis pekerjaan yang tersedia saat ini juga sudah sesuai nih dengan kompetensi dan potensi penyandang disabilitas, atau adakah potensi tersembunyi yang belum tersentuh, Mbak Laili?
10: Belum sepenuhnya, Kak. Jadi masih banyak penyandang difabel itu masih ditempatkan pada jenis pekerjaan yang dianggap cocok tapi tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan kan. Jadi ya udah, misalnya nih BUMN itu kan paling sedikit 2%. Mm-hmm. Yang penting ada difabelnya gitu. Nanti kalau misalnya audit dulu ada difabel kayak gitu. Mm-hmm. Jadi penyandang disabilitas yang punya potensi di misalnya contoh administrasi, teknologi. Nah, itu tuh kan banyak ya. Nah, tolonglah beri kesempatan yang setara ya, sesuai dengan latar belakang dan kompetensi mereka kayak gitu.
9: Jadi administrasi dan teknologi ini juga masih banyak yang sudah bisa atau mumpuni begitu ya Mbak Laili ya?
10: Iya, banyak kakak yang udah lulusan misalnya D3, S1 di Fabel itu, cuman ya itu tadi masih terkendala kayak ini teman tuli itu kebanyakan di operator produksi, padahal mereka punya kompetensi di bagian teknologi, bagian administrasi, desain grafis, pendidikan, kayak gitu kak.
9: Jadi kalau saya tarik kesimpulan, ketika pendidikan dan juga keterampilan sudah memadai, malah sebetulnya dunia usaha yang belum bisa memberikan kuota ini, begitu ya Mbak Laili?
10: Belum siap, Kak.
9: Belum siap. Oke, Mbak Laili, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya setelah yang satu ini sambil undang pendengar, boleh ya Mbak Laili ya?
10: Boleh.
9: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda, pendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Yang menyaksikan dan mendengarkan melalui RRI Digital, juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat.
8: Penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan diskriminasi, khususnya di bidang pekerjaan. Lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas masih sangat terbatas di Indonesia. Undang-undang mengatur untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% di pemerintahan dan di badan usaha milik negara atau BUMN. Lalu, paling sedikit sebanyak 1% di perusahaan swasta. Nyatanya, masih ada beberapa lowongan yang bahkan belum bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Sektor pemerintah maupun perusahaan swasta dapat memberikan peluang kerja yang lebih banyak. Penyandang disabilitas juga harus percaya diri dengan kesempatan yang telah diberikan. Disabilitas bukan hambatan untuk terus berkarya.

0: Terima kasih ya pendengar ya, dan masih setia bersama kami Bro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ketua PPDI Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Semarang, Dr. Laili Nur Ilahi, MPSI psikolog ini ya. Mbak Laili, masih bersama kami?
1: Iya, Kak Silvia.
0: Oke. Mbak Laili, kalau sejauh ini begitu ya, yang paling bisa untuk mengangkat keterampilan masyarakat adalah keterampilan yang dimiliki dan juga pendidikan vokasi. Nah, sejauh ini bagaimana nih cara meningkatkan daya saing tenaga kerja di disabilitas untuk teman-teman PPDI? Mbak Laili.
1: Baik. Yang pertama itu adalah dirinya sendiri dulu sih, Kak. Jadi bagaimana nanti support pemerintah dan lingkungan sekitar kalau dirinya sendiri tidak mau terbuka dan selesai dengan dirinya sendiri, dalam arti penerimaan kalau dia itu difabel ya tidak akan selesai gitu. Apapun support dari luar juga akan apa ya, mental gitu ya, tidak ada gunanya. Kemudian yang kedua adalah harus disesuaikan dengan kemampuannya, Kak. Jadi nggak usah apa ya, muluk-muluk keterampilan, tapi kalau itu tidak pas, tidak sesuai kemampuan, ya akan percuma seperti itu.
0: Oke. Nah, bagaimana sebetulnya meyakinkan barangkali ini ya di pendengar Pro 1 RRI Semarang ada yang putra-putrinya disabilitas atau bahkan mereka

0: kita. Nah, itu yang harus disupport, itu yang harus diubah pola pikir atau mindset teman difabel itu, Kak. Tapi selama dia tidak menyadari dan menerima, ya sudah, dia akan terpuruk seperti katak dalam tempurung seperti itu, Kak. Dan itu harus dicontohkan. Kalau biasanya yang kami terapkan itu terapi soft terapi, Kak. Jadi misalnya nih ada teman difabel yang baru kecelakaan gitu kan. Biasanya kami kenalkan dengan teman difabel yang kondisinya lebih parah dari kondisi yang bersangkutan seperti itu.
1: Jadi melihat yang ada di sekitar itu sebagai apa ya, pegangan hidup juga begitu ya, Mbak Laili ya.
0: Iya.
1: Dan itu ampuh, Mbak Laili.
0: Ampuh, Kak. Alhamdulillah ampuh. Karena menyadari, oh ternyata kondisiku seperti ini. Pernah ini, Kak. Ini kejadian di anggota kami itu sendiri. Jadi dia itu barusan kecelakaan, amputasi dua kaki gitu ya. Dia memang sempat bunuh diri gitu kan ya. Tapi ya itu tadi, kita memang untuk prosesnya terus tidak langsung kita bawa untuk kita kenalkan, tidak. Tapi proses penerimaan diri kurang lebih 3 bulan. Dia harus memantapkan, oh ternyata aku masih ada bagian tubuh yang lain yang masih bisa digerakkan. Setelah dia ada kesadaran, penerimaan, kemudian kita bawa pelan-pelan gitu ya ke satu tempat di mana kondisinya lebih parah. Tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki, ternyata dia bisa naik motor, ternyata dia bisa nikah, dan dia bisa bekerja wirausaha seperti itu.
1: Dan itu mungkin menjadi cambuk ya bagi mereka yang melihat
0: Betul.
1: begitu ya. Oke, berarti teman-teman PPDI ini juga sudah ada yang terjun langsung bekerja di dunia formal, Mbak Leli?
0: Sudah, Kakak.
1: Bagaimana mungkin pengalaman teman-teman disabilitas yang sudah terjun duluan? Apakah memang lingkungan kerjanya sudah cukup inklusif atau gimana, Mbak Leli?
0: Pengalamannya beragam ya, Kak. Ada perusahaan yang sudah akses dan inklusi, jadi istilahnya dia support banget teman difabel itu sampai disekolahin, itu juga ada. Ada juga yang istilahnya ya udah basic aja lulusan SMA, tapi ditaruh di bagian yang operator dan sebagainya, yang saya tadi bilang dia punya kemampuan tapi hanya di bagian produksi seperti itu.
1: Ketika hal itu terjadi, respon mereka seperti apa? Mbak Leli.
0: Awalnya ya mereka kecewa, Kak. Kalau yang perusahaan yang belum support ya, awalnya kecewa, tapi mau tidak mau, istilahnya dia kan butuh pekerjaan. Akhirnya terpaksa diterima, kemudian kita ajukan untuk ini, apa, sosialisasi, pendekatan ke perusahaan, gimana ini, kita kan ketemu ya sama manajer atau direkturnya, kayak gitu. Pak, boleh nggak ya kalau ini nanti, kalau misalnya ada posisi yang kosong, tolong dilakukan assessment sesuai dengan kemampuan, kemudian ditempatkan sesuai dengan kemampuan dia, kayak gitu. Dan alhamdulillah ada yang disekolahin lagi dengan kampus universitas terbuka itu loh, Kak. Jadi kan bisa online, jadi yang bersangkutan
1: Betul.
0: Bisa kerja sambil kuliah, kayak gitu. Tapi ya edukasinya harus pelan-pelan, karena kan kita tidak tidak bisa seenaknya memaksa gitu ya.
1: Tapi Mbak Laili, ketika memang tadi dikatakan yang paling penting adalah kemauan diri sendiri begitu ya, kita kan tidak bisa menampik bahwa pemerintah dan pihak-pihak tertentu itu punya peran tersendiri ya untuk mendukung disabilitas agar semakin berdaya. Melihat mereka atau daya upaya dari pemerintah, dunia usaha, dan pihak-pihak terkait, apa harapan dari PPDI sendiri, Mbak Laili?
0: Oke, baik. Kalau PPDI itu berharap pemerintah memperkuat kembali implementasi kebijakan ketenagakerjaan yang inklusi ya, Kak, dan pengawasan terhadap pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau BUMN tadi kan 2% gitu kan ya, Kak. Biasanya kan tiap tahun sekali ada audit dan sebagainya. Jadi tolonglah audit itu jangan sampai bocor. Jadi betul-betul teman difabel itu, ya kalau ada jumlah difabel ya udah, datangkan aja difabelnya itu ada enggak, kayak gitu. Jadi jangan hanya angka, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah Disnaker gitu ya, secara proaktif kami harapkan lebih memperluas kesempatan kerja gitu. Dari tahun ke tahun gitu, Kak. Kemudian yang ketiga, dunia usaha membuka lebih banyak kesempatan kerja, tapi berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan keterbatasan, seperti itu. Lalu kami menginginkan tersedianya itu pelatihan vokasi ya Kak, yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi pada saat nanti teman difabel diterima, itu kan nanti

0: ada training dan sebagainya. Nah, betul-betul training itu harus dipahamkan kepada teman difabel bagaimana job desk-nya, job space-nya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah tolong tingkatkan aksesibilitasnya. Jadi misalnya kalau dia bersedia menerima teman kursi roda gitu ya, ya tolonglah aksesnya, ramnya itu diadakan gitu. Jadi jangan hanya udah aku udah terima nih teman difabel tapi aksesnya nggak ada kayak gitu.
1: Oke, itu yang memang diharapkan ya. Terakhir boleh Mbak Leli, pesan apa juga yang ingin disampaikan kepada perusahaan nih yang masih ragu merekrut pekerja disabilitas saat ini? Silahkan.
0: Oke, baik. Terima kasih dan mohon ini harapan kami ya dari PPDI dan mewakili teman disabilitas yang lain. Penyandang disabilitas itu bukan kelompok yang perlu dikasihani, tapi sumber daya manusia yang punya potensi dan kemampuan. Jadi tolong berikan kesempatan yang setara, karena banyak perusahaan yang telah membuktikan bahwa pekerja disabilitas itu memiliki dedikasi, loyalitas, dan kinerja yang baik. Inklusi itu bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial, tapi juga investasi untuk membangun tempat kerja yang beragam, inovatif, dan berkeadilan. Demikian, Kakak. Terima kasih.
1: Baik, semoga harapannya ini juga bisa terwujud ya Mbak Laili ya, dengan perbincangan kita pagi hari ini didengarkan oleh pemerintah, dunia pengusaha, sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk merekrut pekerja disabilitas yang sudah mulai berdaya. Terima kasih Mbak Laili perbincangannya, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sehat selalu ya. Mbak Laili, selamat pagi.
0: Pagi Kak Sylvia, terima kasih, sehat selalu.
1: Iya. Demikian tadi pendengar di segmen pertama Dialog Semarang Menyapa Pagi, membuka peluang kerja yang setara ya. Dari PPDI sudah, nanti kita akan tanyakan bagaimana pendampingan dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah setelah yang satu ini.

0: Setelah mengetahui latar belakang anak disabilitas tidak mau berangkat sekolah, pertolongan apa yang harus dilakukan? Berikut penjelasan konselor psikologi RDRM Dinas Pendidikan Kota Semarang, Adi Waluyo, SPSI.
1: Pertolongan pertamanya bagaimana, apa yang harus dilakukan? Maka berikan waktu untuk anak sebenarnya. Oke, kamu tidak berangkat sekolah karena ada masalah ini ya. Oke, mama kasih waktu, papa kasih waktu 1 minggu ya. Tapi di rumah tetap belajar. Nah, sembari itu orang tua berkomunikasi dengan pihak sekolah bahwa anak kami, apalagi anak penyandang disabilitas itu, punya hak untuk adaptasi kurikulum dan adaptasi pembelajaran. Bahwa anak kami ada hambatan seperti ini, kami membutuhkan waktu. Nah, selama di rumah, anak jangan dibuat terlalu nyaman juga dengan HP, dipegangin HP selama jam pembelajaran gitu. Tips dari kami, lebih baik ketika pembelajaran walaupun di rumah, anak tetap belajar, tetap dipakaikan seragam sekolah begitu, sehingga tetap apa namanya diberikan pembelajaran dari rumah walaupun di rumah tetap pakai seragam. Nah, nanti ketika waktunya sudah pulang sekolah, seragamnya bisa dilepas. Ini untuk membuat anak tetap engaged begitu, tetap apa ya, terikat dengan nuansa sekolah begitu, walaupun

0: Kita lanjutkan segmen kedua, Dialog Semarang Menyapa Pagi. Membuka peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas, tantangan dan komitmen dunia kerja di Jawa Tengah bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snakertrans Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, SEMSI. Selamat pagi, Pak Aziz.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat, Pak Aziz?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah. Pak Aziz, komitmen dunia kerja di Jawa Tengah dan juga tantangannya. Sebelum ke sana, boleh digambarkan terlebih dahulu nih, pemenuhan hak tenaga kerjaan bagi penyandang disabilitas di Jawa Tengah saat ini seperti apa, Pak Aziz?
1: Yang pertama terima kasih. Kami sudah diundang di pagi hari ini dan temanya tema yang cukup strategis terkait dengan teman-teman disabilitas. Hari ini kebetulan kami mengadakan kegiatan dengan teman-teman disabilitas juga. Mm-hmm. Yang pertama, bahwa terkait dengan disabilitas itu ada undang-undangnya, yaitu yang pertama Undang-Undang 8 tahun 2016 terkait dengan kewajiban pemerintah daerah, BUMN, BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% untuk teman-teman penyandang disabilitas. Sedangkan untuk perusahaan itu 1%. Mm-hmm. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hari ini Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, kami melakukan koordinasi sinergi dengan berbagai macam stakeholder, termasuk dengan teman-teman komunitas disabilitas. Mm-hmm. Dan berdasarkan data yang ada di tempat kami, sampai dengan saat ini tercatat ada 136.943 ya teman-teman difabel. Jadi kami juga punya segmentasinya, difabelnya itu terkait dengan apa? Ada yang difabel fisik, ada yang difabel netra, ada yang mental, dan lain sebagainya. Tentunya dengan data ini kami bisa memetakan fasilitasi apa yang bisa kita berikan. Ada pelatihan-pelatihan yang sudah kita berikan kepada teman-teman difabel untuk bisa masuk ke dunia industri maupun untuk berwirausaha. Sementara itu pihak perusahaan itu juga cukup aware, punya perhatian yang cukup bagus. Nah, ini sudah banyak yang tahu, termasuk tidak hanya kaitannya dengan perhatian, juga memberikan fasilitasi aksesibilitas dan fasilitas ketika teman-teman difabel itu masuk di dunia kerja atau di perusahaan mereka. Mm-hmm. Jadi terkait dengan perusahaan ini semakin kesini perhatian terhadap teman-teman difabel itu cukup besar, tidak ada namanya diskriminasi antara teman-teman difabel dengan yang non-difabel. Gitu, Mbak.
0: Oke. Pak Aziz, tadi saya berbincang di segmen pertama bersama PPDI ya, dan Mbak Laili yang mengatakan betul memang ada kuota 2%. Tapi yang dikeluhkan teman-teman pada akhirnya itu hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak mendukung mereka untuk produktif begitu, Pak Aziz. Bagaimana merespon itu?
1: Ya, tentunya tidak hanya sekedar formalitas sih. Kami juga berusaha untuk teman-teman difabel ini juga meningkatkan produktivitasnya, kedisiplinannya, dan memberikan arti yang penting bagi peningkatan produktivitas di perusahaan maupun di lembaga pemerintah. Mm-hmm. Contoh di tempat kami ada 2 difabel dan itu menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya tidak menghalangi dia untuk bekerja. Dan ini menjadi inspirasi kaitannya dengan disiplin kerja, terus penguasaan materi, kompetensi, dan lain sebagainya. Yang ini juga kita dorong, tidak hanya sekedar menggugurkan apa kewajiban saja. Okay. Dan kami juga mempunyai kegiatan-kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan bekal keterampilan, tetapi juga memotivasi mereka, termasuk perusahaan, untuk memberikan peluang yang sama dalam pengembangan karir teman-teman difabel.
0: Oke, jadi ketika memang ada hal tersebut akan dilakukan pengawasan juga ya Pak Aziz ya?
1: Oh jelas Mbak, jelas. Di kami juga ada yang khusus melakukan pengawasan, yaitu pengawas ketenagakerjaan pegawai fungsional yang memang salah satunya bagaimana memastikan teman-teman difabel itu diperlakukan secara layak, termasuk aksesibilitas, fasilitas, dan juga pengembangan karirnya mereka.
0: Oke. Ketika menemukan hal-hal seperti itu, bisa tidak mungkin melapor kemana atau call center atau gimana, Pak Aziz?
1: Silakan melapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Di Jawa Tengah ini, dari 35 kabupaten kota, itu sudah ada 26 yang mempunyai unit layanan disabilitas. Di provinsi juga sudah mempunyai unit layanan disabilitas. ULD ini memberikan fasilitasi informasi, memberikan fasilitasi kalau ada yang mau konsultasi dan lain sebagainya, termasuk kalau ada perlakuan-perlakuan yang kurang baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pemberi kerja, Pak.
0: Oke, jadi semuanya sebetulnya bisa aman terkendali begitu ya, Pak Aziz ya?
1: Nih, cuman jujur saja ya, ini terus kita lakukan apa itu edukasi kepada teman-teman difabel untuk peningkatan keterampilannya, termasuk kepada perusahaan untuk memberikan akses yang lebih luas lagi kepada teman-teman difabel. Yang menjadi persoalan itu kadang-kadang kan akses mereka, teman-teman difabel ini, untuk menuju ke perusahaan.
0: Iya, betul.
1: Sementara di perusahaan itu aksesibilitasnya sudah oke, fasilitasnya oke, termasuk kaitannya dengan tempat kerjanya itu sudah disesuaikan dengan kedifabelannya dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang masih kita temukan bagaimana mereka itu ketika datang ke perusahaan itu aksesnya itu masih kadang-kadang terkendala gitu.
0: Mm-hmm. Tapi sebetulnya Pak Aziz, keluhannya ini kan juga terkait banyak keterampilan yang mungkin belum tercium ya, potensi-potensi teman disabilitas. Tadi Mbak Leli mengatakan administrasi, teknologi itu belum tercium. Apakah perluasan pekerjaan ini juga terus dilakukan di Snaker Trans Provinsi Jawa Tengah atau gimana?
1: Kami sudah memetakan Mbak bersama-sama dengan teman-teman komunitas. Maka kami memberikan fasilitasi beberapa pelatihan. Ini saya contohkan. Kami pernah melakukan pelatihan kerajinan dari kain flanel, tempat pensil, perbaikan alat bantu disabilitas, terus kerajinan tangan, pelatihan tenun untuk yang di Jepara itu, tata buka aneka kue, digital marketing, membatik, ibori, dan lain sebagainya. Nah, ini kami informasi kebutuhan ini, kami tentunya mendapatkan informasi dari teman-teman komunitas disabilitas yang cukup banyak di Jawa Tengah ini. Dan kami apresiasi kepada teman-teman itu selama ini melakukan pendampingan dengan tulus ikhlas, termasuk mengakseskan dengan perusahaan itu terkait dengan teman-teman difabel yang akan bekerja di perusahaan, dan perusahaan itu sudah menjalin kerjasama juga dengan beberapa komunitas itu. Demikian Mbak.
0: Jadi duduk bersama istilahnya Pak Aziz ya?
1: Ya, untuk hari ini kami melakukan ini, nanti jam 9. Kami dengan institusi pemerintah yang kami undang, dengan 50 perusahaan, dengan komunitas difabilitas, kami ada acara di kantor ini untuk memastikan lagi, termasuk mengevaluasi fasilitasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini.
0: Yeah.
1: Termasuk nanti program yang kedepannya seperti apa yang akan kita lakukan.
0: Mm-hmm. Baik, Pak Aziz, kita undang pendengar boleh ya Pak Aziz pada kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung silahkan di 0248316686 atau di 0816666886. Membahas mengenai tantangan dan komitmen dunia kerja di Jawa Tengah bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, SEMSI. Pak Aziz, ada WhatsApp yang masuk. Ini saya pilih dulu dari Mas Wahyu di Semarang. Pak, sektor-sektor usaha yang paling banyak diminati teman-teman disabilitas itu apa saja ya, Pak? Dan mungkin tantangan kedepannya agar kawan-kawan saya disabilitas ini juga melakukan keterampilan yang sama. Silahkan, Pak Aziz.
1: Ya, perlu kita petakan, disabilitas itu mau bekerja di industri, di perusahaan, atau mau berwirausaha. Nah, kalau kita lihat selama ini teman-teman ini, ada sebagian yang kepengen bekerjanya secara berkelompok bersama-sama. Saya contohkan, teman-teman yang ada di Jepara itu membuat kain troso atau tenun. Jadi kita pernah memberikan pelatihan, juga memberikan bantuan alat untuk teman-teman itu. Ada pelatihan yang terkait dengan buka makanan. Ada pelatihan yang terkait dengan digital marketing dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita petakan. Yang jelas, pemerintah itu sangat atensi dan memperhatikan dengan potensi yang ada di teman-teman difabel ini. Nah, dari situ nanti akan kita arahkan. Yang bersangkutan akan bekerja di industri atau dia sendiri punya peminatan untuk di sektor swasta atau berwirausaha.
0: Oke. Peminatannya itu harus juga ditentukan sesuai proporsi mereka juga ya, Pak Aziz ya?
1: Iya, kan ada ada tingkat kedisabilitasannya, terus difabel di hal apa gitu, sehingga itu ada kecocokan, misalnya kaitannya dengan tuna rungu, nah tuna rungu atau tuna netra, maka ada pelatihan yang pakai alat-alat bantu seperti komputer yang memang khusus gitu untuk teman-teman tuna netra itu. Misalnya pelatihan pijat kami sudah pernah melaksanakan yang seperti itu. Nah kita lihat tingkat kedisabilitasannya juga dan dia sejauh apa peminatannya juga, Pak.
0: Baik, Pak Aziz, ada WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kami. Di terakhir ya, WhatsApp terakhir yang saya bacakan nih dari pendengar. Ada tidak paling dekat pelatihan yang bisa diikuti oleh masyarakat? Kebetulan keluarga saya ada yang tuna daksa dari Pak Yoyo di Kaligawe, silahkan.
1: Kami kebetulan untuk paket pelatihannya yang untuk teman-teman disabilitas ini yang ada di BLK kami itu sudah selesai di bulan Mei kemarin. Namun demikian, kami tolong di WA Mbak nanti yang itu peminatannya apa. Kebetulan hari ini kami kan ada acara, nanti kami informasikan dari teman-teman komunitas apakah ada fasilitasi untuk pelatihan itu. Jadi, kalau memang itu nanti peminatnya banyak, coba akan kami usahakan untuk dibuka lagi dengan anggaran yang kami carikan dari pihak sponsor itu.
0: Iya, tetap harus dicarikan anggarannya dulu ya Pak Aziz ya.
1: Ya.
0: Terakhir boleh untuk menutup jumpa kita Pak Aziz pada kesempatan pagi hari ini karena kesibukan Pak Aziz juga. Pendengar tadi disampaikan hari ini rapat sekali kegiatannya. Boleh disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang target dan langkah strategis di Disnaker Trans Jateng dalam memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ke depan. Silahkan.
1: Ya, yang pertama kami selalu mensosialisasikan, mengedukasi, memberikan pemahaman kepada pihak perusahaan ya, termasuk ke instansi pemerintah untuk bisa memberikan fasilitasi kepada teman-teman disabilitas. Karena amanat undang-undang yang ini harus kita jalankan, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, kami akan tetap konsisten untuk memberikan pendampingan kepada teman-teman difabel untuk mengakses pelatihan-pelatihan dan juga kami fasilitasi untuk bisa mengakses ke dunia usaha, dunia industri. Dan setelah mempunyai usaha, kami juga tidak akan meninggalkan mereka, tetap kami akan memonitor dan melakukan pendampingan. Semangat untuk teman-teman di Babel, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Aziz, pada kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak Aziz. Kapan-kapan mungkin kita siapkan waktu lebih panjang ya di Studio Pro 1 RRI Semarang. Sehat selalu, Pak Aziz. Selamat pagi.
1: Amin.
0: Demikian tadi pendengar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz SEMSI ya. Jadi langsung ditanggapi tadi keluhan-keluhan dari PPDI yang memang ternyata memang sudah duduk bersama untuk menyelesaikan tantangan dan juga menghadirkan komitmen dunia kerja di wilayah Jawa Tengah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Berdengar pada kesempatan pagi hari ini, nanti kami juga akan hadirkan program Halo RRI untuk Anda ya, menerima keluh kesah ya kan terkait dengan pelayanan publik di sekitar Anda. Boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di 0248316686 atau di 0816666886. Nanti kami akan coba hubungkan kepada pihak-pihak terkait agar permasalahan pelayanan publik yang Anda hadapi bisa terselesaikan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Bakal ada pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, menemani Anda pendengar pada kesempatan pagi hari ini. Ini saya menunggu momen-momen ini pendengar ya, karena bisa langsung berbincang kepada orang tua murid yang mungkin dia jadi salah satu yang menantikan ya. Masuk atau enggak?
5: Enggak, belum.
4: Oh enggak, belum ya? Belum. Baru tahun depan ya?
5: Masih tahun depannya lagi.
4: Oh masih tahun depannya lagi.
5: Masih lama.
4: Masih lama. Hai. Ya. Mm-hmm. Jadi mungkin teman-temannya Hana ini sering
5: udah
4: bercerita.
5: Banyak, udah banyak yang komplain, udah banyak yang update status kayak.
4: Apa nih akhir-akhir ini statusnya mereka?
5: Ini pindah lagi, lempar lagi dari sana ke lempar ke sini gitu. Terus akhirnya ya udah deh terpaksa masuk ke sekolah ini gitu. Okay. Walaupun mungkin itu bukan pilihan 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu.
4: Jadi backup plan ke 1000 mungkin ya.
5: Jadi banyak orang tua tuh yang memilih yang pergerakannya itu enggak cepet.
4: Oh,
5: yang pergerakannya okay. Itu stabil. Walaupun mungkin secara nilai itu jauh banget ya, tetapi mereka itu lebih kayak ngerasa safe kalau melihat pergerakan anaknya itu, nilai anaknya itu stabil, relatif stabil. Soalnya kalau misalkan udah tiap jam aja udah beda 20 itu kan udah bikin spot jantung.
4: Daripada ya. Deg-degan cari yang aman. Nah kalau Anda merasa juga penderitaan

0: turun naik, yang sambil berdoa, yang sambil pokoknya tuh yang nervous tuh memang ini banget ya.
1: Orang tuanya.
0: Oh, orang
1: ya.
0: Tuanya. Kalau zaman kita dulu kan daftar kita. Sendiri ya, kita sendiri betul, kan betul, ke sekolah betul. Bawa nilai gitu kan.
1: Bawa map. Kalau laki-laki biru kita merah ya gitu. Kan. Kalau sekarang enggak.
0: Orang tuh udah dilepas aja kalau zaman dulu, betul. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya lebih susah gitu.
1: Anaknya malah santai-santai sebetulnya ya. Mau masuk mana aja oke. Okay. Mak-maknya yang bingung.
0: Bingung ya.
1: Kalau jauh nganternya gimana, ya kan, transportasinya ada atau enggak. Bolehlah pokoknya pada kesempatan pagi hari ini saya tunggu ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Halo RRI.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Ya, ngomongin SPMB, ternyata reporter kami yang turun langsung begitu ya, jemput bola kepada masyarakat, juga menerima informasi mengenai SPMB, tapi ini katanya SPMB secara daring ini memudahkan proses pendaftaran. Semudah apa dan bisa dimanfaatkan seperti apa? Kita akan terhubung langsung bersama Rahma. Informasinya.
1: Ya, silakan pendengar, pendaftaran penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Semarang tahun 2026 ini telah dibuka sejak 22 hingga 26 Juni 2026 mendatang. Dan kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang juga membuka posko aduan di kantor distrik Kota Semarang. Aula kantor distrik yang dijadikan posko aduan itu juga dipenuhi para orang tua yang datang membawa masalah di hari pertama lalu. Namun orang tua wali murid, salah satunya yakni Tutuk Toto Carito ini juga mengaku bahwa pendaftaran SPMB sistem online sangat membantu dalam mencari sekolah karena tidak perlu datang ke sekolah yang dituju. Namun menurutnya dengan sistem online ini juga dinilai lebih transparan, lebih mudah dipahami dan ia mengaku sangat terbantu dengan adanya SPMB online ini karena tidak perlu datang ke sekolah jauh-jauh hari. Namun ada juga wali murid, salah satu calon wali murid ini, Ayah juga mengaku sempat mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi. Dan data prestasi yang sebelumnya telah terverifikasi di aplikasi Sang Juara ini tidak otomatis muncul dalam sistem jurnal SPMB sehingga ia harus datang ke aula distrik di kantor posko aduan untuk melakukan persoalan menyelesaikan input pengaduan terkait dengan proses pendaftaran yang akhirnya dia juga bisa mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 21 Semarang melalui jalur prestasi dengan bekal prestasi juara 3 siaga tingkat kecamatan serta penghargaan pramuka Garuda siaga. Demikian yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Rahma. Ternyata SPMB secara daring ini memudahkan proses pendaftaran masyarakat ya, pendengar di wilayah Kota Semarang. Yang punya aduan, keluhan, atau apresiasi lainnya boleh sampaikan di program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
3: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
4: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
5: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: pasti.
1: Seperti apa ya ruang digital yang berbahaya, yang harus diwaspadai bagi anak? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamima Zatidini.
2: Sebenarnya bahaya mungkin yang belum sadar ya anak-anak atau orang tua lah sebetulnya. Di dunia digital kan kita ketemu banyak orang yang animos yang tidak tahu itu siapa lah. Itu tuh pasti berbahaya, anak-anak bisa ketemu dengan siapa aja, siapa bisa menyamar jadi siapa lah, itu juga sangat berbahaya. Terus yang kedua adalah banyak banget nih paparan-paparan yang muncul gitu ya, tidak sesuai usia ke anak-anak itu muncul nih, yang tidak diinginkan gitu, padahal tidak dicari, tapi tiba-tiba muncul, misalkan melalui game, melalui apa namanya, mereka di media sosial kan banyak tuh, kadang-kadang melalui iklan ataupun apa sih yang muncul, itu sih yang salah satu yang bisa bikin bahaya di anak-anak tuh itu.

0: Saatnya kita update dulu informasi cuaca kemaritiman ya. Pada kesempatan pagi hari ini bersama Perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Herbuana. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, ya selamat pagi.
0: Mbak Herbuana, boleh dong diupdate apakah hari ini ada peringatan dini gelombang tinggi untuk teman-teman nelayan atau seperti apa? Selengkapnya silahkan.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Kamis 25 Juni 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau dengan kondisi sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Untuk masyarakat yang beraktivitas di perairan tersebut diharapkan selalu waspada dan selalu mengupdate informasi dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan perakiraan peringatan dini banjirop atau banjir pesisir. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada tanggal 25 Juni 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta selalu memperhatikan update informasi dari BMKG Maritim. Informasi selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Kamis 25 Juni 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perakiraan cuaca terakhir kami akan sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Kamis 25 Juni 2026 pukul 7 malam hingga Jumat 26 Juni 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan cerah, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diprediksi terjadi pada hari ini 25 Juni 2026 pukul 23 malam nanti dengan ketinggian 0,2 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diprediksi akan terjadi esok hari Jumat 26 Juni 2026 dengan pada pukul 6 pagi dengan ketinggian 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selalu update informasi dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Terima kasih informasinya Mbak Herbuana. Selamat pagi. Demikian tadi informasi BMKG Kemaritiman pagi hari ini. Informasi tersebut juga menutup jumpa kita ya dalam program Halo RRI dan juga Semarang pagi ini. Yang mau keluh kesah nanti kami hadirkan kembali untuk Anda Senin, Rabu, Jumat kecuali ada pergeseran karena ada pertandingan bola ya yang harus disiarkan secara langsung. Saya Silvi Ansori bersama pengarah acara IMA mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa esok hari. Salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Hai, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang. Dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Edisi tanggal tua, tanggalnya ada di 25 Juni 2026 ya. Tapi saya bakal temani Anda untuk tetap semangat di kesempatan kali ini, karena kita bakal ngomongin sesuatu yang menarik ya. Dan kita tahu bahwa yang satu ini setia menemani kita dimanapun dalam suasana apapun gitu ya. Selalu ada Kokola. Langsung aja kali ini ada Mbak Afra, Public Relation dari Biskuit Kokola Jawa Tengah dan juga DE. Halo, selamat siang Mbak Afra.
1: Selamat siang Mbak Rosi.
0: Kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Ini kayaknya lagi sibuk kalau di story-nya gitu ya. Antar kota, antar provinsi.
1: Udah kayak bis.
0: Udah kayak bis. Ya. Gimana nih Mbak, sibuk apa kali ini?
1: Jadi baru aja tadi pagi kita pulang dari Jakarta ya.
0: Waduh. Udah langsung ke sini ya.
1: Udah langsung ke sini. Karena udah ada jadwalnya memang talk show di hari ini. Jadi kita kemarin itu saya berangkat hari Minggu, itu kita ada event Kokola ada hajatan besar di Jakarta.
0: Jadi gitu.
1: Kita join di Jakarta Fair. Jadi itu kan event nasional ya, yang memang hadir setahun sekali untuk memperingati hari jadi kota Jakarta, Provinsi Jakarta ya, yang ke-499 kalau nggak salah. Nah itu Kokola hadir di Jakarta Fair. Jadi ini juga baru pertama kalinya nih Mbak Rosi, kita gabung. Mungkin kalau di Jateng mirip Jateng Fair
0: yang ada di PRPP gitu
1: yes,
0: ya.
1: Betul. Kalau ini Kokola hadir di Jakarta Fair.
0: Gitu. Nah kali ini pendengar, selain kita juga nanti bakal ngobrolin satu event yang memang baru diikuti oleh Kokola pertama kalinya gitu ya di Jakarta Fair 2026. Kita juga nanti akan bahas tentang cookies black hitam renyah nagih. Nah itu pastinya juga ada di Jakarta Fair. Bener Mbak? Cookies black ini ada di sana juga?
1: Iya, jadi sebenarnya kalau di Jakarta Fair itu kita punya banyak sekali paket-paket. Paket untuk promo-promonya ya. Jadi ada yang paket 30.000, 50.000 hingga yang lagi ngetren kalau di Jakarta Fair itu adalah paket giant bag. Jadi tas yang gede-gede.
0: Benar-benar.
1: Itu kan yang lagi viral memang kalau di Jakarta Fair itu identiknya memang tas-tas besar gitu. Jadi orang tuh huntingnya bukan hunting biskuit tapi sebenarnya hunting tas.
0: Dan lucu banget.
1: Kemarin saya sempat, tadi juga saya sempat bawa karena ada beberapa teman saya yang menitip ya.
0: Oh gitu.
1: Menitip untuk di Jakarta Fair ini. Jadi memang selain cookies black kita juga, nah yang paketan itu isinya macam-macam Mbak Rosi. Jadi ada beberapa paket yang harganya di kisaran 30.000 sampai 50.000. Nah nanti di kisaran itu akan mendapatkan undian lucky draw. Jadi bisa main games. Setiap pembelian 50.000 tuh bisa main games
0: dengan spin gitu ya.
1: Atau bisa juga pakai sliding gitu. Kayak dislorokin gitu. Berhenti di mana. Nah itu ada dua permainan. Sama yang terakhir itu adalah seraup. Jadi seraup dalam waktu 10 detik. Jadi seraup sebanyak-banyaknya di biskuit.
0: Dapatnya ya, gitu ya, betul. Tergantung. Gitu seru
1: itu
0: banget.
1: Itu setiap pembelian 50.000. Jadi kan dapatnya banyak banget gitu ya. Terus kemudian nanti juga masih dapat undian berhadiah. Jadi undian berhadiah ini akan diundi di setiap tanggal kemarin 21 dan besok di 10 Juli. Nah itu hadiahnya itu berupa logam mulia Mbak, 1,5 gram.
0: Lumayan banget, in this economy logam mulia itu jadi sesuatu yang ini, wah banget.
1: Jadi setiap kita mengundi, jadi kan itu bentuknya kayak kertas gitu, nanti dimasukin ke dalamnya. Nah itu akan dapat undian ya. Dia dapatnya banyak sih, ada blender, power bank, TV, macam-macam alat-alat elektronik lainya. Dan yang mengundi adalah Mamah Dede gitu.
0: Oh gitu, sebagai brand ambasadornya.
1: Iya, brand ambasador. Kemarin kenapa Kokola. Kenapa saya juga ke sana? Karena memang pas kebetulan Mamah Dede kan hadir.
0: Oh gitu.
1: Di PRJ karena untuk mengundi dan sedikit memberikan tausiah kecil-kecilan. Jadi semakin rame di booth itu karena orang-orang juga kan familiar sekali dengan suara yang Mamah Dede ya.
0: Iya,
1: jadi ketika orang kesana kan kaget. Biasanya kan kalau PRJ itu kan identik dengan hiburan ya.
0: Iya,
1: entah
0: bener.
1: Itu DJ, musik dangdut atau apa-apa. Ini yang datang ustazah
0: gitu ya.
1: Dan alhamdulillah booth itu full rame, padahal kanan kiri kan juga banyak booth lainnya ya. Jadi itu alhamdulillahnya sih sangat-sangat kondusif dan masyarakat juga antusias, terutama sih para ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh kalau anak-anak muda kan ada beberapa yang kenal, ada yang dia tahu karena identik dengan ketawanya ya Mama Dedeh itu ya. Nah jadi memang ada beberapa yang sangat tertarik, dan setiap harinya ini kami ini alhamdulillah di booth Kokola ini sangat-sangat rame.
0: Jadi laris manis,
1: laris
0: dong.
1: Laris manis, karena itu mungkin ini ya. Hadirah Kokola pertama kali.
0: Iya.
1: Karena kan mungkin kalau orang yang sering ke PRJ itu kan pasti tahu, oh ini brand-brand yang sudah sering
0: ada di sini.
1: Kokola belum nih gitu. Dan mungkin kalau misalnya dari pendengar yang mau lagi libur sekolah juga kan ini baru sih, yang mau datang ke sana itu bisa langsung aja datang ke PRJ Jakarta Fair Kemayoran. Itu lokasi kami tuh ada di Hall C3 di booth 9A. Nah, jadi ketika masuk hall C3 itu udah depannya udah Kokola.
0: Oh gitu.
1: Jadi gampang banget lah untuk ditemuin gitu.
0: Boleh gak sih cerita kenapa kemudian bidikannya itu ada di PRJ gitu ya? Ada gak sih motivasi-motivasi tertentu, atau memang ini katakanlah sebuah awalan yang baru gitu ya, nantinya untuk melangkah lebih ini lagi, lebih jauh lagi gitu?
1: Iya, jadi kan kalau misalnya kenapa sih kita memilihnya Pekan Raya Jakarta gitu kan. Selain kita juga ada event besar di Jawa Timur, dan sebelum PRJ ini kita juga ada bazar juga di Jakarta juga, dan itu melibatkan industri pangan terbesar di Indonesia juga, kami namanya TEI. TEI itu adalah ya itu kayak mirip PRJ tapi dia skalanya lebih ke food and beverage gitu, kayak makanan gitu, pabrik-pabrik gitu. Nah itu sih tidak seramai PRJ ya, itu kan mungkin hanya orang-orang yang mungkin dari kebanyakan sih kemarin dari turis-turis ya yang sandar, kapal sandar terus mampir ke di Kemayoran gitu-gitu. Terus kemudian kalau yang si apa namanya untuk yang si PRJ ini kenapa kita memilih di sana? Karena Pekan Raya Jakarta itu kan sebenarnya brand. Jadi kita tuh pengen masuk ke sebuah brand yang pasti orang-orang akan banyak datang ke sana. Saya sempat heran loh Mbak, itu kan PRJ itu kan buka kalau weekday itu tuh jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jam 2 itu antrinya sudah banyak. Saya sampai heran, ini orang-orang pada kerja nggak ya gitu ya? Karena itu benar-benar rame Mbak, rame dan harus ngantri untuk masuk itu baru jam 2 gitu ya. Karena kan mereka harus mungkin mereka menuju ke tempat-tempat yang harus antri gitu ya. Dan di PRJ
0: gitu ya.
1: Itu ada satu hal yang unik adalah selain tadi ya kita menemukan tas-tas giant
0: gede,
1: bag itu, kita ada flash sale.
0: Jadi
1: ketika di Kokola itu, di booth Kokola di jam-jam tertentu sekitar jam 5:30 itu kita tuh ada flash sale, yang mana ketika membeli 100.000 itu nanti bisa dapat kuponnya 10 gitu. Biasanya kan cuma dapatnya 5. Nah, itu bisa dapat 2 kali lipat.
0: Ada tambahan-tambahan menarik lainnya ya.
1: Iya, tambahan-tambahan menarik kalau ikut flash sale gitu.
0: Oh, gitu. Tapi kalau kesannya Mbak Afra sendiri gimana nih di pengalaman pertamanya Kokola itu dilaksanakan sampai kapan sih Mbak PRJ?
1: Sampai jadi kita startnya from 11 Juni sampai 12 Juli.
0: Oh, jadi masih jalan
1: iya,
0: kan?
1: Ini masih jalan. Pengalaman saya sih karena saya baru ini ya ikut Pekan Raya Jakarta, entah itu sebagai tenan yang bergabung
0: ataupun yang hadir,
1: yang
0: gitu ya.
1: Hadir yang menyaksikan. Bener-bener itu besar banget, Mbak.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kalau nggak pakai sepatu cat tuh kayaknya nggak mungkin sanggup itu, karena saya just setiap hari karena saya pakai jam digital itu sampai 10.000 langkah loh Mbak. Karena dari parkirannya itu nggak memungkinkan kita masuk sampai sedekat dengan hallnya. Jadi parkir itu jam 3 tuh udah full.
0: Jadi bisa kebayang
1: jadi
0: banget ya.
1: Kita jalan itu dari luar ke sana. Bahkan kalau ada yang sampai barang-barang kita ada yang ketinggalan, kita harus keluar lagi gitu.
0: Aduh.
1: Dan di hari-hari weekend itu tuh bukanya dari jam 10
0: pagi ya.
1: Pagi. Dia sampai jam sama tutupnya sampai
0: 10 malam.
1: Terus kalau ya itu tadi kalau misalnya jam weekday lah. Saya tuh lebih anehnya yang weekday ini. Kalau weekend mungkin orang pada libur kerja ya Mbak, tapi weekday ini luar biasa sih, full sekali. Dan orang in this economy yang katanya semua serba naik, itu saya tidak merasakan sebuah apa ya, merasakan sebuah ini, orang-orang semua pada beli, semua pada beli. Dan kami tuh, karena saya kan jarang bertemu artis ya kalau di sini ya. Kalau di Jakarta itu, di Pekan Raya Jakarta tuh, kita bisa menemukan jenis artis apapun, siapapun datang ke, bahkan mereka pun juga tanpa diminta juga datang ke stand kami juga gitu. Jadi kayak mereka cuma pengen lihat dia gitu kan. Terus kan kita biasa kalau kayak gitu kan kita ambil angle branding ya gitu, biar kita juga bisa dapetin hal-hal yang tersebut gitu.
0: Jadi siapa yang artis siapa di antaranya yang pas Mbak Afra itu yang datang ke Coca-Cola itu?
1: Ada Hanu Mega.
0: Oh iya, Hanu ya, Mega, tahu-tahu. El Selebgram ya.
1: Selebgram. Terus Ko Denny Slim.
0: Oh iya.
1: Itu aslinya cakep sekali.
0: Ini jadi rumpi ya.
1: Iya, luar biasa itu. Jadi kayak benar-benar kita nggak tahu sebenarnya kalau itu artis, karena kan pikirnya kalau orang lewat kan orang biasa, karena orang juga, orang Jakarta juga nggak seaneh kita gitu, nggak seaneh saya terutama ya, yang bukan yang jarang lihat. Perhatiin kok sering ini, karena kalau Dennis ini sebenarnya juga sering collab sama Coca-Cola kalau di Jakarta.

0: Yang hadir itu juga bukan hanya warlock aja, tapi dari luar negeri pun juga datang. Jadi untuk Anda yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar Kokola ini, masih tetap konsisten kita bakal kasih sesuatu ya ke pendengar dan juga pemirsa. Jadi yuk silahkan di 0248316686 atau di 0816666886. Masih bersama dengan obrolan kita bareng Public Relation Biskuit Kokola Jateng DIY, Cookies Black, Hitam, Renyah, Nagi.
1: Hewan-hewan apa yang jalannya lambat?
2: Siput. Salah. Apa dong?
1: Hewan yang jalannya lambat? Ya biri-biri.
2: Hah? Kok bisa?
1: Iya, kalau jalannya cepet, namanya buru-buru.
2: Bisa ai. Kayak bidan dong buru-buru.
1: Hah? Maksudnya?
2: Iya, seorang bidan harus buru-buru dalam membantu persalinan, yang artinya harus cepat tapi juga tepat, tidak asal-asalan. Bidan berperan penting dalam masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, hingga kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Mereka mengabdi dengan tulus dan profesional. Selamat Hari Bidan Nasional!

0: Benar, dan pemirsa terima kasih ya. Yuk yang pengen gabung di 0248316686 atau di 0816666886. Yang pengen dapetin produknya dari Kokola boleh banget untuk gabung di sini, karena saya juga masih bersama dengan Mbak Afra Widya, Public Relation Biskuit Kokola Jateng DIY. Dan Mbak Afra, ini tadi kan salah satu keuntungan besar dari sebuah brand Kokola itu kan hadir di event yang memang semua orang itu sudah tahu. Nah, apakah kedepannya dengan antusiasme yang sekarang dilihat di tahun ini juga berencana ada Kokola, ada rencana-rencana besar yang mungkin juga menjadi lompatan gitu ya, setelah PRJ itu kan satu prestasi juga ya.
1: Jadi ini kan di bulan Juni, Juli ini kita fokus di Pekan Raya Jakarta. Di Oktober ini kita ada di Pekan Raya Jawa Timur. Sebenarnya mirip dengan PRJ. Sama-sama sebenarnya, tipenya sama, modelnya sama, kita bikin booth dan games-games seru lainnya itu ada. Jadi di Pekan Raya Jawa Timur itu, karena memang itu tempat kami di sana ya, kan Kokola aslinya Jawa Timur ya.
0: Iya.
1: Jadi pastinya akan lebih
0: home base.
1: Iya, home base-nya. Jadi pastinya akan lebih megah.
0: Dan
1: akan disupport full oleh teman-teman yang ada di Jawa Timur. Kalau di sini kan kemarin di Jakarta kan disupport tapi tidak penuh, artinya gak mungkin semua orang pada orang-orang kantor pada ke Jakarta kan. Pastinya
0: perwakilan
1: aja ya. Sangat terbatas. Jadi di Pekan Raya Jawa Timur itu di bulan Oktober, Mbak. Jadi itu sangat menarik juga, karena brand-brand besar ternama, apalagi pabrik di Jawa Timur kan banyak banget ya, brand-brand besar itu lahir dari sana, di Jawa Timur. Itu nantinya di tanggalnya sih belum tahu ya, tapi kemungkinan di bulan-bulan Oktober itu insya Allah Kokola juga hadir di Pekan Raya Jawa Timur. Memang tidak sebesar Pekan Raya Jakarta ya, karena tempatnya pun juga tidak sebesar di Kemayoran. Cuman setipe lah dari jenisnya. Karena kalau di Pekan Raya Jakarta itu orang karena sudah ada brand besar ya, maksudnya Pekan Raya Jakarta itu kan identik dengan pesta rakyat dan hiburan ya.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita masuk itu dengan membayar tiket yang tentunya tiketnya juga tidak begitu, tidak murah ya Mbak. Saya rasa sih tidak murah, karena kalau untuk di
0: sekarang
1: hari
0: masuk berapa itu?
1: Kalau
0: ya?
1: Di hari biasa itu 50.000.
0: 50.000 ya.
1: Satu orang. Dan itu tanpa konser. Jadi kalau mau lihat konser ada lagi tambahannya.
0: Ada bayar lagi.
1: 150.000 gitu. Kalaupun iya mau lihat konser bisa, tapi tidak bisa masuk ke dalam lingkungan konsernya. Paling mendengarkan sayup-sayupnya atau bahkan
0: gitu.
1: Lihat dari LED besar.
0: Mendekat nggak bisa.
1: Nggak bisa, karena udah ketutup full dari ini. Tapi kalau dari LED kan kelihatan.
0: Iya betul.
1: Paling itu. Terus kalau
0: di weekend?
1: Weekend itu harganya kemarin berapa ya? 60-80 kayaknya.
0: Oh, agak lebih mahal dibandingkan weekdays ya.
1: Kalau Senin 40.000 sih.
0: Oh,
1: Selasa, Rabu, Kamis 50, cuma satu minggu kayaknya 60 deh.
0: Semakin mendekat.

0: mendekati weekend semakin mahal ya dia ya.
1: Dan itu ini kan jadi di Coca-Cola itu kemarin saya sempat nemu teman-teman yang Just Tip. Jadi mereka kan ada ya Open Just Tip di Jakarta Fair. Itu kan lagi hits banget di di media sosial. Jadi mereka itu sampai bawa koper, Mbak. Belanjanya sampai bawa koper. Karena kan tidak memungkinkan mereka untuk keluar masuk ya. Tapi sebenarnya ada sih Just Tip di Pekan Raya Jakarta itu yang dia membawanya koper dan tentengannya tuh banyak sampai badannya tuh penuh dengan barang-barang gitu ya. Ya kemarin sempat ada yang Just Tip di Coca-Cola juga yang sampai tasnya numpuk-numpuk banyak. Tapi kami juga menyediakan ini kalau misalnya ada teman-teman yang ada di Semarang mau Just Tip yang giant bag itu nanti hubungin aja Coca-Cola, kalau enggak hubungin saya di nomor 085-2270-5004. Itu nanti kita akan bantu kirim ke rumah.
0: Gitu. Ini selain juga sebagai tenan, ternyata juga ada Just Tip yang boleh banget untuk bisa diakses gitu ya. Siapa tahu tahun ini belum sempat ke PRJ dan kayaknya pengen banget karena viral di media sosial. Nah itu Mbak Afra nanti. Atau kalau enggak, boleh deh pendengar tanya aja, kirim aja ke WA-nya Pro 1 ya. Nanti kita akan jawab untuk nomornya Mbak Afra. Atau boleh sekali lagi deh biar dicatat nih Mbak Afra, silakan.
1: Di 085-2270-5004.
0: Oke, itu akan datang kapan berarti? Mbak Afra akan balik ke sana?
1: Enggak sih, jadi kalau saya sih udah gak balik ke sana ya. Saya jujur sudah tidak kuat. Bener Mbak, udah paling enak di Semarang aja lah. Selain macet
0: Se-crowded itu ya
1: sana itu isinya semua orang Mbak. Gak ada. Sampai saya itu jalan itu ikutin arus karena saking penuhnya gak bisa kemana-mana. Jadi kalau ke kamar mandi itu kalau harus nunggu tidak kebelet dulu baru antri. Kalau kebelet saya sarankan gak usah antri.
0: Udah
1: karena
0: wasalam
1: itu panjang
0: ya.
1: Banget panjang banget, udah itu.
0: Oke, jadi Just Tip kayaknya adalah pilihan tepat gitu
1: tepat,
0: ya.
1: Tepat. Tapi nggak bayar tiket,
0: nggak bayar tiket.
1: Ya kan nggak berdesak-desakan, tenaganya tidak berkurang sama sekali. Gitu.
0: Ada layanan antar juga.
1: Iya benar-benar. Okay. Di Coca-Cola juga bisa. Nanti kita kirim pakai ekspedisi. Kemarin saya sempat ada beberapa tetangga yang sempat Just Tip daripada saya membawakan kan, gitu. Akhirnya saya paketkan dan itu jasanya free dari Coca-Cola.
0: Oh gitu, ini sekalian ya. Tapi di Coca-Cola sendiri itu selain tadi ada permainan gitu ya, termasuk juga undian yang nantinya berhadiah logam mulia 1,5 gram. Itu ada juga gak sih kemasan-kemasan yang lucu, yang besar gitu, ada gak?
1: Untuk, ada.
0: Ada ya?
1: Ya, jadi kan kita nih ada beberapa kemasan yang besar Mbak. Jadi selain giant bag, kita punya yang kemasan pouch. Nah yang kemasan giant bag atau pouch ini, di si giant bag ini isinya adalah produk-produk, ada yang produk besarnya Coca-Cola full. Tadi sebenarnya mau saya bawa sih, tapi saya kok lupa ya.
0: Karena masih jet lag.
1: Iya, saya jet lag terus terang. Jadi di giant bag itu isinya macam-macam. Ada beberapa produk-produk yang harganya cuma 100.000 Mbak, tapi
0: complete plate.
1: Tapi setara dengan 200.000 di dalamnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi biskuitnya tuh banyak banget.
0: Oh. Tapi untuk yang dibagikan ke pendengar dan pemirsa bukan yang itu
1: bukan,
0: ya.
1: Bukan yang giant bag.
0: Bukan yang giant bag ya.
1: Iya, kalau itu Just Tip aja.
0: Mumpeng banget ya. Oke deh, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, yuk yang pengen gabung bareng kita, selain kita juga ngobrolin serunya pengalaman pertama kalinya Coca-Cola join di PRJ ya, sebelum nanti Oktober itu juga ada event besar lagi yang akan diikuti oleh Coca-Cola. Nah kalau di Jawa Tengah ini kan juga sudah mulai ancang-ancang nih Mbak Afra, pelaksanaan dari Jateng Fair, namanya memang beda-beda ya pendengar, tapi
1: konsepnya
0: sama gitu. Apakah nanti di Jawa Tengah, di Semarang itu juga akan sama atau gimana nih?
1: Ya, jadi kalau di Jawa Tengah itu alhamdulillahnya belum. Kita belum untuk kesana karena kan kalau ini Mbak, jadi kalau kita mau bikin event itu kan sebelum-sebelumnya kita melihat habit yang ada di kegiatan tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Nah, Jateng Fair kemarin itu ada beberapa masukan yang memang katanya brand-brand besar tuh juga tidak terlalu ramai sekali gitu ya. Jadi masih terlalu animonya tuh tidak terlalu tinggi gitu ya. Sedangkan ketika kita menyewa di booth itu harganya nggak cuma 1 juta 2 juta, itu ratusan juta gitu ya.
0: Waduh.
1: Jadi kan kita harus mengkonversikan dari harga tenan kita menjadi
0: cocok enggak
1: gitu
0: ya.
1: Jadi kan apakah masyarakat Jawa Tengah itu sama konsumtifnya dengan masyarakat di Jakarta dan di Surabaya? Kan belum tentu, Mbak. Karena memang kalau di Jakarta tuh mau model apa aja tuh semua laku, Mbak, di sana. Gitu. Di Surabaya pun sama gitu ya. Jadi kalau di Semarang pun sendiri kami dari Kokola juga belum sih. Jadi masih fokus di Pekan Raya Jakarta dan di Jawa Timur.
0: Oh gitu. Jadi memang masih melihat pangsa pasar.
1: Iya,
0: karena untuk masuk menjadi tenan itu bukan gratis,
1: iya,
0: pendengar. Ada yang harus dibayarkan.
1: Jadi itu sangat sangat lumayan.
0: Ya,
1: tapi walaupun kami tidak bergabung di Jateng Fair, kami juga tidak terdiam saja karena di Jawa Tengah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan
0: event-event
1: ya, yang saya adakan nanti di bulan Juli. Itu 11-12 Juli ada Asmaul Husna di Masjid Agung Jawa Tengah. 12 Juli kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Karya di Semarang. Kayak dia kayaknya HUT, jadi dia bikin acara besar di Simpang 5.
0: Oh gitu.
1: Kokola juga gabung. Alhamdulillah di situ. Terus ada juga di tanggal 11-12 itu, 12 Juli itu ada di ini, Mbak, kayak semacam undian koperasi, tapi bintang tamunya adalah Om Adela. Yang dangdut itu ya kayaknya ya.
0: Orkes Melayu Adela.
1: Iya, kayak gitulah. Terus apalagi ya, banyak banget kegiatan-kegiatan yang saya juga masih cari tahu ya, maksudnya itu karena tanggalnya itu hampir sama, Mbak.
0: Ya,
1: itu aja
0: jadi,
1: tanggal 11-12 tanggalnya sama semua.
0: Juli jadi padat event ya, pendengar, untuk Kokola. Jadi jangan heran kalau Anda datang di sebuah event, loh ada Kokola, loh ada Kokola, karena memang pas berdekatan semuanya.
1: Besok nih hari Minggu di tanggal 28 Juni kita ada di Fun Walk Hotel Arus di atas. Jadi kita meriahkan Fun Walk gitu. Kalau biasanya fun run, ini jalan.
0: Oh, jalan aja ya, nggak perlu lari.
1: Nggak perlu lari.
0: Nggak usah buru-buru, jalan aja.
1: Jadi
0: dulu.
1: Jadi kalau buat kita nih masih masuk, Mbak.
0: Masih ya. Oke ya.
1: Jalan kaki aja.
0: Oke deh, Mbak Afra, kita masih tunggu untuk yang gabung, tapi habis ini aja saya mau buka ya. Jadi silakan untuk pendengar dan juga pemirsa bisa gabung bareng kita di sini, masih bersama dengan Cookies Black Hitam Renyah Nagih.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk siang hari ini masih gabung bersama dengan kita. Cookies Black Hitam Renyah Nagih untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Jadi silahkan untuk gabung bareng kita di sini karena Mbak Afra juga siap untuk jawab pertanyaan-pertanyaan Anda gitu ya. Ini syaratnya itu gampang banget. Jadi silahkan untuk tanya di 081 666 6688. Nantinya capture ya untuk follow IG-nya Kokola. Jadi silahkan untuk gabung bareng kita. Ini ada yang sudah gabung kali ini dari siapa ini? Kokola, ada paket undian bertema Piala Dunia atau liburan sekolah enggak? Atau ada bungkus khusus bertema Piala Dunia enggak? Oh oke, okay. Ini dari siapa? Enggak sebut nama tapi udah capture. Nanti ya kita ini lagi ya dari siapa? Silakan ini Mbak Afra.
1: Iya. Jadi kalau yang bertemakan Piala Dunia sih kita enggak ada ya. Jadi
0: enggak ada ya?
1: Belum, enggak ada sih sejauh ini. Tapi kalau event-event yang berbau Piala Dunia, kita juga ada sih beberapa yang sudah kayak besok nih tanggal 19 ya, finalnya kan di sini nih, kayaknya ada nobar ya Mbak.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kalau nanti juga support di nobar tersebut gitu.
0: Oh gitu. Kalau khusus nggak ada, yes. Tapi kalau paket libur sekolah ada nggak?
1: Paket libur sekolah kita sih. Ya biasanya kalau kita event-event aja itu biasanya ada paket 10 ribuan gitu.
0: Gitu, emang yang untuk bocah, ya, untuk betul. Bocil ya. Gitu ya.
1: Ya isinya juga disesuaikan dengan anak-anak gitu.
0: Oh oke, okay. Terima kasih ya, ini capture-nya kayak lagi live ya. Kokola ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oh, okay,
1: kita
0: okay.
1: Jadi kalau jadi kita ada dua sesi live. Jadi sesi sore itu biasanya ditarik sama Jakarta untuk melihat kondisi Pekan Raya Jakarta. Tapi kalau pagi biasanya di atur di studio.
0: Oh, oke. Okay. Baik, lanjut lagi. Kali ini dari Sakia yang ada di Patemon. Patemon itu Gunung Pati ya? Oh iya ya, Patemon tuh Gunung Pati ya. Kak tanya, kalau mau cookies pack itu bisa didapat atau dibeli di mana ya, Kak? Cookies pack. Oh, oke, okay. Silakan.
1: Iya, cookies pack itu bisa didapat cookies and cream atau cookies biasa ya. Kalau cookies bolong itu ada di Indomaret. Jadi kalau cookies bolong, cookies black itu juga sudah bisa didapatkan di Indomaret. Tapi kalau cookies apa namanya? Kayak cookies and cream karena dia masih kemasannya kecil itu biasanya di TikTok.
0: Oh, di TikTok ya.
1: Karena baru sih, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Masih baru.
0: Oke, terima kasih ya Sakia yang ada di Patemon, Gunung Pati ya. Terus ini ada lagi dari Lala yang ada di Semarang, Kak. Kalau ada acara perpisahan sekolah SMP, bisa enggak Kokola ikut support? Caranya gimana? Oh iya ya, ini kan lagi saat-saatnya musim. Ya, musimnya ya.
1: Sebenarnya kalau untuk khusus untuk perpisahan ke SD SMP itu kan kalau di Jawa Tengah banyak sekali ya. Kalau misalnya ada kegiatan kayak contoh perpisahan sekaligus ada bazar rakyatnya atau mungkin mengundang banyak masa yang hadir bukan dari intern sekolah aja, itu bisa kita support. Tapi kalau hanya intern sekolah aja, biasanya itu akan dipilih-pilih si kegiatannya apa. Kalau cuman ceremonial graduation biasanya kita belum tentu bisa support.
0: Tapi yang jelas harus masukin proposal atau gimana ya?
1: Ya. Tetap harus.
0: Tetap harus ya. Jadi detail kegiatannya nanti bisa dibaca sama Mbak Afra dulu.
1: Jadi kan harus tahu. Harus tahu. Ngapain aja sih di sana gitu.
0: Oh oke. Okay. Terima kasih ya dari Lala yang ada di Semarang aja katanya. Ini juga sudah ada lagi dari Maheswari yang ada di Semarang, Kak. Kalau cookies Kokola ada varian apa saja, Kak, rasanya? Oh gitu. Oke, baik. Terus untuk support acara sekolah bisa nggak? Oh sama ya.
1: Sama.
0: Jadi memang sekarang itu memang lagi musimnya. Jadi nggak heran ya kalau ini sekaligus proposal terselubung saat on air. Gimana nih Mbak Afra?
1: Iya tadi saya bilang kalau untuk sekolah-sekolah anak itu biasanya kita lihat kegiatannya. Jadi kalau cuman graduation, ngasih rapor dan pulang itu biasanya kita kami tidak
0: belum
1: bisa. Karena itu kan banyak ya, kalau kita ACC pasti nanti semua ibu-ibu, aku kemarin bisa ke kola, nanti lama-lama semua WA semua gitu. Kecuali ada kegiatan-kegiatan yang ada bazarnya yang mengundang tidak hanya orang tua murid saja,
0: mengundang tetapi masa juga.
1: Masa juga boleh, orang-orang sekitar sekolah bisa datang gitu. Ada hiburannya, ada pentasnya atau apa, itu mungkin bisa kita pertimbangkan.
0: Atau ada artisnya, pensinya, itu bisa mungkin ya, tinggal bagaimana nanti konsepnya. Oke, terima kasih Mas Wari. Ini sudah ada lagi yang gabung, ini Felicia yang ada di Klipang. Kak mau tanya, apakah Kokola menyediakan untuk paket-paket ultah yang sesuai budget kita? Terima kasih.
1: Ada yang 10 ribuan kita punya.
0: Udah langsung beberapa jenis
1: ada,
0: gitu?
1: Diplastikin gitu. Diplastikin. Jadi nanti kalau mau butuh banyak ya nanti bisa langsung aja DM Instagramnya Kokola.
0: Hamin berapa sekiranya mungkin 50?
1: Semingguan.
0: Oh semingguan.
1: Karena harus kita siapkan dulu kan.
0: Oh gitu.
1: Kadang kan kalau misalnya request yang, Mbak saya mau yang ini kan belum tentu kadang ada.
0: Harus mendatangkan gitu, barangnya ya. Oh gitu. Hamin 7 ya, ini Felicia yang ada di Klipang, barangkali mau pemesanan untuk kue ulang tahun, tapi yang jelas ada gitu ya. Oke, terima kasih juga. Ini Pak Irwan yang ada di Ngalian. Apakah aman untuk penderita gula jika konsumsi Kokola? Apakah ada paket untuk hampers nih? Kalau ada tersedia di supermarket mana? Hampers. Oke, silakan.
1: Kalau hampers sih kita nggak bikin secara langsung ya Mbak.
0: Nggak langsung dijual paketan gitu nggak ya?
1: Nah mungkin kalau misalnya
0: di
1: PRJ. Nah, jadi bisa just tip aja melalui Instagramnya Kokola juga bisa. Nanti nanti akan di hubungi gitu.
0: Aman nggak untuk penderita gula, mungkin diabetes maksudnya?
1: Selama
0: ya?
1: Tidak dikonsumsi berlebihan sih aman-aman aja.
0: Oke, lanjut lagi, banyak juga nih ya. Halo, saya Firda di Semarang. Sekarang kan lagi rame dessert dari kunafa. Kokola bikin dong biskuit yang ada rasa kunafa-kunafanya. Ya. Kayaknya enak deh, soalnya tekstur kokola udah enak dari sananya. Wih.
1: Iya, sebenarnya kalau untuk dessert-dessert yang sekarang lagi viral, terus kita suruh implementasikan jadi biskuit itu sebenarnya butuh riset dulu sih Mbak. Jadi tidak bisa semuanya itu diimplementasikan langsung menjadi sebuah produk biskuit. Jadi ada tim kami yang khusus untuk melakukan riset pasar juga. Apakah dengan rasa yang sama itu dimasukkan ke jenis biskuit itu cocok atau tidak.
0: Jadi gak bisa serta-merta. Tapi sekarang ini tuh kan juga lagi rame ya Mbak, kalau misalnya ada selebgram katakanlah, atau mungkin bukan selebgram lah ya, seseorang yang memang biasanya itu sering mengkontenkan kehidupan pribadinya, kemudian coba untuk mencampurkan bahan-bahan termasuk mungkin biskuit Kokola, itu boleh gak sih? Gak ada
1: boleh,
0: soal
1: gak
0: ya?
1: Boleh, gak masalah. Jadi kalau misalnya bikin dessert terus ada biskuit ya, Kokolanya,
0: ada biskuit Kokolanya bisa,
1: terutama untuk yang cookies black ini. Biasanya kalau cookies black ini dijadikan dessert-dessert untuk cake. Kemarin cooking class itu pakainya Kokola.
0: Oh gitu ya. Enggak harus bayar royalti apapun enggak kan. Cukup beli aja aman ya. Oke. Lagi nih, satu lagi deh sebelum nanti kita jeda ya pendengar. Selamat pagi dari Doni yang ada di Semarang, mau tanya kalau Kokola itu bisa atau tidakkah untuk supporting semacam event? Kalau bisa gimana caranya? Wih, sama banget.
1: Bisa-bisa aja. Silakan kirim proposalnya melalui WA saya boleh di 085 2270 5004.
0: Tapi please kalau misalnya belum terpenuhi ya pendengar ya, itu karena memang Kokola tuh punya standar gitu ya, punya penilaian, punya pertimbangan ya. Oke, thank you ya Doni yang ada di Semarang. Mafra, kita jeda dulu sebentar aja sebelum nanti kita akan balik lagi ya untuk informasi kesempatan kali ini di dialog interaktif kerjasama bareng Kokola pastinya, cookies black hitam renyah nagih.
2: Ibu-ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
3: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
2: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
3: Tapi Yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut ntar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
2: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
3: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
2: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya diasramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
3: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
2: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.

0: Terima kasih banyak untuk yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini ya. Udah ada banyak banget tadi mau remind ke ini deh, ke Mbak Afra, biar nanti dipilih siapa yang menang gitu ya. Ada Felicia yang ada di Klipang, kemudian tadi juga ada siapa ini ya, Arka ya. Arka, oh oke, okay. Ada Arka yang soal Piala Dunia, kayaknya penggemar Piala Dunia kayak kayak ini ya, kayak Mbak Afra. Terus ada juga Sakia yang ada di Patemon, ada Lala yang ada di Semarang, terus ada Maheswari juga yang ada di Semarang, ada Pak Irwan yang ada di Ngalian, terus ada juga siapa nih, Firda yang kunafa-kunafa itu ya, dessert gitu ya, yang ada di Semarang. Terus habis itu ada juga Doni yang ada di Semarang. Nanti biar dipikir pikir sama Mbak Afra kira-kira siapa yang akan berhak untuk mendapatkan tiga orang, maksudnya tiga orang mendapatkan masing-masing satu paketnya dari Coca-Cola. Silakan. Oke deh Mbak Afra, ini kan di segmen akhir untuk obrolan kita ya kali ini. Kalau misalnya ada varian baru gitu ya, ini memang benar ya, belum langsung dilempar ke pasaran, jadi masih harus buy online dulu, benar ya?
1: Yang mana?
0: Yang produk terbarunya iya, dari
1: kalau,
0: Coca-Cola itu
1: kalau apa ya? Yang terbaru itu biasanya kalau untuk sebulan awal tuh masih bisanya dibeli via TikTok Shop. Tapi kalau yang Cookies Black ini udah hadir sih di Indomart, Superindo sudah banyak.
0: Oh gitu, yang Cookies Black aman, sudah ada di pasaran. Yang terbaru yang masih belum bisa diperoleh di
1: Cookies
0: ini?
1: And Cream.
0: Cookies and Cream
1: itu masih jarang sih.
0: Oh.
1: Jadi bisanya di TikTok. Karena itu juga baru banget.
0: Oke, balik lagi nih Mbak Afra, kita juga ingatkan pendengar, kalau misalnya pendengar itu punya tempat usaha gitu ya, terus pengen menjual kembali Coca-Cola, apakah ada semacam reseller atau gimana ya sistemnya ya untuk bisa menjual Coca-Cola itu?
1: Jadi kalau untuk menjual Coca-Cola ini sebenarnya sistemnya kami adalah kalau pesen langsung bayar sih modelnya. Jadi tidak bisa ambil lalu bayarnya setelah laku semua, itu nggak bisa. Terus yang kedua, untuk produk-produk kami memang beberapa produk itu jadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia juga, karena kalau sudah tahu Coca-Cola itu pasti akan merasa produk ini jadi salah satu best seller karena tidak terlalu manis, Mbak Rosy.
0: Salah satu tipikal dari Coca-Cola itu tidak terlalu manis itu ya. Oke, ditunggu Mbak, ini udah ada yang gabung. Halo.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
2: Ya.
0: Hai Mas Yosi ini ya?
2: Iya.
0: Oke, apa nih pertanyaannya nih?
2: Iya. Kita Mbak Afra mau tanya, tadi kan tadi yang bilang ada yang Coca-Cola Black yang di Indomaret. Kalau yang tersedia di Indomaret tuh apa aja ya Kak, dan kemasan berapa aja ya?
0: Okay.
2: Yang kecil sampai yang besarnya.
0: Oke. Ada lagi?
2: Tanya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Cookies Black ini dikemasan 110 gram. Jadi harganya pun kisarannya 8.000 sampai 10.000. Jadi yang ada di Indomaret itu sudah ada Cookies Black, Malkis Oles, Cookies Bolong, itu semua sudah ada di sana. Dan crackers itu juga biasanya di Superindo juga ada.
0: Tapi kemasannya dia cenderung bukan yang besar, yang family gitu ya?
1: Family pack yang besar
0: family.
1: Yang 200 ke atas.
0: Oh gitu. Jadi gampang untuk didapetin. Justru malah yang kecil-kecil yang renceng yang gak ada ya?
1: Ya betul.
0: Kalau kecil-kecil renceng berarti carinya harus di pasar tradisional kah?
1: Pasar bisa, terus biasanya di pasar sih Mbak, sama di distributor. Grosir?
0: Distributor ya, oke. Tapi boleh semuanya DM ya pendengar, yang diinginkan apa nanti bakal dijawab adminnya 24 jam ya Mbak.
1: Iya.
0: Adminnya 24
1: jam. Kalau 24 jam ya nggak pulang nanti. Nggak sih, selama jam kerja aja.
0: Selama jam kerja boleh.
1: Kalaupun WA-nya bisa 24 jam, tapi dibalasnya kita di jam kerja.
0: Atau boleh nanya juga saat live tuh pendengar dan juga pemirsa. Jadi di situ pas Coca-Cola live, ditanya aja apa yang dibutuhin, barangkali nanti bisa dibantu sama mbak-mbak itu.
1: Yes.
0: Yang ini yang live gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu, ini juga udah banyak yang gabung, Mbak Afra mungkin bisa nentuin tiga yang
1: Mbak Rosi beruntung. Aja.
0: Aku aja katanya. Oke, kalau aku aja nanti kita habis ini ya kita umumin, tapi sebentar deh saya harus ini harus milih siapa yang akan milih-milih dulu siapa yang akan mendapatkan produk dari Kokola. Jangan kemana-mana.

0: Mendengar Pro 1 RRI Semarang, kita udah diskusi siapa yang bakal menang gitu ya. Utamanya adalah yang menyertakan capture dari IG-nya Kokola, medsosnya Kokola gitu ya. Itu bakalan dapet. Selamat ya untuk Firda yang ada di Semarang ya. Terus ada lagi Doni tadi ya, Doni yang ada di Semarang. Terus ada lagi satu lagi Firda, Doni, ini yang menyertakan itu ada Sakia yang ada di Patemon ya. Selamat, ini ada tiga yang beruntung Mbak Afrah untuk siang hari ini. Jadi Doni yang ada di Semarang nanti bisa ini ya confirm ulang diambil di RRI Semarang. Terus ada Firda yang ada di Semarang dan ada satu lagi Sakia yang ada di Patemon. Oke Mbak, sebagai penutup untuk pertemuan kita kali ini, cerita serunya dari PRJ, mungkin ada harapan-harapannya atau mungkin mau promo cookies black boleh.
1: Iya, buat pendengar jangan sampai ketinggalan informasi seputar Kokola, bisa cek di website di www.kokola.co.id atau bisa follow di Instagram, Facebook dan di TikTok di @biskuitkokola serta di X di biskuit_kokola. Dan jangan sampai ketinggalan untuk produk-produk dari Kokola ini bisa didapatkan di TikTok Shop. Dan buat teman Pro 2 yang lagi liburan di Jakarta bisa langsung aja mampir ke Hall C3 nomor 9A karena akan ada biskuit Kokola di sana.
0: Oke, okay. Buat pendengar Pro 1 ya.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Mbak Afra sudah hadir di studio Pro 1 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga, selamat untuk para pemenang. Ada Mas Doni, ada Mbak Sakia, ada satu lagi Mbak Firda. Silakan untuk hubungi kembali dan selamat mendapatkan paket dari Kokola. Kami berdua pamit undur diri dari sesi dialog kerjasama kali ini RRI Semarang bareng sama biskuit Kokola. Jangan kemana-mana karena kami masih akan terus temani Anda di kesempatan siang hari ini. Sampai ketemu ya di dialog berikutnya bareng Kokola.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menunjukkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss Murat Yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan. Taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues at Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I'm always gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial.

Satu lagu dari Maya dengan Ingat Kamu ya, untuk Anda pendengar yang mungkin siang hari ini baru teringat belum sarapan sampai dengan jam 11:30 ini perutnya belum terisi. Nah, mungkin boleh ya, bisa terlebih dahulu mengisi perut sambil beristirahat, tapi tetap dengarkan Pro 1 Semarang. Karena kami masih akan hadir dengan beberapa informasi untuk bisa Anda ikuti ya, bersama dengan saya Hana Pratiwi sampai dengan jelang 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, buat Anda yang lagi scroll-scroll mungkin pengen tahu juga nih ya, bagaimana hasil dari pertandingan Piala Dunia tadi malam, Anda juga bisa mengakses kanal informasi kami ya, melalui RRI Digital maupun kanal berita kami di rri.co.id.

0: 아침부터 뭐가 이렇게 시끄러?
1: 사양, makan dulu dong. Nontonnya stop dulu. Kasian lo tuh, nasinya dianggurin.
2: Bentar, Iyang. Ini episodenya lagi seru-serunya tahu.
1: Kamu itu tiap makan pasti nonton. Ujung-ujungnya nasinya malah nambah toh. Katanya mau diet, tapi habis dua piring.
2: Ya udah, maaf. Habisnya kalau nonton aku tuh jadi enggak sadar udah makan sebanyak itu. Artinya aku fokus banget kan?
1: Justru itu, fokusnya ke drakor bukan ke makanan. Kalau tak ke distract, dia enggak bisa nangkep sinyal kenyang. Makanya kamu jadi makan kebanyakan tuh.
2: Pantesan ya, aku enggak sadar perut aku udah buncit nih.
1: Nah, makanya lagian yang di hadapan kamu ini kan nyata. Gak kalah ganteng loh sama yang di HP loh. Kok masih aja ngeliatin yang di HP mulu sih, gimana kamu?
2: Kalau aku ngeliatin kamu mah jadinya aku yang keselak mulu gara-gara pengen cepet kelar makan.

Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info pro zadu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kudus bersama Bea Cukai memusnahkan 8,9 juta batang rokok ilegal dan sejumlah minuman keras sitaan hasil penindakan sepanjang 2025 hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk komitmen menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang merugikan negara dan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sekitar 123 juta liter air bersih untuk mengantisipasi dampak musim kemarau 2026. Cadangan tersebut disiapkan sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mengancam sedikitnya 18 kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah.
1: Info Pro 1.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya, bersama dengan kita siang hari ini. Kita juga akan hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtipmas. Kali ini saya sudah tersambung bersama Aibtu Ferdikanova. Beliau adalah Babin Kamtipmas Kelurahan Debong Lor, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ya. Selamat siang Pak Dika.
1: Selamat siang Mbak Ana.
0: Baik, Pak Dika, seperti apa ini himbauan Kamtipmas tentang mulai maraknya kembali curanmor di wilayah Desa Binaan ini, Pak?
1: Untuk Babin Kamtipmas, alhamdulillah kita sering melakukan sosialisasi kepada warga Binaan, khususnya untuk sama-sama saling menjaga lingkungan dan juga untuk antisipasi penggunaan kunci ganda untuk antisipasi maraknya pencurian motor yang ada di wilayah Binaan, Mbak Hana.
0: Baik, apakah belakang ini ada kasus curanmor ini, Pak, di wilayah Desa Binaan, Pak?
1: Seperti kemarin ada Mbak Hana. Itu terjadi memang di saat waktu pukul-pukul yang memang banyak orang terlelap tidur. Dimulai kerawanan itu kadang jam 2 pagi dan menjelang mau subuh, Mbak Ana.
0: Berarti terjadi di rumah warga gitu ya, Pak ya, untuk pencuriannya
1: rumah
0: ini.
1: Rumah warga, betul.
0: Baik, apakah kemudian kegiatan seperti siskamling ini kembali digalakan untuk bisa meminimalisir terjadinya kembali curanmor ini, Pak?
1: Alhamdulillah di wilayah Binaan kita sekarang satkamling sudah banyak berdiri, Mbak Ana, yang dulunya ada 3 sekarang sudah 7, dan juga dari Satbima sendiri juga sekarang mengadakan rumah 110, Mbak Ana, untuk respon cepat apabila terjadi sesuatu perlawanan di wilayah Binaan.
0: Baik, Pak, untuk mencegah terjadinya kembali curanmor di wilayah Desa Binaan ini, seperti apa kemudian pesannya kepada masyarakat ini, Pak?
1: Ya, untuk masyarakat agar selalu berhati-hati, terutama dengan di saat parkir kendaraan ataupun menjelang maghrib biasanya, Mbak Ana, dan untuk penggunaan kunci ganda untuk antisipasi terjadinya kerawanan pencurian untuk mempersulit gerak pencurian, Mbak Ana.
0: Baik, Pak Dika, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah Desa Binaannya. Kapan-kapan kita sambung kembali. Selamat siang, salam presisi, sehat selalu Pak Dika.
1: Selamat siang, salam presisi Mbak Ana.
0: Baik, itu tadi ya, satu kejadian di wilayah Tegal atau tepatnya di Tegal Kota. Ini mengenai maraknya kembali curanmor. Anda harus lebih hati-hati dan juga waspada ya pendengar. Ketika mungkin akan memarkirkan kendaraan Anda, jangan lupa kunci ganda dan pintu atau juga garasi ini ya selalu dalam keadaan tertutup. Kami masih akan hadir, beberapa informasi akan terus kami update untuk bisa Anda ikuti. Tetap bersama kami dalam Semarang Siang ini.

tidak, butiran salju yang terlihat sama itu sebenarnya tidak pernah identik. Secara umum, kristal salju memang berbasis 6 sisi. Tetapi detail cabang dan polanya bisa ribuan variasi. Peneliti yang memotret salju dengan mikroskop pun jarang sekali menemukan dua yang benar-benar sama. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena setiap kristal salju terbentuk melalui kombinasi suhu, kelembapan, dan angin yang berubah-ubah dari detik ke detik. Perubahan kecil pada tingkat uap air atau udara yang lebih hangat di satu titik saja sudah cukup membuat bentuknya bergeser. Itu sebabnya kristal bisa berubah pola beberapa kali sebelum mencapai tanah. Fakta ini membuat salju dianggap sebagai salah satu fenomena alam paling kompleks. Satu hujan salju saja bisa menghasilkan jutaan bentuk kristal yang tidak terulang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pergar Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pergar Sekolah Rakyat Terpadu Semarang hampir selesai ya, siap tampung 1.080 siswa dari keluarga prasejahtera. Informasi selengkapnya bersama reporter Agus Herianto. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Hana. Pendengar, pembangunan sekolah rakyat terpadu atau SRT di kawasan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang memasuki tahap akhir. Pemerintah Kota Semarang memastikan proyek yang digadang-gadang menjadi percontohan nasional tersebut setelah mencapai progres sekitar 90% dan ditargetkan rampung pada awal Juli 2026. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Hadi Dianto saat meninjau langsung pembangunan SRT. Menurut Hadi, sebagian besar fasilitas utama sudah berdiri dan siap digunakan mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, toilet hingga masjid. Pekerjaan yang tersisa saat ini hanya berupa penyempurnaan fasilitas pendukung dan pengadaan sarana operasional sekolah. Sekolah yang dibangun menggunakan dana APBN di atas lahan seluas 6,5 hektar tersebut dijadwalkan mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai 14 Juli mendatang. Meski pembangunan fisik hampir selesai, Handi menegaskan bahwa kesiapan operasional juga menjadi perhatian utama, mulai dari pengelolaan asrama, keberhasilan lingkungan, hingga penyediaan tenaga pengajar harus dipastikan berjalan optimal sebelum siswa mulai menempati kawasan sekolah. Selain fasilitas fisik, pemerintah Kota Semarang juga mulai menyiapkan kebutuhan tenaga pendidik sambil menunggu penugasan guru dari Kementerian Sosial. Dinas Pendidikan Kota Semarang diminta menyiapkan guru transisi untuk memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan sejak hari pertama. Ia memastikan sejumlah fasilitas dasar telah tersedia termasuk jaringan air bersih yang sudah berfungsi dan perlengkapan tempat tidur yang siap digunakan untuk para siswa penghuni asrama. Sekolah rakyat terpadu nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2. Setiap tahun ajaran baru, sekolah ini akan menerima masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMA, dan SMA. Demikian laporan terkait Sekolah Rakyat Terpadu Semarang hampir rampung, siap menampung 1.080 siswa dari keluarga prasejahtera. Kembali ke rekan Hana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Agus Herianto.

0: Bagaimana cara mewaspadai anak menggunakan gadget secara tertutup? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamima Zatidini.
1: Orang tua harus mulai curiga ketika mungkin anak-anak kita ketika pakai gadget gitu ya, dia tuh diem-diem begitu, diem-diem ataupun di kamar gitu ya, dia sering menyendiri, lalu juga bisa juga terlihat murung gitu ya. Ataupun ada juga anak yang memang gak murung gitu ya, merasa happy. Cuman lebih ini sih, karena di media sosial ya yang dia pakai itu di ranah daring, mungkin adalah dia akan ini sih merasa takut gitu ketika HP-nya dilihat gitu kan. Ketika HP-nya dipinjam orang tua, mungkin dia akan juga merasa gak boleh dan dia benar-benar main HP-nya tuh tertutup gitu, malah jadi ketakutan. Nah, itu mungkin salah satu tandanya sih, orang tua tuh harus curiga.
2: Berarti setelah melihat tanda-tanda itu harus dicek secara mendalam atau gimana Mbak Ima?
1: Iya, boleh dicek secara mendalamnya adalah mungkin memang yang perlu di sini kan bukan orang tua langsung ambil HP-nya begitu ya. Pasti kan juga anak juga akan tidak mau, dan itu juga apa ya, bisa aja anak juga udah menghapus semua chat begitu kan juga akan hilang. Tapi lebih ke pendekatan nih ke orang tua tuh harus dekat ke orang, ke anaknya. Jadi gimana sih biar orang kedekatan ke anak, jadi akhirnya anak tuh akan bisa cerita langsung itu kenapa begini begitu. Itu adalah yang penting, itu adalah utamanya itu, orang tua juga harus dekat dengan anak. Jadi apapun yang dia anak-anak yang temui di media sosial, anak juga nggak enggan untuk cerita ke orang tua.

Ya, mendengar musim kemarau ini sudah tiba ya, sudah mulai terasa. Ini beberapa daerah sudah mulai menunjukkan gejala-gejala susah mendapatkan air ya. Dan potensi di wilayah Jawa Tengah sendiri ya diperkirakan akan mengancam sedikitnya di 18 kabupaten kota untuk potensi kekeringan. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Caturusasi Penanggungan ini mengatakan seluruh pemerintah kabupaten kota telah menyiapkan dukungan logistik air bersih dan kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Menurut Bergas, sejumlah daerah bahkan telah mulai merasakan dampak kekeringan sehingga distribusi bantuan air bersih sudah dilakukan. Dan hingga 24 Juni 2026, BPBD mencatat sebanyak 654.000 liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak dan bantuan tersebut sudah menjangkau 6 kabupaten kota yang tersebar di 7 kecamatan dan 11 desa. Sebanyak 4.808 kepala keluarga atau sekitar 16.258 jiwa sudah menerima manfaat dari program distribusi air bersih tersebut ya. Dan Kabupaten Klaten ini menjadi daerah dengan penyaluran bantuan terbesar, yakni mencapai sekitar 553.000 liter air bersih. Sementara distribusi lainnya ini dilakukan di Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Jepara, dan Purworejo. Dan pendengar, untuk beberapa informasi lain ya seputar daerah di Jawa Tengah ini saat lagi akan kami update, kami perbarui untuk bisa Anda ikuti dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kemarin kan mati sekitar 1 jam ya, 1 jam lebih. Yang terpenting data anak tidak hilang. Tadi saya tanyakan ke panitia, alhamdulillah tidak ada data yang hilang. Kemudian
3: saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Ini sekaligus kita mengharapkan di sini dengan Pak Dirisos.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kabupaten Batang sedikit terkendala akibat pemadaman bergilir. Kejaksaan Negeri Pati memusnahkan barang rampasan perkara tindak pidana. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP di Kabupaten Batang sedikit terkendala akibat pemadaman bergilir. Kendati demikian, pihak vendor telah mengantisipasi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada calon siswa. Berikut laporan selengkapnya.
1: Yang terpenting data anak tidak hilang.
2: Sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kabupaten Batang tetap berjalan lancar meski sempat terdampak pemadaman listrik pada Selasa 23 Juni 2026 selama 1 jam. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikdikbud setempat untuk memastikan keamanan data calon siswa saat terjadi pemadaman sewaktu-waktu. Meski sempat terjadi pemadaman listrik beberapa jam, namun tak mengganggu proses SPMB karena pihak vendor telah melakukan persiapan lebih matang, sehingga panitia tetap dapat merekap data para calon peserta didik. Kepala Distrikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo memastikan proses SPMB berjalan lancar, walau sempat terdampak pemadaman listrik selama beberapa jam. Ia menekankan agar data para calon siswa tersimpan meski terjadi pemadaman.
1: Kemarin kan mati sekitar 1 jam ya, 1 jam lebih. Yang terpenting data anak tidak hilang. Tadi saya tanyakan ke panitia, alhamdulillah tidak ada data yang hilang. Kemudian kami juga ke vendor yang anak aplikasi ini, saya tekankan yang penting data jangan sampai hilang apabila terjadi problem. Dan ternyata aman data.
2: Panitia pendaftaran mengakui sempat terjadi sedikit kerepotan karena terjadi pemadaman listrik saat SPMB berlangsung. Kepala SMP Negeri 1 Batang Muhammad Darsono membenarkan hal tersebut karena di hari kedua SPMB, siswa maupun orang tua masih melakukan pendaftaran secara online.
3: Untuk kendalanya kemarin kebetulan listrik mati sehingga sempat agak bingung lah kami, apalagi calon peserta itu kan masih berpacu dengan peringkat itu loh, ketar-ketirnya di situ. Kalau secara umum teknik pelaksanaan aman-aman saja.
2: Salah satu orang tua calon siswa, Nita, mengaku sempat terkendala saat terjadi pemadaman listrik, namun karena sistem yang lebih praktis tidak terlalu merepotkan.
4: Cepat gitu, mungkin karena kemarin masih tersendat, aplikasinya agak lemot ya, tapi alhamdulillah ini sudah, mungkin sudah diperbaharui, akhirnya alhamdulillah sudah istilahnya lebih mudah lah gitu daripada yang tahun kemarin-kemarin. Juga kan ini kan tidak ada kayak verifikasi apa-apa ya, jadi langsung kita daftar, sudah nanti kita bisa menunggu di rumah, tinggal nunggu nanti hasilnya, gimana mau istilahnya diterima apa enggak, jadi ini lebih mudah lah daripada yang kemarin.
2: Disdikbud memastikan proses SPMB yang dimulai sejak 22 hingga 24 Juni 2026 berjalan lancar karena dinas maupun panitia telah menyiapkan posko untuk membantu apabila calon siswa mengalami kendala. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang mencapai 90% siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Estimasi pembangunan Sekolah Rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Ini sekaligus kita manfaatkan di sini dengan Pak Kadisos, kemudian Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu,
3: guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
5: Ini sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya. Jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1 atau 2, yang memang belum lewat.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Fasilitas asrama gratis sekolah rakyat terpadu di Jawa Tengah siap menyambut siswa tahun baru di tahun ajaran ini. Bagaimana komitmen Dinsos Jawa Tengah dalam mengawal program pengentasan kemiskinan jalur pendidikan ini? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Dr. Andes Imam Maskur MSI, Kadinsos Jawa Tengah, dipandu oleh Arisu.
7: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Bapak.
9: Ya.
8: Bapak, ini sebenarnya seberapa besar kapasitas atau kuota maksimal asrama yang bisa ditampung program sekolah rakyat untuk tahun ajaran baru ini, Bapak?
9: Oke, ya. Jadi untuk sekolah rakyat yang tahun 2025, daya tampungnya ada sekitar 1.191. Untuk yang tahun 2026 ini, kuota yang disiapkan dari Kementerian Sosial dari masing-masing kabupaten kota itu totalnya ada 2.930 anak yang telah terdata gitu ya. Tapi kuotanya ada 3.210. Ini masih belum terpenuhi, masih kurang lebih sekitar 300-an anak. Ini mayoritas ini yang daya tampungnya masih agak sedikit kosong, longgar ini di sekolah rakyat dasar. CRMA-nya, sekolah rakyat menengah atasnya sudah 1.329, sekolah rakyat menengah pertamanya ada 1.098. Sekolah rakyat dasarnya baru 530, ini masih agak sedikit kurang untuk sekolah rakyat dasarnya.
8: Iya, baik. Apakah akan diperpanjang, Bapak, untuk pendaftarannya?
9: Ini kita upayakan biar terpenuhi kuotanya. Ini yang jadi masalah kan, ini yang anak-anak SD ini kelihatannya orang tuanya masih terlalu berat untuk menyekolahkan atau melepaskan anaknya di asrama. Iya. Padahal sudah kita beri kelonggaran untuk anak-anak yang SD yang masuk dalam sekolah rakyat. Ini setiap waktu, setiap kali orang tuanya mau nengokin, dibolehkan.
8: Baik.
9: Namun demikian, mereka masih tetap di asrama.
8: Iya, baik. Seperti yang terjadi di lapangan seperti itu ya, Bapak ya, banyak orang tua yang menolak anaknya diasramakan karena mungkin tadi yang SD berat untuk
9: padahal meringankan beban orang tua loh, nggak usah ngasih jajan, nggak usah ngasih sangu, semuanya sudah dipenuhi dari kementerian semuanya.
8: Iya, kemudian mungkin yang usianya sudah menginjak dewasa ini karena tenaganya masih dipakai untuk bekerja mencari uang seperti itu ya.
9: Iya, kadang-kadang diminta untuk bantu.
8: Iya, Bapak. Bagaimana cara konkret Dinsos untuk membujuk keluarga agar mau melepas anaknya untuk bersekolah ini, Bapak?
9: Oh iya, jadi kita melalui pendekatan face to face ya pada keluarganya, dan mereka disampaikan kepada mereka kelebihan dan kekurangannya kalau seandainya anak itu ada di asrama. Nah, kalau bagi mereka yang anak-anak yang dewasa, katakan lulusan SMP mau masuk SMA, terus akan diminta untuk ngerewangi keluarganya, untuk membantu keluarganya, kita nanti kan berdayakan keluarganya. Keluarganya misalkan modalnya kurang, kita support dengan modal. Rumahnya tidak layak huni, kita bantu dengan rumah tidak layak huni. Kemudian kebutuhan misalkan listrik belum punya, kita bantu dengan listrik. Jadi ini kita ada kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dari provinsi. Harapannya keluarga yang menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat ini sudah tetap, artinya sudah tenang karena anak sudah masuk sekolah, tidak perlu ngerewangi keluarganya lagi.
8: Baik. Nah, setelah anak-anak ini lulus dari sekolah rakyat ini, Bapak, apa jaminan mereka bisa langsung dapat kerja atau kuliah?
9: Jadi ketika anak masuk ke sekolah rakyat itu sudah dites talent DNA-nya, Mbak ya. Keminatannya sudah kelihatan semuanya. Sejak awal sudah kelihatan semuanya. Dia pengen wira swasta, di wira swastawan, dia pengen jadi pegawai, dia pengen jadi perawat dan seterusnya. Kemudian setelah mereka lulus SMA, ini nanti kita tinggal mengarahkan saja. Kalau seandainya mau melanjutkan perguruan tinggi, pemerintah menyiapkan beasiswa. Syukur-syukur bisa keluar negeri. Kalau seandainya mereka bakatnya pengen kerja, kita upayakan semaksimal mungkin agar mereka sudah langsung diterima di dunia usaha. Jadi memang ketika anak sekolah selama sekian tahun di sekolah rakyat, ini sudah kelihatan di tes talent DNA-nya, sudah kelihatan bakatnya mau kemana, kita pacu selama 3 tahun waktu SMA itu.
8: Baik. Nah, program ini juga disebut sebagai senjata pamungkas untuk memutus kemiskinan ekstrim ini, Bapak.
9: Mata rantai kemiskinan, iya.
8: Ini berapa persen target penurunan angka kemiskinan di Jateng yang dipatok
9: Kemensos, Bapak? Jadi target kita itu, karena ini belum semua kabupaten kota ada sekolah rakyat, jadi sekolah rakyat kan saat ini baru di 12 kabupaten kota, kemudian ada tambahan yang sekolah permanen ada 4 kabupaten kota, jadi kurang lebih ada 16 kabupaten kota yang menyiapkan untuk sekolah rakyat. Namun demikian masih ada 19 yang mudah-mudahan tahun ini atau tahun 2027 sudah mulai dibangun sekolah permanen. Nah, namun demikian kalau seandainya ini bisa serapannya cukup bagus, harapannya bisa meringankan atau menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
8: Baik, terakhir Bapak, pesan untuk masyarakat ini mengenai sekolah rakyat ini seperti apa?
9: Iya, jadi saya titip pada masyarakat yang menyekolahkan anak di sekolah rakyat, tenang mawon, tenang saja, karena pemerintah punya tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak yang masuk di boarding sekolah rakyat. Kami penuhi semuanya, dari mulai permakanan, pakaian, kemudian kebutuhan yang lain-lainnya kami penuhi semuanya. Jadi harapan kami masyarakat yang anaknya sekolah di sekolah rakyat, panjenengan semuanya tenang saja, bekerja sebagaimana biasanya. Anak yang sekolah di sekolah rakyat itu adalah tanggung jawab kami. Itu saja, Mbak.
8: Baik, terima kasih Bapak untuk informasi yang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang Bapak.
9: Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Pedagang daging sapi di Pasar Raya Salatiga menggelar aksi berhenti berjualan selama 5 hari. Kelangkaan stok sapi siap potong memicu lonjakan harga yang membuat pedagang harus merugi dan menurunkan daya beli masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
10: Jadi tujuannya kita tidak demo, tidak mogok, ya intinya kita tidak berjualan.
11: Pedagang daging sapi di Pasar Raya Salatiga menghentikan aktivitas jual beli mulai tanggal 22 hingga 26 Juni 2026. Para pedagang menggelar aksi ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap kelangkaan sapi yang menyebabkan harga beli sapi hidup terus melonjak hingga 3-5 juta rupiah per ekor. Saat ini, pedagang mematok harga daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Pedagang menduga kelangkaan pasokan ini terjadi akibat efek jangka panjang wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK beberapa tahun terakhir. Selain itu, pedagang juga menyoroti tingginya harga pakan sapi yang mengikuti kurs dolar sehingga memperparah kondisi pasar.
10: Sapinya langka, karena satu dari waktu dulu PMK itu Pak. PMK berkepanjangan sama pada punah. Terus akhirnya petani juga tidak pada ternak sapi, ketakutan kan. Nah, pun harga polar itu yang untuk makan sapi itu ya juga melambung tinggi karena ikuti harga dolar.
11: Akibat harga jual daging yang tidak mampu menutupi lonjakan biaya modal, rantai distribusi dari penyuplai hingga pedagang eceran menanggung kerugian finansial yang sangat membebani. Beberapa pedagang besar bahkan mencatat kerugian mulai dari 7 juta hingga 14 juta rupiah dalam satu kali operasional pemotongan sapi. Mewakili rekan-rekannya, salah satu pedagang menegaskan bahwa mereka sengaja menghentikan penjualan murni karena tidak sanggup menanggung beban kerugian yang terus menumpuk setiap harinya.
10: Resah, bingung gimana ya ibu-ibu ya, rugi semua, tiap hari merugi. Yang tadinya saya buka cikenti itu motong satu petannya tuh rugi 7 juta. Kemarin buka di rumi itu sapi 2 jogrok 7, rugi 14 juta. Itu belum yang lainnya, kita pengecer ya kadang 2 juta gitu nggih.
11: Kenaikan harga daging sapi ini juga membuat daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga banyak konsumen beralih membeli daging ayam dan sumber protein lainnya yang lebih terjangkau. Menghadapi krisis ini, para pedagang mendesak pemerintah agar segera turun tangan mengambil langkah nyata. Mereka meminta pemerintah menyalurkan subsidi pasokan sapi siap potong guna menstabilkan harga daging agar pedagang maupun masyarakat tidak harus terbebani. Dari Salatiga, Eka melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Kudus melakukan pemusnahan rokok ilegal hasil pengungkapan dalam operasi panjang 2025 hingga Mei 2026. Berikut laporan selengkapnya.
12: Jangan beli rokok ilegal.
13: Saudara, barang bukti rokok ilegal yang merupakan hasil penindakan kantor Bea Cukai Kudus sejak 2025 hingga Mei 2026 telah dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini dilakukan di halaman pendopo Kabupaten Kudus. Hadir pada kesempatan itu hadir Bupati Kudus Samani Intakoris. Bupati mengatakan seluruh unsur mulai dari Pemkab Kudus hingga tingkat RT harus ikut mendukung gerakan gempur rokok ilegal. Karena keberadaan rokok ilegal yang tidak membayar cukai sangat mempengaruhi pendapatan negara. Yang terjadi bagi hasil cukai akan terganggu bahkan bisa turun.
12: Pada kesempatan ini kita mengadakan acara pemusnahan rokok ilegal yang ditangkap oleh teman-teman kita dari Bea Cukai ya. Ini suatu komitmen kita bersama bagaimana kita gembur rokok-rokok ilegal yang akan mengganggu pemasukan-pemasukan dari barang kena cukai yang masuk ke kas negara, terutama di Kabupaten Kudus. Jangan menggunakan atau memakai atau merokok dengan rokok-rokok ilegal. Kita merokok dengan rokok yang benar, pajaknya bisa untuk digunakan untuk pembangunan Indonesia.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus Nur Rusti menyampaikan, barang yang dimusnahkan hari ini terdiri dari 8.972.568 batang rokok ilegal. Dari hasil barang bukti rokok ilegal ini terbanyak dari Jawa Timur. Karena Kudus merupakan lintasan, maka pihaknya melakukan penindakan di Kudus.
12: Kalau yang tahun ini, itu kebanyakan wilayah Jawa Timur, Pak.
13: Oh, Jawa Timur.
12: Ya, dominan. Dari tadi kita lihat itu hampir 8,9 juta batang. Yeah. Itu dominannya hampir dari Jawa Timur. Dari Jawa sini Timur. Kecil. Ya, karena Kudus ini juga termasuk lintasan jalur distribusi. Oh. Karena pasar rokok itu kan bisa ke Jawa Barat, bisa ke Jakarta, hampir semuanya melintas di kita. Kita dapat informasi, kita tidak.
13: Banyak modus yang dilakukan oleh para pelaku produsen rokok ilegal. Bea Cukai Kudus harus cermat dalam penindakannya. Karena walaupun sudah banyak kasus-kasus rokok ilegal yang diungkap, namun masih banyak pula pelaku rokok ilegal yang terus masih berjalan. Heri Sulistiarso melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kota Semarang siap menerima ribuan delegasi Porprov dari Kabupaten Kota di Jawa Tengah dalam Porprov Semarang Raya. Berikut laporan selengkapnya.
2: Caburnya kan kita menyesuaikan apa yang dari provinsi. Begitu caburnya sudah ketemu.
3: Pendengar, di Dispora Kota Semarang berkomitmen penuh mendukung kesiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026, di mana Semarang Raya bertindak sebagai tuan rumah. Kepala Dispora Kota Semarang Pravarta Pratman menekankan pentingnya kolaborasi, kesiapan sarana, transportasi, dan layanan kesehatan untuk menyambut lebih dari 5.000 delegasi demi meraih kesuksesan penyelenggaraan dan prestasi. Lebih lanjut, KONI Kota Semarang diharapkan memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk layanan kesehatan, rumah sakit, untuk memastikan dukungan medis bagi atlet.
2: Caburnya kan kita menyesuaikan apa yang dari provinsi. Begitu caburnya sudah ketemu, segera kita hubungi induk organisasi masing-masing untuk mempersiapkan. Kemudian awal, yaitu kalau nggak salah ingat, awal Februari kami sudah mempersiapkan diri untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya, dalam arti untuk mengadakan seleksi lah. Apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan. Ya, ternyata dari cabur semua antusias.
3: Sedangkan Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andi

0: biasanya melalui kegiatan-kegiatan internal cabur untuk kesiapan mereka.
1: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 digelar di Semarang Raya, meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan beberapa cabang olahraga digelar di luar Semarang Raya, di antaranya Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100% Indonesia.

0: yang panas ya, tapi masih sering hujan belakangan. Iya, kalau malam
1: sore
0: malam ya kan. Kemarin tuh saya bingung, saya dinas siang ceritanya, terus pulang itu jalanan bener-bener basah
1: ya kan?
0: Ternyata saya tanya orang rumah, katanya hujan deras siangnya.
1: Iya.
0: Kan nggak percaya ya, karena di bawah panas banget. Itu sih peringkat, jadi ya harus tetap semangat mengakhiri bulan Juni ini, nanti beralih ke bulan Juli ya, harus produktif pokoknya, apalagi di usia-usia yang produktif juga.
1: Iya,
0: menuju Indonesia emas tahun 2045.
1: Aduh, emas banget nggak tuh,
0: emas banget. Banget mas lagi ini ya.
1: Masnya lagi turun.
0: Tapi memang apa ya, apalagi ditunjang dengan informasi yang mengatakan Gen Z ini menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia.
1: Waduh, ya tulang kan? Punggung banget,
0: tulang
1: ya.
0: Punggung banget. Dan ini apa ya, mungkin bisa selaras dengan cita-cita bangsa sekarang ini kan, menuju generasi emas di tahun 2045, di mana usia-usia produktif lah bisa dibilang ini kan menjadi tulang punggung. Dan ya, tapi dilihat juga dengan tantangan yang ada, kayaknya macam-macam juga nih.
1: Iya, kayaknya untuk menjadi produktif itu kan berarti harus ada supportnya ya. Apakah itu mungkin lapangan pekerjaan, kesempatan, ya kan, keahlian. Nah, itu juga semuanya ini juga penting ya.
0: Betul.
1: Untuk bisa diciptakan supaya ya nanti tuh benar-benar emas jadinya.
0: Ya,
1: gitu.
0: Tidak emas di kotak pasir aja ya.
1: Enggak cemas.
0: Coba deh kita penasaran pendengar ya, kalau ditunjang dengan informasi yang mengatakan Gen Z ini menjadi kelompok penduduk terbesar, dengan tantangan yang ada ya, kira-kira seperti apa Gen Z ini harus berperan begitu.
1: Kalau aku bilang Gen Z sekarang tuh sebenarnya lebih jujur, kalau aku bilang. Lebih jujur. Mereka tuh kalau misalkan ada apa-apa tuh ngomong gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau zaman-zaman milenial atau juga boomer, itu tuh kadang
0: dipendam sendiri,
1: dipendam
0: atau gimana?
1: Terus kayak gitu ya.
0: Grundel di belakang.
1: Tapi kalau sekarang tuh kalau misalkan ada ketidaknyamanan apa, itu
0: langsung keluar semua unek-uneknya
1: gitu ya.
0: Ya,
1: di jujur disampaikan, dan kalau menurut aku itu bagus gitu.
0: Oh, oke, bagi Gen Z itu berapa rentang usianya, kelahiran tahun 9 berapa ya? 95, 96, 97 ya. 97 sampai 2000-an, 2010, 2012,
1: 2012.
0: Ya. Oke, ini gimana pendengar ya? Apa ya, naik turunnya dan tugas berat sih pasti, jujur.
1: Iya, tugasnya tuh semakin berat pasti.
0: Semakin berat di tantangan sekarang ini. Silakan berikan komentarnya pendengar, kira-kira apa yang harus Gen Z ini lakukan di tengah perkembangan zaman yang ya dengan dinamikanya lah banyak sekali ini. Silakan berkomentar, telepon 0248316686 ya. Lewat WhatsApp 0816666886, request lagu salam-salam boleh pendengar sampai jam 3 sore nanti di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: informasi terkini Bringer kami perbarui terlebih dahulu bersama reporter Ima ya. Ini infrastruktur transportasi yang menentukan keberhasilan evakuasi saat bencana. Ima.
1: Dengan infrastruktur transportasi memegang peranan penting dalam evakuasi saat terjadi bencana. Ketersediaan akses jalan, sarana transportasi, serta kesiapan jalur evakuasi ini menjadi faktor yang menentukan kecepatan penanganan dan keselamatan masyarakat yang terdampak bencana. Pengamat transportasi dari Sugiya Pranoto Katolik Semarang, ini Joko Setiawarno mengatakan kondisi infrastruktur di setiap daerah akan mempengaruhi pola penanganan bencana. Menurutnya wilayah dengan akses jalan yang baik akan lebih mudah dijangkau dibandingkan daerah dengan keterbatasan sarana dan prasarana transportasi. Dia juga menjelaskan dalam kondisi bencana, kendaraan angkut barang seperti truk diperbolehkan untuk digunakan mengangkut masyarakat yang terdampak. Kebijakan tersebut dinilai penting karena kendaraan tersebut fleksibel untuk menjangkau wilayah yang sulit dilalui kendaraan. Ia juga menilai Kota Semarang relatif memiliki kesiapan yang cukup baik dari sisi akses transportasi. Namun daerah pesisir yang rentan terhadap banjir dan rob tetap membutuhkan dukungan kendaraan evakuasi yang sesuai dengan kondisi wilayah serta ketersediaan perahu atau kapal karet untuk keadaan darurat. Selain sarana transportasi, ia juga menekankan pentingnya keberadaan jalur evakuasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi. Menurutnya masyarakat perlu memahami lokasi jalur darurat dan titik kumpul ketika berada di gedung bertingkat, hotel, pusat perbelanjaan maupun fasilitas publik lainnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan pribadi saat proses evakuasi berlangsung, sebab kepadatan kendaraan dapat menghambat mobilitas petugas penyelamat ambulan maupun kendaraan pemadam kebakaran yang membutuhkan akses cepat menuju lokasi terdampak. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rekan Ima, dan itu tadi Bringer ya untuk informasi terkini yang dapat Anda ikuti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Natalius Pigai sebut tidak bayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir dari Kompas, Pigai mengkonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah berita hoax. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kok kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini?
1: Iya.
0: Kerjaan numpuk.
1: Mm-mm. Capek wajar lah ya, namanya juga hidup. Lagian ngeluh soal mental tuh lebay. Tinggal tidur, kelar.
0: Lana, kalau cuma lelah biasa sih iya. Tapi kamu udah gampang marah, susah fokus, makan gak teratur. Itu tuh tanda tubuhmu minta berhenti sebentar tau.
1: Aku masih kuat, gak perlulah drama-dramaan self-care begituan.
0: Ini bukan drama, Lana. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak jantung sama paru-paru. Kalau gak dirawat ya bisa drop. Kadang yang kita butuh cuma jeda, ngobrol sama orang yang dipercaya, atau minta bantuan lah ke profesional. Itu bukan lemah, itu justru berani tahu.
1: Jadi menurutmu aku harus istirahat dulu?
0: Iya, cukup berhenti sebentar, dengerin dirimu, karena gak semua masalah itu harus kamu pikul sendirian.
1: Oke deh, mungkin memang aku butuh nafas sebentar kali ya.
0: Emang dari tadi gak nafas?

0: Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Bagaimana Gen Z ini mendominasi pendengar 64 juta jiwa ya?
1: Nah, kamu kan Gen Z kan?
0: Betul, saya termasuk di dalamnya ini. Agak serem ya, karena beban negara tuh kayak di saya gitu
1: kayak
0: loh.
1: Kayak di pundaknya gitu kan.
0: Tapi jujur menurut saya, yang paling nampak belakangan ini adalah soal apa ya? Isu finansial sih, gak tahu kenapa semisal apa ya, pay letter, FOMO, terus juga ada yang bilang sandwich generation. Karena saya menyaksikan sendiri teman-teman saya juga permasalahan di dalam lingkup terdekatnya tuh apa ya, semacam belum selesai begitu loh. Dan untuk menjadikan dirinya apa ya, bermanfaat di apa tempat kerjanya agak susah, karena kita kerja atau orang-orang itu kerja untuk menutup apa yang masih menjadi PR itu di lingkungan keluarga ini. Gak tahu kenapa ya pendengar, kayaknya banyak banget gitu loh yang sedang terjadi soal finansial
1: ini. Benar-benar, dan itu tuh membuat kita gak punya waktu kayak buat develop diri gitu. Gak ada kesempatan buat itu, gak ada kayak gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan kemarin kan lihat sampai banyak yang apply job sampai banyak
0: banget, antriannya ngeri banget
1: sampai 200 CV yang udah disebar belum ada panggilan, yang kayak gitu sih. Memang tantangannya banyak banget ya, ditambah situasi dunia internasional yang kayak kita tuh kayak aduh gila. Kalau dulu tuh kan mikirnya tuh kayak oh ada pandemi gitu ya. Jadi kan ngalamin semua itu ya. Terus tiba-tiba wah ada perang nih gitu
0: ada
1: ya.
0: Ada perang. Jadi fokusnya tuh susah sih berenyar. Dan apa ya, kalau menurut saya mau berkan gini, dulu ada perbandingan mau kerja atau daftar ASN atau berwirausaha ya kan. Berwirausaha pun sekarang saingannya banyak.
1: Iya. Walaupun oh ini harus kreatif dong, harus inovatif gitu. Ya hampir-hampir sama gitu semuanya. Sekarang tuh bisa hip di 2 bulan atau 3 bulan. Tapi setelah after itu yang survive itu gak banyak gitu kan.
0: Betul. Jadi saya juga merasakan kebingungan semisal terjadi di generasi Z ini. Ya wajar sih pendengar. Apa yang harus dilakukan? Ya mungkin memang kita harus memahami bahwa ada apa ya, satu skill yang harus dibawa dan itu menjadi titik aman untuk bekerja, entah itu engineering, entah itu berwirausaha ataupun apapun itu ya. Ya silahkan, tapi memang paling tidak ada pegangan yang bisa ya kehidupan sehari-hari ini bisa tertutup lah. Setelah itu baru memikirkan yang lain
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Satu skill yang kalau dulu tuh ya guru aku tuh bilang, kamu tuh gak perlu pinter di semua mata pelajaran. Cukup satu yang kamu itu bener-bener hebat di bidang itu aja gitu, yang nantinya bisa buat hidup. Udah itu aja yang ditekunin, katanya gitu.
0: Saya jadi ingat ada juga orang-orang, ini teman saya juga yang apa ya, merasa di umur apa ya 25 sampai 28 lah katakanlah, itu ya masa pencarian jati diri. Ada yang kerja itu gak fokus, nyobain
1: gitu,
0: setahun pindah. Saya gak tahu ini benar atau enggak ya, tapi jadi ya spesialisasinya apa nih kalau misal masih mencari terus, apalagi di tengah tekanan seperti ini gitu loh.
1: Tapi better kalau misalkan udah kayak umur 30 gitu, itu udah netap ke satu jenis pekerjaan sih kalau menurut aku.
0: Harusnya ya gitu ya.
1: Kalau misalkan under itu masih berpetualang tuh masih oke ya.
0: Masih oke,
1: After 30 kayaknya harus stay
0: segera
1: di satu.
0: Ini ya.
1: Karena kalau misalkan mau change job lagi itu kan di Indonesia agak-agak susah ya. Kecuali kalau misalkan kayak di luar itu kan masih bisa mungkin berganti pekerjaan di usia setelah 40 tahun itu masih dimungkinkan bisa, tapi kalau di kita kayaknya agak-agak susah deh.
0: Ada juga kemarin AI ini, AI jadi perbincangan juga. Kemarin saya lihat kontennya radio apa Pro 2 lah ya, itu ngobrol sama AI. Terus saya dengerin, AI bahaya juga ya kalau bisa ngobrol ya. Ini yang siaran gimana? Digantikan semua sama mesin. Paling tidak ya apa ya, industrinya sekarang kan mengarahnya ke sana. Kalau memang kita bisa
1: harus
0: ambil
1: adaptif
0: kuliahan yang ada nyerempet-nyerempetnya dengan AI itu lebih baik sih pendengar.
1: Nah kemarin juga sempet isu ini kan, banyak jurusan-jurusan yang mau dihapus gitu kan. Yeah. Nah ini termasuk yang milih-milih mau lanjut sekolah, kemudian pilih-pilih jurusan itu juga harus dipertimbangkan beberapa puluh tahun ke depan.
0: Oh,
1: ya,
0: okay.
1: Jadi misalkan kayak 10 tahun atau 20 tahun ke depan, itu yang paling dibutuhin tuh sekolah apa gitu. Yeah, karena kalau sekarang kan masih belum kelihatan ya yang dibutuhin sekarang, ini bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun ke depan nanti udah gak dibutuhin lagi.
0: Nah itu
1: gitu.
0: Dia pendengar, kalau versi Anda seperti apa ini ya, tantangannya dan bagaimana Gen Z

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Mas pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya bersama Babin Kamtimas dari Kelurahan Kemandungan pendengar Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ya. Aibtu Nur tadi pendengar yang sedang bertugas ini terkait dengan berita atau isu hoax ya. Pocong di malam hari pendengar yang kerap mengganggu warga binaan ya. Pak Nur tadi selamat siang.
1: Selamat siang lah, selamat siang menjelang sore.
0: Pak Nur tadi, ini teror pocong di wilayah binaan, apakah beritanya masih masif atau bagaimana ini kondisinya di sana Pak Nur tadi?
1: Alhamdulillah, dilaporkan dari wilayah Kelurahan Kemandungan untuk semua pendengar RRI Jawa Tengah, Semarang. Untuk isu pocong, alhamdulillah sudah mulai reda. Karena memang kami dari tiga pilar, dari Babin, Babinsa dan Pak Lurah selalu memberikan edukasi dan himbauan bahwa isu pocong itu tidak benar. Tidak benar, itu hanya teror, demikian.
0: Tapi sempat ada rame mungkin diperbincangkan warga di sana sehingga menyebabkan ketakutan atau seperti apa ini Pak?
1: Ya, rame sih enggak, cuman ada yang membicarakan. Pas saya duduk, dia menanyakan, "Pak ini, oh itu cuma hoax." Saya bilang itu jangan dipercaya. Kalau memang ada, segera hubungi Pak RT, Pak RW, Babin, Babinsa, biar kami tindak lanjuti sesuai aturan yang ada. Nah, jawab warga, "Belum ada Pak, belum ada." Oh ya, kalau ada berarti itu hoax, tolong sopanlah bermedios, bermedsos, dalam arti ya harus di 3S, sharing sebelum di share. Saya bilang gitu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian.
0: Baik. Jadi memang komunikasi dengan Babin Kamtimas ini harus dijaga baik. Kalau misalnya ada laporan yang mengganggu Kamtimas, langsung bisa melapor ke Pak Babin ya.
1: Betul sekali Pak, jadi untuk alhamdulillah untuk wilayah Kelurahan Kemandungan kami bersinergi baik dengan Pak Lurah, Pak Babinsa, juga warga, juga Pak RT. Alhamdulillah Pak, sering kami dihubungi ya, kadang tengah malam, kadang hari libur, pokoknya alhamdulillah Pak, kami merasa bangga kalau memang warga menghubungi kami.
0: Berarti
1: keberadaan kami benar-benar dianggap, demikian.
0: Baik, Pak Nur tadi terakhir ini mungkin bisa memberikan himbauan juga untuk semuanya saja ya, dimanapun berada, agar bersinergi, berkolaborasi demi menjaga Kamtimas yang aman dan kondusif ini seperti apa? Silakan Pak Nur tadi.
1: Selamat sore, terima kasih untuk pendengar Radio RRI Semarang. Kami selaku Babin Kamtimas Kelurahan Kemandungan menghimbau khususnya warga Kemandungan dan Jawa Tengah, khususnya kami menghimbau untuk apabila ada berita-berita atau yang belum tentu kebenarannya, agar segera melaporkan ke Babin ataupun Babinsa atau Pak Lurah ataupun Pak RT, agar tidak menimbulkan kegaduhan ataupun keresahan warga sekitar. Jadi kami mengharap pada masyarakat semua, apabila ada berita yang belum tentu kebenarannya, segera melaporkan ke Babin atau Babinsa atau ke Pak RT, Pak RW, biar diteruskan ke Pak Bin atau ke Polsek terdekat. Demikian Bapak Ibu sekalian.
0: Baik, Pak Nur tadi terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang Pak Nur.
1: Amin, matur nuwun. Sukses selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar untuk informasi live report ya bersama Babin Kamtimas dari Kelurahan Kemandungan, pendengar Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ya. Aibtu Nur tadi ini terkait dengan himbauan-himbauan Kamtimasnya agar warga tidak terpancing berita hoax terkait dengan teror pocong.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tengah gempuran gejolak dunia pendengar ataupun kemajuan teknologi ya, jangan mau kalah gitu ya. Melainkan memang seperti yang Hana sampaikan tadi, menarik pendengar harus bisa beradaptasi ya dengan kondisi sekarang dan membuka peluang untuk kemandirian ataupun bahkan bisa efeknya untuk negara juga pendengar.
1: Tetap semangat deh pokoknya Gen Z yang menjadi tulang punggung buat negara.
0: Rasanya berat ya.
1: Rasanya berat ya.
0: Oke. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi besok pendengar di jam yang sama. 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kota Semarang menyebutkan bahwa progres pembangunan sekolah rakyat di wilayah Rowosari, Semarang saat ini sudah mencapai 90%. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Prianto di Semarang Rabu mengatakan bahwa pihaknya sengaja mengajak 16 lurah untuk melihat progres pembangunan sekolah rakyat tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah sampai saat ini telah menyalurkan setidaknya 654 ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan seiring musim kemarau. Kepala BPBD Jateng Bergah Catur Sasi Penanggungan di Semarang mengatakan bahwa seluruh kabupaten kota telah menyiapkan dukungan logistik air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun BPBD, total ketersediaan air bersih yang disiapkan pemerintah daerah mencapai sekitar 123 juta liter air.
0: Info Pro 1.

0: Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
3: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
2: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
3: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
2: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya, jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Gitu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
3: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
2: Kami satu tim bertujuh Pak.
3: Bertujuh ya?
2: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
3: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
2: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
3: Gak ada tempat khusus ya?
2: Belum ada
3: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
2: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
3: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
2: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
2: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
3: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
2: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
3: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
0: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita.
0: Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia.
5: Beranda Astacita.
6: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
8: Ya, sama-sama Bu.
7: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
8: Iya Pak.
7: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
8: Ya.
7: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
8: Iya, Bu, tadinya.
7: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
8: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
7: Iya Pak.
8: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
7: Iya. Ya.
8: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, gitu, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
7: Iya.
8: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
7: Yeah. Nah,
8: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
7: Jagung ya Pak ya?
8: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
7: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
8: Tentunya dia jadi padi.
7: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
8: Ya betul.
7: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke

0: Pak ya.
1: Belum maksimal di kita di apa? Pemantauan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hatinya oleh pemerintah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
1: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
0: iya,
1: petani kan sejahtera Bu.
0: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
0: Iya.
1: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
1: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
1: Ya pakai tol. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
0: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
0: di closing kita
1: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
0: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelopo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda

0: Asta Juta Berjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Pak.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, nah diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Itu untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Bapak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Menteri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk

0: dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?

0: itu setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira. Untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Oke. Okay. Gitu. Nah, baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, demikian tadi pendengar telah kita ikuti Beranda Asa Cita Berjaringan Nasional ya, persembahan dari beberapa RRI pendengar Jakarta, Melabo, Serui, dan Malang ya, dengan tema besarnya Swasembada Pangan. Saya Agil, pendengar yang siap temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjutkan pukul 16 seperti biasa informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta pendengar terangkum dalam berita lintas DIY Jateng ya. Nanti gantian kita tersambung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, harga beras di pasar kota Wonogiri terus mengalami kenaikan dan menyebabkan jumlah pembeli menurun. Pemadaman listrik sempat mengganggu proses SPMB SMP di Kabupaten Batang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di bumi perkemahan Indra Prasta Boyolali. Joko Putro melaporkan.
1: Di Jawa Tengah itu daerah-daerah yang rawan kebakaran termasuk di gunung-gunung.
2: Mengenai adanya potensi fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan apel kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla tahun 2026 di bumi perkemahan Indra Prasta Candisari Ampel Kabupaten Boyolali. Apel yang dipimpin langsung Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmika ini diikuti 500 personil gabungan lintas sektor dari unsur BPBD, Damkar, TNI Polri, Basarnas, Pramuka, pecinta alam hingga kelompok masyarakat. Ditemui setelah memimpin apel, Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmika mengatakan bahwa apel ini diadakan menyusul informasi BMKG terkait potensi fenomena El Nino Godzilla yang akan terjadi. Dipilihnya lokasi apel di Boyolali menurutnya karena kabupaten penghasil susu ini dekat dengan dua gunung yakni Merapi dan Merbabu.
1: Di Boyolali karena Boyolali lereng gunung Merbabu. Jadi di Jawa Tengah itu daerah-daerah yang rawan kebakaran termasuk di gunung laut, di Gunung Merbabu, Gunung Merapi, maupun Gunung Slamet itu sangat rawan kebakaran hutan. Kalau tidak di gunung, mungkin di daerah-daerah yang kering seperti Blora, Rembang, juga rawan kebakaran hutan.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Haryoso, mengatakan bahwa pihaknya dalam mengantisipasi fenomena El Nino ini sudah melakukan sosialisasi bersama perangkat desa. Dirinya juga menjelaskan lokasi yang menjadi fokus dan berpotensi kebakaran adalah Gunung Merbabu karena mengacu pada kejadian sebelumnya sempat terjadi kebakaran.
3: Dan ini merupakan bentuk kolaborasi bersama antara pemerintah, masyarakat dengan harapan kita mampu memitigasi resiko El Nino moderat kuat ya. Di Taman Nasional Gunung Merbabu berdasarkan kejadian yang sudah antara lain kerawanannya ada di Kabupaten Semarang ya di wilayah Topeng, kemudian di Kabupaten Boyolali yaitu tepatnya di Selo.
2: Melalui apel kesiapsiagaan ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat langkah pencegahan agar kejadian karhutla besar seperti tahun 2023 tidak terulang kembali. RRI Surakarta juga Putra melaporkan.
0: Harga beras di pasar kota Wonogiri terus mengalami kenaikan bertahap dan menyebabkan penurunan jumlah pembeli. Informasinya bersama Sofi Azegaf.
4: Perkiloannya kalau itu ada yang 14, 15, sama 16,5 yang paling mahal 16,5 itu.
5: Kenaikan harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Wonogiri terus dirasakan pedagang. Selain harga yang terus merangkak naik, kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Salah seorang pedagang beras di pasar kota Wonogiri, Mariani, mengatakan harga beras saat ini bervariasi mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500 per kilogram tergantung jenisnya. Ia menjelaskan beras dengan harga Rp14.000 merupakan merek Simpat, sedangkan Rp15.000 merupakan merek Lumbung. Sementara untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dari Bulog saat ini tidak tersedia.
4: Jenisnya apa? Jenisnya yang 16,5 itu Naga Mutiara, yang Remin. Dari Furmin terus yang apa Simpat itu yang 14. Yang 15 itu mereknya Lumbung.
5: Pedagang lainnya, Sri, juga menyebut harga beras di lapaknya kini berkisar Rp14.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Beras Simpat dijual Rp14.000, merek Lele Rp16.000, sedangkan beras Mentek mencapai Rp18.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga berlangsung secara bertahap dalam beberapa hari terakhir.
4: Rp14.000, Rp16.000 sama Mentek 18.
6: Yang 14.000 tadi jenisnya apa?
4: Simpat.
6: Simpat. Terus yang lele berapa?
4: 16.
6: 16. Sama yang
4: Mentek.
6: Mentek
4: 18.
6: 18.
4: Cuma 3 macam.
6: 3 macam.
5: Sri mengaku kondisi tersebut membuat jumlah pembeli terus menurun. Bahkan sejumlah pelanggan yang sebelumnya rutin belanja kini sudah tidak lagi datang ke tokonya. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang sudah mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Purwanto.
7: Saat ini sudah 90% selesai. Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026.
8: Saat ini sudah 90% selesai, estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Ini sekaligus kita mengharapkan di sini tanpa resos, dan kadis bisik, agar pendidikan ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah.
7: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
8: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang sesama juga yang memang sudah lewat maksudnya.
7: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: SPMB jenjang SMP di Kabupaten Batang sedikit terkendala akibat pemadaman bergilir. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
9: Sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kabupaten Batang tetap berjalan lancar meski sempat terdampak pemadaman listrik pada Selasa 23 Juni 2026 selama 1 jam. Hal ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud setempat untuk memastikan keamanan data calon siswa saat terjadi pemadaman sewaktu-waktu. Meski sempat terjadi pemadaman listrik beberapa jam, namun tak mengganggu proses SPMB karena pihak vendor telah melakukan persiapan lebih matang, sehingga panitia tetap dapat merekap data para calon peserta didik. Kepala Distrikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo memastikan proses SPMB berjalan lancar, walau sempat terdampak pemadaman listrik selama beberapa jam. Ia menekankan agar data para calon siswa tersimpan meski terjadi pemadaman.
10: Kemarin kan mati sekitar 1 jam ya, 1 jam lebih. Yang terpenting data anak tidak hilang. Tadi saya tanyakan ke panitia, alhamdulillah tidak ada data yang hilang. Kemudian kami juga ke vendor yang ada aplikasi ini, saya tekankan yang penting data jangan sampai hilang apabila terjadi problem. Dan ternyata aman data.
9: Panitia pendaftaran mengakui sempat terjadi sedikit kerepotan karena terjadi pemadaman listrik saat SPMB berlangsung. Kepala SMP Negeri 1 Batang Muhammad Darsono membenarkan hal tersebut karena di hari kedua SPMB, siswa maupun orang tua masih melakukan pendaftaran secara online.
11: Untuk kendalanya kemarin kebetulan listrik mati sehingga sempat ada bingung lah kami, apalagi calon peserta itu kan masih berpacu dengan peringkat itu loh, ketar-ketirnya di situ.
9: Salah satu orang tua calon siswa, Nita, mengaku sempat terkendala saat terjadi pemadaman listrik, namun karena sistem yang lebih praktis tidak terlalu merepotkan.
12: Cepat gitu, mungkin karena kemarin masih tersendat, aplikasinya agak lemot ya, tapi alhamdulillah ini sudah, mungkin sudah diperbaharui, akhirnya alhamdulillah sudah istilahnya lebih mudah lah gitu daripada yang tahun kemarin-kemarin.
9: Disdikbud memastikan proses SPMB yang dimulai sejak 22 hingga 24 Juni 2026 berjalan lancar karena dinas maupun panitia telah menyiapkan posko untuk membantu apabila calon siswa mengalami kendala.
0: Pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir di wilayah Purwokerto berdampak pada aktivitas pedagang ikan hias di Pasar Ikan Mina Restu. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
13: Pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir di wilayah Purwokerto berdampak pada aktivitas pedagang ikan hias di pasar ikan Minaristu Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Para pedagang mengaku khawatir karena kelangsungan hidup ikan sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan berbagai peralatan pendukung. Salah satu pedagang ikan hias, Sulistyo, mengatakan seluruh usaha yang dijalaninya hampir sepenuhnya mengandalkan listrik. Ia menjual berbagai jenis ikan tawar, mulai dari ikan predator, koi, hingga arwana yang membutuhkan sirkulasi dan suplai oksigen yang stabil. Menurut Sulistyo, pemadaman listrik yang berlangsung dalam waktu lama akan mengancam keselamatan ikan-ikan yang dipelihara di kolam maupun di akuarium. Ia menyebutkan apabila listrik padam lebih dari 2 hingga 4 jam, kadar oksigen di dalam air akan menurun sehingga berisiko menyebabkan ikan mati. Saat pemadaman terjadi beberapa waktu lalu, Sulistyo mengaku sempat panik karena salah satu generator cadangan atau genset yang dimiliki tidak berfungsi. Beruntungnya genset lainnya masih dapat digunakan sehingga sebagian besar ikan berhasil diselamatkan.
14: Ini mengandalkan listrik semuanya, hampir 100% listrik semua. Ya, dampaknya sangat sangat merugikan kalau kelamaan, Pak. Soalnya kita kalau pas pemadaman kok lama, itu nyawa ikan bisa enggak terselamatkan kalau di atas 4 jam.
13: Ia menjelaskan listrik digunakan untuk mengoperasikan pompa filterisasi, aerator atau blower sebagai pemasok oksigen serta pencahayaan akuarium. Seluruh peralatan tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas air dan kesehatan ikan. Sulistyo berharap ke depan gangguan listrik dapat diminimalkan. Jika memang harus dilakukan pemadaman karena perbaikan atau pemeliharaan jaringan, ia meminta agar informasi disampaikan lebih awal sehingga para pedagang dapat mempersiapkan genset maupun langkah antisipasi lainnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP terus mematangkan persiapan teknis penyelenggaraan Festival Balon Udara yang akan digelar pada 28 Juni mendatang. Varian Syah menyampaikan informasinya.
15: UMP memastikan persiapan teknis Festival Balon Udara UMP 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada Minggu 28 Juni mendatang. Festival yang memasuki penyelenggaraan keempat ini kembali menggandeng komunitas balon udara Wonosobo dan akan menerbangkan sekitar 30 balon udara di kawasan kampus UMP. Koordinator Festival Balon Udara UMP 2026, Wildan Aji Saputra, mengatakan seluruh proses penerbangan balon akan ditangani langsung oleh komunitas balon udara Wonosobo dengan menerapkan standar keselamatan yang ketat.
16: Pada kegiatan ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kolaborasi dari teman-teman komunitas balon Wonosobo. Untuk balonnya masih sama seperti tahun lalu, sekitar 30 balon yang diterbangkan.
15: Wildan menambahkan, panitia menyiapkan sekitar 221 personil dari komunitas balon udara untuk mendukung penerbangan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 5 hingga 8 pagi ini. Sementara itu, Kepala Bagian Publikasi PMB UMP, Tri Yuliansyah Bintaro, menjelaskan, penyelenggaraan Festival Balon Udara merupakan salah satu implementasi konsep UMP sebagai kampus wisata. Melalui berbagai kegiatan yang digelar, UMP berupaya menghadirkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
17: Event-event yang kita laksanakan itu untuk menarik masyarakat dari luar untuk masuk ke dalam UMP agar bisa healing di dalam UMP. Itulah salah satu breakdown daripada kampus wisata.
15: Selain atraksi balon udara, panitia juga menyiapkan hiburan musik serta kemungkinan menampilkan kesenian kentongan Banyumasan guna memperkuat identitas lokal sekaligus memperpanjang durasi kunjungan masyarakat ke kawasan kampus. Festival Balon Udara UMP 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-61 UMP dan diharapkan semakin memperkuat posisi UMP sebagai kampus wisata dan rumah bagi para pelaku UMKM. Fahriansyah melaporkan.
0: Selama masa libur sekolah ini, Taman Pintar Yogyakarta akan kembali menghadirkan dua pertunjukan favorit anak-anak. Berita selengkapnya bersama Nana Rahmana.
18: Kita mengantisipasi sih, itu terutama di antrian loket tiket itu, jangan sampai pengunjung merasa tidak nyaman seperti itu.
19: Taman Pintar Yogyakarta kembali menghadirkan berbagai program menarik untuk mengisi masa libur sekolah. Selain meningkatkan pelayanan bagi pengunjung, destinasi wisata edukasi di Kota Yogyakarta ini juga mengaktifkan kembali sejumlah pertunjukan favorit anak-anak. Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran Taman Pintar, Nia Dianti, mengatakan Tepi Show dan Dino Show akan kembali ditampilkan selama masa libur sekolah kali ini.
18: Kita aktivasi kembali Tepi Show sama Dino Show. Itu memang sebenarnya kalau biasanya di musim liburan itu biasanya memang kita tampilkan untuk menarik pengunjung, terutama yang anak-anak seperti itu.
19: Selain itu, Taman Pintar juga menggandeng sejumlah hotel di Yogyakarta untuk menawarkan paket wisata keluarga. Melalui kerjasama tersebut, wisatawan yang menginap di Hotel Mitra bisa mendapatkan paket yang sudah termasuk tiket wahana OVA Kotak Taman Pintar.
18: Akan ada paket bundling seperti itu. Jadi mungkin wisatawan-wisatawan dari luar kota yang memang mungkin family menginap di hotel mana, itu nanti sudah satu paket dengan tiket OVA Kotaknya Taman Pintar.
19: Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengunjung, Taman Pintar juga menyiapkan sejumlah langkah. Mulai dari penambahan loket pembelian tiket hingga menempatkan petugas tambahan bahan di sejumlah area.
0: Kejaksaan Negeri Yogyakarta resmi menerima pelimpahan perkara dugaan kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresa Yogyakarta jadi penyidik. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
20: Rabu tanggal 12 Juni 2006, Kejaksaan Negeri Yogyakarta resmi telah menerima penyerahan tahap 2 atas perkara dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan salah satu lembaga penitipan anak atau daycare.
21: Kejaksaan Negeri Kejari Yogyakarta secara resmi menerima pelimpahan perkara kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa Yogyakarta. Penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta menjadi babak baru kasus yang menjadi perhatian nasional ini. Kajari Kota Yogyakarta Hartono mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU, berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta dinyatakan lengkap atau P21. Selanjutnya Hartono mengungkapkan, untuk penanganan perkara ini Kejari membentuk tim JPU gabungan yang terdiri dari jaksa-jaksa senior dari Kejari Yogyakarta serta Kejati DIY.
20: Berdasarkan hasil penelitian formal maupun material yang dilakukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dari penyidik Polresta Yogyakarta telah dinyatakan lengkap atau P21. Sehingga pada proses tahap 2 ini tadi kami melalui tim JPU di bawah koordinasi Pak Kadipidu dan Pak Koordinator dari Kejaksaan Tinggi Daerah Polres Jakarta telah menerima, memeriksa dan mengkreditasi sejumlah barang bukti dan alat bukti yang lainnya yang akan menjadi dasar JPU di dalam proses pembuktian di persidangan nantinya.
21: Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian menyampaikan berkas yang diserahkan ini merupakan hasil penyidikan selama 60 hari. Sedangkan untuk tersangka masih tetap 13, meski tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang akan ditetapkan.
22: Bahwa memang kemarin dalam P19 kejaksaan salah satunya memang harus ada pengembangan penyidikan terkait masalah tersangka lain. Dan menilanjutnya apa yang tadi disampaikan sama Mas, juga 17 orang yang waktu saat kita penggerebekan itu sampai sekarang ini juga masih wajib lapor. Sifatnya masih
21: pasca penyerahan tahap 2, tim JPU Kejari Yogyakarta akan menyempurnakan surat dakwaan sehingga bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dan persidangan dapat segera digelar demi memberikan kepastian hukum baik kepada korban maupun pihak tersangka.
19: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Piala Dunia selalu melahirkan kisah-kisah luar biasa dari para pemain yang mengubah jalannya sepak bola. Salah satunya Paolo Rossi dari Italia yang menjadi pahlawan bagi negaranya di tahun 1982 lalu. Wulan Anita melaporkan selengkapnya dalam Trivia Piala Dunia 2026.

Nama Paolo Rossi selalu dikenal sebagai sosok yang membawa Italia meraih gelar juara dunia pada Piala Dunia 1982 di Spanyol. Menariknya, sebelum turnamen dimulai, Rossi baru saja kembali bermain setelah menjalani sanksi larangan bertanding akibat skandal pengaturan skor yang mengguncang sepak bola Italia pada akhir tahun 1970-an. Banyak pihak meragukan kemampuannya, namun Rossi menjawab semua keraguan itu di lapangan. Pada fase grup awal, penampilannya terbilang biasa saja. Namun ketika memasuki babak kedua, Rossi tampil luar biasa. Salah satu momen paling ikonik terjadi saat Italia menghadapi Brasil yang diperkuat pemain-pemain hebat seperti Zico, Socrates, dan Falco. Dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu laga terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia itu, Rossi mencetak hat-trick dan membawa Italia menang 3-2. Ketajamannya berlanjut di semifinal saat mencetak 2 gol ke gawang Polandia. Di partai final melawan Jerman Barat, Rossi kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membantu Italia menang 3-1 untuk merebut gelar juara dunia ketiga mereka. Sepanjang turnamen, Paolo Rossi mengoleksi 6 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak atau peraih sepatu emas Piala Dunia 1982. Tak hanya itu, ia juga meraih penghargaan pemain terbaik turnamen atau Golden Ball, sebuah pencapaian yang sangat langka karena diraih bersamaan dengan gelar top skor. Kisah Paolo Rossi menjadi bukti bahwa seorang pemain dapat bangkit dari masa sulit dan mengubah keraguan menjadi kejayaan. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah Piala Dunia dan simbol kebangkitan sepak bola Italia di panggung dunia.

Pemadaman listrik sempat mengganggu proses SPMB SMP di Kabupaten Batang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Fabrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kita kembali ke Semarang, pendengar. Setelah tadi informasi lintas di Jateng, kami hadirkan ya jurus terjitu dari PLN untuk mengatasi kondisi kelistrikan di Jawa Tengah, pendengar, yang sempat menuai pertanyaan oleh banyak masyarakat begitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Harapannya bisa segera diperbaiki, pendengar. Dan di sini PT PLN Persero memastikan bahwa kondisi kelistrikan di Jawa Tengah telah pulih 100%, pendengar, pasca insiden adanya gangguan teknis pada pembangkit swasta minggu lalu ya. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jateng Mosarno di Semarang, pendengar, Rabu ya, mengatakan bahwa seluruh sistem ini kembali beroperasi normal terhitung sejak Sabtu 20 Juni 2026 pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dengan pulihnya sistem dan kembalinya stabilnya pasokan, PLN menyampaikan tidak adanya pemadaman karena kondisi suplai daya ini telah mencakupi kebutuhan beban puncak, pendengar. Pemberitahuan jadwal manajemen beban yang sebelumnya disampaikan ini sudah tidak berlaku lagi, pendengar. Dinyatakan bahwa pemulihan cepat ini tidak lepas dari kerja keras tim teknis ya, dan dukungan penuh dari masyarakat. Oleh karena itu, PLN mengucapkan terima kasih juga, pendengar, atas kepercayaan dan kerjasama pelanggan yang menjadi energi tambahan bagi petugas di lapangan. Jadi memang semuanya sudah pulih 100%, pendengar. Semisal Anda masih ada gangguan di beberapa wilayah, sebenarnya bisa langsung melapor begitu ya, agar mendapatkan tindak lanjut, karena dibutuhkan komunikasi juga, pendengar, antara pelanggan ataupun PLN dan juga pihak-pihak terkait, agar semua permasalahan saja ya, tidak hanya kelistrikan ini, bisa segera ditangani dengan baik.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Informasi cuaca pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu ya, bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ada Prakirawan Agustri yang siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Perkiraannya sampai dengan awal malam nanti seperti apa? Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat pembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian untuk Jawa Tengah, sore hingga awal malam nanti, cuacanya juga umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Akil.
0: Baik, terima kasih rekan Agus untuk informasinya. Selamat melanjutkan selamat tugas kembali. Selamat sore. Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

Pendengar, pasti sering melihat peringatan tertulis untuk menyimpan barang di tempat yang memiliki suhu tertentu. Biasanya, peringatan ini ada di barang yang beresiko mudah terbakar atau meledak. Apa saja barang-barang tersebut? Yang pertama ialah barang yang berbahan kimia, seperti hairspray dan gas tabung. Barang-barang tersebut beresiko meledak dan terbakar apabila diletakkan di tempat dengan suhu panas. Lalu, yang kedua ialah barang elektronik. Bahan seperti lithium ion yang ada di ponsel beresiko terbakar jika terkena panas atau terpapar tekanan tinggi. Jadi, pastikan benda-benda tadi disimpan jauh dari api dan sinar matahari secara langsung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan pendaftaran bantuan PKH senilai 1,7 juta rupiah dari Kemensos. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orangnya. Faktanya, pendengar, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kemensos adalah berita hoax. Dilansir dari Kompas, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Demikian pendengar Sek Fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang ya, memberikan informasi terkait dengan lalu lintas pendengar ataupun kejadian terkini di wilayah Anda dan juga cuaca, boleh kami akan tunggu sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar melalui WhatsApp Pro 1 RRI Semarang ya. Sambil saya akan ajak Anda dulu untuk menyimak informasi arus lalu lintas dalam live traffic pendengar, kali ini bersama KBO Satlantas Temanggung ya, ada Ibtu Suryadi yang sedang bertugas. Pak Suryadi, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, pantauannya jam pulang kantor di wilayah Temanggung seperti apa ini, Pak Suryadi?
1: Baik, perlu kami laporkan pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Juni 2026, pukul 17.05 waktu Indonesia Bagian Barat, kami atau saya, Ibtu Suryadi, melaporkan pantauan arus lalu lintas di sekitaran pos Magdegra ataupun tempatnya di pertigaan Uangan. Kami laporkan arus lalu lintas dari arah Magelang yang menuju ke Wonosobo terpantau sangat ramai namun lancar. Begitu juga arus baliknya dari arah Wonosobo yang menuju ke arah Magelang sangat ramai namun lancar dan banyak didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk giat selanjutnya, untuk laka ataupun kemacetan sementara dan muka-muka nihil semuanya, begitu Mas yang kami laporkan dari Temanggung.
0: Oke, biasanya kalau yang menjadi titik-titik kerawanan kemacetan atau trouble spot di Temanggung mana saja ini, Pak Suryadi?
1: Baik, kalau akhir-akhir musim liburan kayak gini, kerawanan tidak ada. Tapi yang trouble spot adalah di lampu merah pertigaan Kranggan. Pertigaan Kranggan itu biasanya penumpukan arus yang dari arah Wonosobo menuju Semarang. Tetapi sampai saat ini dan saat ini dari ini alhamdulillah lancar, tidak ada penumpukan ataupun kemacetan. Biasanya kalau mau weekend ataupun liburan panjang itu banyak sekali ngantri kendaraan sampai jembatan Progo, tapi alhamdulillah
0: masih aman ya,
1: lancar.
0: Oke, baik. Ini menjelang libur sekolah juga harus diperhatikan nanti ketika akhir pekan ya, Pak Suryadi, di daerah tersebut.
1: Betul, betul.
0: Oke, terakhir Pak Suryadi, himbauannya untuk pengguna jalan yang melintas di wilayah Temanggung ini, silakan.
1: Baik, kami menghimbau kepada pengendara roda 4 atau roda 2, terutama roda 2 yang sering kebut-kebutan, kemapot prong, tidak pakai helm. Kami menghimbau untuk selalu hati-hati, waspada, taati peraturan lalu lintas yang ada, pakai helm, kebut-kebutan jangan sampai, patuhi batas kecepatan supaya selamat sampai tujuan dan terhindar dari namanya kecelakaan. Dan apalagi Temanggung sekarang cuaca juga cerah, tidak mendung ataupun tidak terlalu hujan, begitu Mas.
0: Oke, baik Pak Suryadi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu, sukses juga Pak Suryadi. Selamat sore, salam presisi.
1: Amin, amin. Salam presisi, selamat sore kembali.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas bersama KBO Satlantas Temanggung, Ibtu Suryadi yang sedang bertugas.

0: Setelah tadi mendengar informasi arus lalu lintas sudah kami hadirkan, kali ini live report bersama Babin Kamtibmas ya, dari Kelurahan Pesurungan Kidul, pendengar, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ya. Aibda Heru Ardianto, pendengar yang sedang bertugas, akan memberikan informasi terkait dengan himbauan Kamtibmas ya terhadap pemilik kos agar kembali mendata penghuni kos antisipasi kejahatan kriminal. Pak Heru, selamat sore.
1: Selamat sore, ya Mas.
0: Ya baik, ini kalau berbicara soal himbauan untuk pemilik kos ini, apakah sebenarnya belakangan ini terjadi suatu masalah yang menyangkut terkait dengan ketertiban kos, atau seperti apa ini di wilayah binaan Pak Heru kondisinya?
1: Ya betul sekali. Jadi memang merujuk pada kejadian-kejadiannya sebelumnya, juga untuk antisipasi untuk kejadian yang akan datang agar tidak terulang, kaitannya dengan tertib administrasi ya, mencakup itu identitas, KTP, surat nikah, seperti itu. Nah, biasanya ada yang liar gitu. Dan itu juga biasanya ada kejadian-kejadian yang seperti tindak pencurian, seperti itu. Jadi kami juga mengimbau kepada mereka yang pemilik kos itu agar memasang CCTV di komplek kosnya, agar bisa kalau ada kejadian menonjol lagi itu kan bisa membantu kami dan kepolisian, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang himbauan ini untuk semuanya saja, tapi dalam beberapa bulan ini masih aman ya untuk kondisi Kamtibmas di wilayah binaan ya, Pak Heru?
1: Ya alhamdulillah untuk terakhir kali ini masih relatif aman lah.
0: Oke.
1: Karena ya.
0: Kenakalan remaja ini marak terjadi atau nihil juga, Pak Heru?
1: Kenakalan remaja untuk belakangan ya masih aman ya, Pak. Untuk kemaluan sudah kami tertibkan juga. Ya memang anak-anak yang memang sering keluar malam bergerombol, kita cek ternyata ya memang membawa alat-alat itu ya, alat-alat tajam gitu, ternyata di sarung itu disembunyiin ada batu, bahkan ada yang bawa ya gitu kayak apa sih, arit atau apa gitu ya. Dan kita udah tindak, dan untuk kesininya sudah alhamdulillah sudah tidak temukan lagi untuk yang demikian gitu, Bapak.
0: Baik. Dan ini untuk himbauan ini sebenarnya dilakukan secara rutin atau ada jadwal-jadwal tertentu atau seperti apa ini, Pak?
1: Kami tetap, Pak, rutin. Intinya kalau untuk yang tadi kaitannya dengan kos ya, kami tetap secara berkala ya, kita datangi, kita monitoring ya, nanti kalau kita masih temukan yang ada kekurangan ya kita langsung himbau. Itu untuk intinya untuk pemilik kos itu punya aturan yang tegas untuk penghuni kos gitu, dan cara berkala juga melaporkan data penghuninya kepada kami, dan juga minimal juga RT RW juga dikasih tahu, seperti itu.
0: Baik. Terakhir Pak Heru, himbauannya ini untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun mendengarkan ataupun khususnya yang ada di wilayah binaan terkait dengan Kamtibmas juga ini, silakan.
1: Pada bapak-bapak, ibu-ibu di wilayah khususnya di wilayah Pesurungan Kidul dan seluruhnya wilayah pendengar dimanapun berada, kami himbau bersama-sama untuk menjaga kerawanan kriminalitas ya, tidak kejadian untuk itu bukan untuk pencegahan itu juga dari kita juga, bukan dari orang lain gitu. Sama-sama tidak harus menunggu terjadi kejadian baru kita istilahnya melapor atau misalnya kita buat tindakan gitu. Semua dari kita juga agar kita waspada dan antisipasi selalu, seperti itu, Bapak.
0: Baik ya. Pak Heru, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Pak Heru.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ya. Demikian tadi berdengar untuk informasi live report ya bersama Babin Kamtimas dari Kelurahan Pesurungan Kidul, berdengar Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ya. Ini Aibda Heru Ardianto yang sedang bertugas, berdengar tadi himbauan Kamtimas terhadap pemilik kos ya agar kembali mendata penghuni kos antisipasi kejadian kriminal.

Kami informasikan terlebih dahulu pendengar untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:36 waktu Indonesia Barat ya. Nanti juga kami akan hadirkan kultum pendengar yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Larangan Narkoba. Lagu-lagu religi kami putarkan untuk mengawal azan maghrib kali ini pendengar. Informasi lainnya kami akan perbarui nanti ya, jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang senantiasa kita terima dari Allah. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu bertambah, iman meningkat, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti akan menimbulkan kebaikan. Setiap larangan Allah pasti akan menimbulkan mudharat. Oleh karenanya, perintah harus ditaati semampunya, larangan harus ditinggalkan. Di antara larangan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijsun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau yang memabukkan, baik minuman narkoba berbentuk jenis, berbagai bentuk dan jenisnya, rijsun, semua adalah najis, kotor. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah dia agar kalian semua termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah khamr. Semua yang memabukkan adalah dilarang atau haram. Hadis riwayat Muslim. Sedikit maupun banyak, mabuk ataupun tidak, sadar ataupun tidak, kunangan orang lain maupun sendirian, tatkala ini dikonsumsi maka termasuk haram, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun." Yang memabukkan tadi sedikit saja ataupun banyak adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya telah banyak korban atas pelanggaran terhadap larangan Allah ini, bagi konsumsi minuman terlarang ataupun penggunaan narkoba. Korban sudah banyak yang ada di penjara, sudah banyak yang tertangkap, sudah banyak yang tidak sadarkan diri, stres dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa barang haram tersebut memang wajib harus dihindari. Allah melarang, Rasulullah melarang, ulul amri atau pemerintah juga melarangnya. Sehingga bagi kita semua yang masih sadar, mari kita ingatkan, kita nasihati,
kita dakwai generasi muda ini biar tidak kena musibah yang lebih besar, mengkonsumsi narkoba, minuman-minuman terlarang, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka insya Allah generasi kita akan terjaga dari barang-barang haram. Generasi kita akan terjaga kebaikannya dan tidak terjerumus kepada kebinasaan. Hadzan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda yang mendengarkan melalui FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya punya dua informasi kehilangan dulu pendengar untuk Anda ya. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Alfa tipe ADCBP-AT pendengar tahun 2023 warna hitam ya, atas nama STNK Anuriza Firdaus Ramadhani, beralamat di Kampung Krese peringar 467 RT 6 RW 4 Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ya. STNK tersebut hilang di sekitar Kampus Unika Kota Semarang pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu yang pertama. Dan selanjutnya, telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha pendengar tipe 5TL Mio dengan nomor polisi H2186MP tahun 2007 pendengar. Warna merah ya, atas nama STNK Lilis Riantini pendengar, beralamat di Jalan Panda TMR Blok B nomor 3 RT RW RT 7 RW 10 pendengar Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Banjarsari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ya, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Barangkali ada menemukan pendengar, bisa ikut membantu juga ya, langsung ke RRI Semarang.

0: Jateng sebagai pengelola ruas jalan tol Semarang-Solo menyebutkan pembangunan gerbang tol Kota Salatiga Jawa Tengah yang dimulai sejak April 2026 saat ini sudah mencapai 13,2%. Disampaikan oleh Direktur Utama PT Trans Marga Jateng Prajudi di Semarang Rabu, menurutnya pembangunan akses tol baru ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas kawasan strategis di Kota Salatiga dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan produksi padi selama periode Januari hingga Juli 2026 diproyeksikan mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling atau GKG, sekitar 63,43% dari target produksi tahun 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Sukoharjo mengatakan akan terus menggenjot produksi padi untuk memenuhi target nasional 10,5 juta ton pada tahun 2026 ini.
1: Info

0: Kenapa jerawat bisa meninggalkan bekas bopeng? Inilah penjelasan dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Kalau jerawatnya itu berbentuk komedonal, itu kan tersumbat.
2: Betul.
1: Dia nggak bisa keluar sendiri.
2: Mm-hmm.
1: Nah, itu diekstraksi di klinik atau tempat yang steril. Atau di dokter, sehingga setelah dikeluarkan, diobati supaya tidak meradang.
2: Mm-hmm.
1: Kalau dia berbentuk vulgaris atau ada nanahnya, kemudian kita pencet-pencet dengan kuku kita sendiri, bukannya tambah sembuh, tambah meradang. Dan itu yang mengakibatkan jumlah peradangan bertambah banyak, sehingga kelenjarnya jadi jebol. Ikan kemudian seperti gentong nih, ini kita pencet kok tambah banyak nih yang masuk. Nah, itu jadi gentong, terus jadi rusak jaringannya, terus jadi tertarik ke bawah.
2: Itu bisa menyebabkan meremen tidak, Dok? Yang tadinya di sini kita pencet di sini, terus geser ke sebelah, muncul lagi di sebelah lagi.
1: Itu kan bawahnya berhubungan.
2: Oh.
1: Jadi kelenjar itu kan banyak kelenjar nih.
2: Mm-hmm.
1: Kalau dia jebol, dia akan menyerang kelenjar sebelahnya.
2: Mm-hmm.
1: Lewat di aliran bawah tanah tadi.

Siapa yang tidak ingin kerja di Jepang, Beringhar? Karena mengingat sekarang in this economy, in this situation ya, kayaknya sedang banyak huru-hara yang membuat orang mencari pekerjaan tetap yang membuat mereka bisa aman lah, paling tidak keluarganya bisa hidup, pendengar. Ini menarik karena di Jepang ada kabar menggembirakan, pendengar. Menggembirakan atau tidak ya mungkin tergantung perspektif orang gitu ya. Tapi yang jelas Jepang ini ramai-ramai membuka rekrutmen pekerja asing, pendengar, termasuk Indonesia ya, untuk menjadi sopir di tengah merosotnya jumlah pengemudi di sana, pendengar. Tapi ada syaratnya ya, pelatihan komprehensif hingga memenuhi syarat menjadi sopir bus yang komunikatif dan lancar berinteraksi dengan penumpang. Berbeda ya, pendengar, standarisasinya kalau kita berbicara Jepang, pasti pengemudinya itu ramah, informasinya juga banyak ya. Itu mungkin yang agak kesulitan. Ini karena tadi sempat saya cek juga di sosial media ya, ramai di perbincangan juga pengemudi asal Indonesia, pendengar, namanya Mahatmi Rismartanti, pendengar. Dia bercerita bagaimana akhirnya bisa menjadi sopir bus di Jepang ya. Pindah ke Jepang pada September 2025 atau tahun lalu, pendengar. Dirinya membutuhkan 6 bulan untuk bisa menyusuri jalan-jalan Jepang dan menjadi pengemudi handal dan komunikatif, pendengar. Jadi kalau kita lihat kondisinya sekarang, operator bus di seluruh Jepang menyatakan kehabisan waktu untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang semakin memburuk, pendengar. Kelompok industri memperkirakan kekurangan sekitar 30 ribu pengemudi bus dalam beberapa tahun mendatang. Jadi di Tokyo saja, pendengar, pengemudi jumlahnya itu mayoritas berusia 50 hingga 60 tahun ya, usianya mendekati pensiun. Nah, karena itulah perusahaan merekrut warga asing untuk mengisi kekosongan ya. Jadi di luar Jepang ya, sedang menghadapi penyusutan populasi usia produktif dan peningkatan jumlah penduduk di kelompok usia lanjut ya. Saya ingat tadi siang kita membahas soal Indonesia yang kebanyakan ini diisi oleh Gen Z, pendengar, usia-usia produktif gitu ya. Sedangkan Jepang ini sedang mengalami kemerosotan. Jadi bagaimana? Anda tertarik atau mungkin mikir-mikir lagi, pendengar, karena dia tidak gampang juga untuk bisa kerja di Jepang, bahasa Jepangnya ini seperti apa. Dan kemarin saya juga ingat memberikan informasi bahwa visa di Jepang ini akan naik 3-5 kali lipat, pendengar. Itu juga harus dipertimbangkan ya. Jadi memang merekrut untuk pekerja asing, tapi visanya di Jepang juga akan naik, pendengar, 3-5 kali lipat bulan Juli 2026 ya. Serba ya. Gimana ya, pendengar, kalau kita berbicara mencari pekerjaan sekarang ya agak susah, tapi semisal Anda juga tertarik ya, kenapa tidak? Kalau ada linknya juga kenapa tidak, pendengar?

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Dua informasi surat kehilangan beringar, telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor nomor polisi H2619FA merek Honda pendengar tahun 2006 warna hitam ya, atas nama STNK Kumariah pendengar, beralamat di Jalan Padi Tengah nomor 55 RT3 RW4 Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Setiabudi Kota Semarang pada hari tanggal 23 Juni 2026 sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor nomor polisi H3634NP merek Honda tahun 2019 pendengar warna merah ya, atas nama STNK Umi Kulsum, beralamat di Jalan Cumi-Cumi 4 pendengar RT3 RW4 Kelurahan Bandar Harjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Telaga Bodas Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 sekitar pukul 21:20 waktu Indonesia Barat. Barangkali menemukan pendengar, bisa ikut membantu ya ke RRI Semarang, jadi langsung menghubungi kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

yang sedang sayang-sayangnya dengan informasi dan lagu-lagu Pro 1. Peringat, jangan khawatir karena kami masih lanjutkan ya Paul sampai jam 12 malam, tapi nanti gantian Semarang malam ini ya. Saya harus segera pamit pendengar karena sudah mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jadi saya ucapkan terima kasih saja yang sudah bergabung dengan Semarang sore ini. Nanti kami akan hadirkan update informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 pendengar dalam Warta Berita Sentral ya. Terima kasih, saya Agil pamit dulu pendengar. Selamat malam ya. Besok masih hari Jumat, ada yang WFH atau ada yang berangkat ke kantor, tetap harus semangat pendengar menunaikan tugas-tugasnya ya sebelum kita masuk di bulan Juli.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga
13: ya? Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti
14: Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
14: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
18: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
20: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
21: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
22: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
23: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
21: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3.

0: penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
2: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tiratana, para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, dan para Dewa yang telah memberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kebersamaan pada hari ini. Berkah kebajikan pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali Dharma Sang Buddha yang pada kesempatan ini kami menyampaikan tema Kama. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, Kama merupakan kata dalam bahasa Pali dan karma dalam bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan. Antara kata kama dengan kata karma, maka kata karmalah yang lebih populer di tengah masyarakat kita. Kadangkala orang bias dalam memaknai kata karma. Di tengah masyarakat kita menggunakan kata karma lebih cenderung untuk memaknai pada akibat perbuatan jahat. Bila ada seseorang yang mendapatkan balasan dari perbuatan jahatnya, baru dikatakan bahwa orang tersebut terkena karma. Padahal arti yang sesungguhnya karma atau kama itu adalah perbuatan. Jadi karma atau kama bisa perbuatan baik, kusala kama atau kusala karma, atau perbuatan tidak baik, akusala karma atau akusala kama. Karma meliputi semua jenis kehendak dan maksud perbuatan yang baik maupun yang buruk melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Dalam Anguttara Nikaya 3, Buddha bersabda, "Oh bhikkhu, kehendak untuk berbuat atau cetana itulah yang aku menamakan karma atau kama. Sesudah berkehendak, orang lantas berbuat dengan badan jasmani, perkataan atau pikiran." Karma bukanlah satu ajaran yang membuat seseorang menjadi lekas putus asa, juga bukan ajaran tentang nasib yang sudah ditakdirkan. Dalam pemahaman karma, bahwa keadaan masa lampau juga mempengaruhi keadaan saat ini, tetapi tidak menentukan keseluruhannya, karena karma meliputi apa yang lampau dan keadaan saat ini, dan yang lampau bersama-sama dengan apa yang terjadi saat ini akan mempengaruhi pula hal-hal yang akan datang. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, dalam pepatah dikatakan, bila kehidupan saat ini merupakan cerminan kehidupan masa lampau, dan kehidupan saat ini memberikan gambaran kehidupan masa depan. Hukum karma merupakan hukum sebab akibat.
Sang Buddha bersabda dalam Samyutta Nikaya 1 sebagai berikut. Sesuai benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Perbuatan kebaikan akan mendapat kebaikan. Perbuatan kejahatan akan memetik kejahatan pula. Taburlah biji-biji benih dan engkau pula lah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Contoh, bila kita menanam padi, maka kita akan panen padi. Kalau kita menanam mangga, maka kita akan memanen mangga. Tidak ada kita menanam pohon mangga, terus buahnya menjadi alpukat. Sama dengan karma, apa yang kita lakukan akan membuahkan hal yang sama. Apabila kita berbuat kebajikan, maka kebajikan juga akan yang kita dapat. Pahala kebajikan tidak akan tertukar. Demikian juga perbuatan buruk juga sama tidak akan tertukar. Kadang kita temui di sekitar kita atau terjadi pada kita bahwa kita sudah berbuat baik namun tidak menerima kebaikan sebagai balasannya. Misalnya, kita memberikan pertolongan pada orang yang selalu iri kepada kita. Setelah ditolong, bukannya terima kasih, malah menyakiti orang yang menolong. Ini bukan berarti hukum karma tidak berfungsi, tetapi kebaikan yang kita tanam saat ini tidak langsung berbuah saat itu juga. Tapi suatu saat pasti berbuah. Ilustrasinya seperti kita menanam banyak tanaman di ladang. Ada yang cepat bisa kita panen, ada juga yang menunggu lama baru berbuah. Contoh, kita menanam pohon mangga, pohon pisang, pohon singkong, pohon jagung, pohon cabai dan lain sebagainya. Walaupun ditanam pada waktu bersamaan, maka panennya akan berbeda waktunya. Demikian dengan perbuatan kita, hasilnya juga akan berbeda, banyak faktor yang mempengaruhinya. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, mari kita belajar memahami hukum karma yang dibagi dalam 4 golongan besar sebagai berikut. Yang pertama, hukum karma ditinjau menurut jangka waktunya terdiri dari 4 jenis. Karma yang masak dalam jangka waktu satu kehidupan, Ditta Dhamma Vedaniya Kama. Yang kedua, karma yang masak dalam jangka waktu kehidupan berikutnya, Upajja Vedaniya Kama. Yang ketiga, karma yang masak dalam beberapa kehidupan berturut-turut, Para Paria Vedaniya Kama. Yang keempat, karma yang tidak menimbulkan akibat sama sekali, Ahosi Karma. Jadi, kita kalau sudah mengetahui dan memahami hukum karma menurut jangka waktunya, tidak akan berpikir negatif atas perbuatan baik yang kita lakukan belum berbuah saat ini. Kita ingat kembali bahwa pahala kebajikan tidak akan tertukar. Demikian juga buah dari perbuatan buruk juga tidak akan tertukar. Bila sudah tiba waktunya, pastilah berbuah. Selanjutnya yang kedua, hukum karma ditinjau menurut sifat pekerjanya terdiri dari 4 jenis,
Janaka Kama adalah hukum karma yang menyebabkan timbulnya syarat untuk kelahiran kembali suatu makhluk. Yang kedua, Upatambaka Kama adalah hukum karma yang mendorong terpeliharanya satu akibat daripada sebab yang telah timbul. Yang ketiga, Upapilaka Kama adalah hukum karma, kekuatan menekan, mengolah, menyelaraskan satu sebab daripada satu akibat daripada satu sebab. Upatambaka Kama adalah karma yang meniadakan kekuatan dan akibat dari satu sebab yang telah terjadi dan sebaliknya menyuburkan berkembangnya karma baru. Hal ini memungkinkan untuk kita memperbaiki karma. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang buruk, maka kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan baik yang lebih banyak. Yang kita harapkan, Upatambaka Kama bekerja untuk meniadakan akibat daripada perbuatan buruk yang telah kita lakukan, mungkin secara sadar maupun tidak sadar. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, berikutnya, yang ketiga, hukum karma ditinjau menurut sifat dan akibatnya terdiri dari empat jenis. Yang pertama, Garuka Kama adalah karma yang digolongkan dalam karma berat. Akibatnya dapat timbul dalam satu kehidupan atau kehidupan berikutnya. Tingkatan-tingkatan samadhi merupakan karma berat yang diperoleh seseorang yang telah mencapai jhana. Karma berat juga dapat diperoleh seseorang yang melakukan 5 perbuatan buruk, yaitu membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh seorang arahat, melukai seorang Buddha, dan menyebabkan perpecahan dalam sangga. Ini akan menyebabkan seseorang terlahir di alam neraka. Yang kedua, Asanya Kama adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebelum saat ajalnya atau kematiannya dengan lahir dan batin. Misalnya, sebelum meninggal, seseorang memikirkan ingatan-ingatan perbuatan baik, maka akan mendorong terlahir di alam bahagia. Dan sebaliknya, bila memikirkan ingatan-ingatan perbuatan buruknya, maka akan mendorong pada kelahiran di alam rendah. Karma inilah yang akan menentukan kemana seseorang akan dilahirkan setelah kematiannya tiba. Sering dilakukan oleh keluarga bila ada kerabatnya yang sakit, diundang orang untuk baca parita atau baca doa. Ini berfungsi untuk senantiasa mengingat perbuatan baik dan memberikan ketenangan bagi yang sakit. Seandainya tidak dapat sembuh, maka pikirannya terkondisi baik dan bisa terlahir di alam bahagia. Yang ketiga, Acinya Kama atau Bahula Kama adalah bila seseorang sebelum saat kematiannya tidak berbuat apa-apa dan dengan demikian tidak terdapat Asanya Kama, maka yang menentukan keadaan kelahiran berikutnya adalah karma kebiasaan yang merupakan perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan semasa hidup sehingga seolah-olah menjadi
watak baru. Ini akan menentukan di mana kelahiran setelah kematiannya. Yang keempat, katatta karma adalah karma yang tidak begitu berat, dirasakan akibatnya dari perbuatan-perbuatan yang lampau sebagai syarat penentu kelahiran kembali bila tidak muncul acina karma. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, selanjutnya yang keempat, hukum karma ditinjau menurut tempat dan keadaan, di mana karma akan berbuah yang terdiri dari yang pertama, aku salah karma atau karma buruk, perbuatan-perbuatan yang berakar pada loba, yaitu terikat keinginan pada sesuatu sehingga menimbulkan keserakahan. 10 perbuatan buruk sebagai berikut. Perbuatan badan jasmani terdiri dari pembunuhan, pencurian, dan perzinahan. Perbuatan buruk melalui ucapan adalah berdusta, berbicara kasar dan menghina, berbicara buruk tentang orang lain, dan berbicara mengenai hal-hal yang tidak perlu atau omong kosong. Perbuatan buruk yang dilakukan melalui pikiran, yaitu keserakahan, kemauan jahat, dan pandangan salah. Yang kedua, kusala karma atau karma baik yang berakibat hanya sampai kehidupan di alam dunia ini yang penuh keinginan, yaitu terdapat 10 perbuatan baik. Yang pertama, dana, bermurah hati dan beramal. Yang kedua, sila, hidup sesuai dengan norma atau hidup bersusila. Yang ketiga, bhavana, pengembangan batin. Yang keempat, apacayana, rendah hati dan hormat. Yang kelima, weawaca, berbakti. Yang keenam, patidana, pelimpahan jasa kepada keluarga yang telah meninggal. Yang ketujuh, patanumodana, simpati terhadap kebahagiaan orang lain. Yang kedelapan, dhammasawana, mempelajari dan sering mendengarkan dharma. Yang kesembilan, dhammadesana, menyebarkan dan menerangkan dhamma atau kebenaran. Yang kesepuluh, ditijukama, berpandangan hidup yang benar. Itu 10 perbuatan baik. Kemudian, karma baik yang berakibat kehidupan di alam halus, di mana masih terdapat bentuk-bentuk. Karma baik ini terdiri atas 5 tingkatan yang semata-mata bersifat mental dan hanya diperoleh melalui meditasi, yaitu jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, jhana keempat, dan jhana kelima. Yang keempat, karma baik yang berakibat kehidupan di alam halus, di mana tidak lagi terdapat bentuk-bentuk. Karma baik ini terdiri atas 4 tingkatan yang semata-mata bersifat mental dan hanya diperoleh melalui meditasi tingkat tinggi, yaitu yang pertama, akasanyan,
cahaya tanah atau batin berada dalam ruang yang tidak terbatas. Yang kedua, winan cahaya tanah atau batin yang berada dalam alam kesadaran tanpa batas. Yang ketiga, akincana yatana atau batin yang berada dalam kekosongan. Dan yang keempat, newa sanya nasanya nyatana, batin yang berada dalam keadaan bukan pencerapan pun bukan pencerapan. Setelah kita mempelajari dan berusaha memahami tentang hukum karma, ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan, bahwa hukum karma sebagai hukum sebab akibat tidak seperti hukum balas dendam. Misalnya, jikalau dia membunuh, maka harus dibunuh. Atau hukum karma hanya terkait dengan hal buruk yang menimpa kehidupan seseorang saja. Seperti yang kita ketahui di masyarakat, bila ada orang yang sering berbuat jahat, menerima kemalangan, baru dibilang terima karma. Tapi perbuatan baik tidak pernah dibilang karma. Kita mengingat kembali bahwasanya arti karma atau kama adalah perbuatan, maka bisa mencakup perbuatan baik maupun perbuatan yang kurang baik atau perbuatan buruk. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas Dharma Sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila dalam menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Beduk Bangga atau Kepala BKKBN Wihaji menegaskan percepatan penanganan stunting dilakukan melalui distribusi bantuan kepada keluarga risiko stunting di lapangan. Ia menyebut program ini menjadi strategi pemerintah dalam memastikan intervensi tepat sasaran kepada ibu hamil dan balita berisiko. Program ini menjadi bagian rangkaian Hari Keluarga Nasional ke-33 yang digelar di wilayah Yogyakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bencana kekeringan masih mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia seiring semakin banyak daerah memasuki musim kemarau. Ribuan warga terdampak, sementara pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, dalam periode 24 hingga 25 Juni 2026, kekeringan terjadi di sejumlah daerah, di samping bencana lain seperti tanah longsor, banjirop, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan juga lahan. Info Pro 1.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telpon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sesibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
1: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
4: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek.
1: Kak bapak mau bicara kak.
4: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
4: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, deh ya.
1: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya. Masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Ya biarlah dia. Mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia. Harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa pak?
5: Hmm,
4: enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
4: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
4: Ya ampun, kok bisa sih dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu dari kemarin. Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
4: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir bucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
4: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
4: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
4: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
4: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
5: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
4: Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini, Dek. Kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, Bapak sudah wafat. Jadi saat ini Bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
6: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir Bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
4: Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
6: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
4: Dek, maafin Mbak ya. Mbak gak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesel ini.
4: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota. Dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
4: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama Ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
4: Ya Allah, Bapak.
6: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau bapak bawa pulang gak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: yang cerah dari Budi Doremi pendengar ini juga menjadi lagu pembuka kita ya di Semarang malam ini, tentunya bersama saya Nadira yang akan menemani Anda di Semarang malam ini tentunya dengan formasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan di pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang masa depan bangsa, tentu kita tidak bisa lepas ya dari peran generasi mudanya. Karena di tangan generasi mudalah berbagai harapan, cita-cita, dan kemajuan bangsa akan diteruskan. Namun di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi generasi muda juga semakin beragam. Mulai dari pendidikan, dunia kerja, perkembangan teknologi, hingga persoalan kesehatan mental dan lingkungan pergaulan ya. Karena itu membangun generasi yang mandiri, berkarakter, dan pastinya siap menghadapi masa depan menjadi lebih bertanggung jawab bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari masyarakat dan juga pemerintah. Malam hari ini kita akan bahas di Ngobras ya dengan tema membangun generasi yang hebat dan juga mandiri. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Semarang. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Yarto ya, seperti biasa. Selamat malam Pak Yarto.
1: Selamat malam Mbak Nadira, iya. Sehat ya?
0: Alhamdulillah Pak Yarto sehat.
1: Amin, doa panjenengan.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Yarto sudah hadir malam hari ini. Dan pastinya juga didampingi oleh Pak Mardiono ya. Selamat malam Pak Mardiono.
2: Selamat malam Mbak Nadira.
0: Gimana kabarnya malam hari ini Pak?
2: Puji Tuhan, fisiknya sehat.
0: Bahagia ya?
2: Wah, itu harus. Harus itu.
0: Harus ya, baik. Terima kasih Pak Mar sudah hadir ya. Dan pastinya di tengah-tengah kita juga sudah kehadiran narasumber yang bergabung bersama kita di Studio Pro 1 Semarang. Ada Bapak Samuel V. Repi. Selamat malam Pak Samuel.
3: Selamat malam. Selamat malam Mbak Nadira.
0: Iya. Ya. Gimana kabarnya Pak Samuel?
3: Sehat.
0: Sehat ya,
3: bahagia
0: ya.
2: harus bahagia itu
0: ya.
2: Harus.
0: Baik, kami ingatkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 0248316686 ataupun di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita malam hari ini, saya akan bertanya dulu kepada Pak Mardiono ya Pak, seperti biasa. Mengapa malam hari ini mengangkat tema membangun generasi mandiri dan juga hebat?
2: Iya, kalau mengapa itu sebetulnya setiap hari mungkin Mbak Nadira sering melihat juga. Artinya masih banyak generasi muda sekarang yang belum terengkuh. Artinya begini, mereka masih sering ada di jalanan atau lebih terkenal dengan anak jalanan.
0: Yeah.
2: Mungkin juga beberapa waktu yang lalu, mungkin Mbak Nadira juga pernah mendengar atau pernah juga melihat sendiri ada istilah anak-anak punk. Sebetulnya mereka-mereka itu kurangnya perhatian atau mungkin karena pergaulan.
0: Betul.
2: Sehingga untuk kedepannya seperti apa mereka nggak berpikir. Karena tidak ada yang memberikan motivasi, menggugah semangat, menggugah pikirannya supaya masa depan saya seperti apa. Salah satu contoh ya, salah di sang proklamator kita, di dalam salah satu pidatonya beliau menyampaikan, berikan saya 10 pemuda maka akan kugunjang dunia. Nah ini kan berarti kita bicara masalah bagaimana negara ini mempunyai generasi-generasi yang berkualitas.
0: Betul.
2: Asal jangan dikaitkan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu kan baru Piala Dunia. Kalau 10 kan, kalau ke-11an kurang 1 gitu loh.
0: Ya,
2: seperti itu. Dan di dalam salah satu dalam lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, di syairnya juga tertulis, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Berarti generasi-generasi yang saat ini belum tersentuh atau belum sadar, itu harus kita bangunkan jiwanya. Setelah jiwanya muncul rasa tanggung jawabnya pada diri dan bangsa dan negara, baru kita bangun badannya, sehingga kedepannya nanti akan lebih baik, negara kita semakin kuat dan kokoh. Ibaratnya seperti ini, kita ambil contoh Mbak Nadira aja lah, nggak usah jauh-jauh. Iya kan? Artinya karena mempunyai semangat ingin maju, semangat ingin berkembang, mandiri, masih siang hari kuliah, malam hari ambil kerjaan, seperti itu. Karena itu suatu bentuk motivasi. Nah, disinilah supaya kesenjangan sosial itu semakin dekat, karena kesenjangan sosial menurut saya itu sangat jauh sih. Perbedaan kesenjangan ini yang akhirnya mempengaruhi dari perkembangan generasi muda kita sendiri.
0: Oke.
2: Kalau saya seperti itu, Mbak Nadira, apa sehingga pada malam ini saya harus topik ini kita angkat. Maka kebetulan ini kebetulan narasumber kita yang pada malam kita mohonkan gitu salah satu tokoh masyarakat yang peduli dengan kesenjangan sosial itu, peduli dengan ataupun prihatin dengan kondisi anak-anak muda yang kadang-kadang pergaulannya istilahnya salah arah. Itu nanti biar beliau itu yang memaparkan bagaimana itu bentuk uratan seperti itu.
0: Oke. Sekarang kita bergeser dulu ya. Sesuai dari yang diberikan Pak Mardiono, kita akan mendengarkan ini pandangan ataupun tanggapan dari Pak Samuel ya malam hari ini mengenai tema kita.
3: Ya, tadi kan apa ya, baik, bahagia, tapi sehatnya yang masih agak dalam taraf pemulihan sekarang.
2: No.
3: Jadi ini daham ini bukan kode ya, tapi memang benar-benar. Mohon maaf pemirsa semuanya. Jadi bagi kami itu adalah membangun kemandirian dan satu generasi yang hebat itu dalam konteks apa yang kami lakukan. Jadi kenapa kami? Karena bukan cuma saya sendiri doang. Ada banyak juga teman-teman kami dalam komunitas yang kami bilang itu atau kami sebut itu generasi emas. Di bawah dari satu lembaga yayasan sosial namanya Yayasan Emas Indonesia. Nah, memang ketertarikan kami untuk melakukan sesuatu lah bagi bangsa ini, salah satunya itu adalah dengan mewujudkan generasi emas. Sebenarnya itu sudah dari tahun 2002 sebenarnya. Jadi kalau saya baca tadi tentang apa itu di pendahuluan tadi ada generasi mandiri dan hebat itu ya hampir sama lah. Cuma mungkin beda kata, beda kalimat, tetapi tujuannya atau visinya sama. Generasi emas. Generasi emas itu bagi kami adalah satu generasi yang mulia, yang didapat bukan langsung dalam bentuk emas yang dipajang di etalase, kan tidak, tapi digali, dibentuk ya, ada dipisahkan dari merkurinya, ada proses di situ sehingga dia bisa benar-benar punya satu nilai yang luar biasa dan berharga. Nah, itulah yang kami lihat terjadi kepada anak-anak dampingan yang ada di jalanan di Kota Semarang yang kami lakukan intervensi sosial terhadap mereka. Jadi kami punya satu pengharapan, satu cita-cita, satu visi bahwa mereka ini sebagai anak bangsa yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi dan lain-lain itu sebenarnya punya potensi, punya potensi menjadi satu generasi yang kemungkinan atau kedepannya dia punya sikap mandiri bagi dirinya yang kita sebut itu generasi yang hebat ya bagi saya kedepannya. Tapi tentunya untuk bisa terjadi tidak mungkin dari mereka sendiri, harus ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang lain. Nah, untuk inilah kami bersama rekan-rekan itu terjun dan mengambil bagian ini untuk melakukan intervensi sosial terhadap mereka. Seperti itu kira-kira Mbak Nadira.
0: Jadi sejak tahun 2002 ya?
3: 2002 ya.
0: 2002 hingga sekarang ya?
3: Hingga Pak, sekarang, ya? Hingga sekarang.
0: Dan ini untuk kegiatannya sendiri apakah rutin dilakukan setiap apa ini Mas?
3: Iya, dari 2002 sampai sekarang rutin. Rutin terus kami melakukan satu dampingan di titik-titik yang ada di Kota Semarang. Tapi tentunya karena perubahan tata kota, perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga membuat titik-titik itu tentunya bergeser. Misalnya nih, kami dulu melakukan dampingan di Tugu Muda. Jadi di Taman Tugu Muda itu dari tahun 2002 sampai ketika ada keputusan dari Dinas Sosial itu supaya anak-anak tidak lagi berkegiatan di jalan. Nah, itu kalau nggak salah 2018 atau 2000 berapa, sehingga kami memindahkan area dampingan kami itu ke lokasi di Gunung Berinti. Jadi sampai 2018 masih tetap di situ. Sempat ada vakum 2 tahun kalau nggak salah itu 2013 sampai 2015 kali kalau nggak salah. Jadi kami membuat anak-anak yang suka berkegiatan di Tugu Muda, seputaran Tugu Muda itu, entah mereka jualan koran, entah mereka ngamen, entah mereka mereka minta-minta gitu, kira-kira gitu. Di hari-hari tertentu itu kami kumpul mereka untuk melakukan kelompok belajar bersama, tentu dengan bermain dan lain-lain. Nah itu, nah akhirnya kan karena ada kebijakan itu jadi berubah. Makanya saya bilang tadi, jadi ada perubahan titik, tapi kegiatannya tetap terus dilangsungkan sampai sekarang.
0: Oke, hingga sekarang. Tapi juga kalau melihat di Tugu Muda saat ini ya Mas ya, karena juga saya masih menemui banyak anak-anak yang mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Samuel ya, itu juga masih ada yang mohon maaf meminta-minta atau menjadi manusia silver ya, itu sekarang juga masih banyak. Itu pasti juga ada tantangan ya Mas yang dihadapi saat memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang pastinya kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Ini kalau dari Pak Mardiono sendiri, ini kan juga sebagai dari anggota

0: peluang kerja, skill itu tidak ada atau kurang memiliki skill itu, sehingga mereka hanya menghapus atau menghilangkan rasa malu, hanya bermodalkan mentalnya aja dia terjun ke lapangan, artinya jadi manusia silver atau mereka iya ekstrimnya mereka ngamen. Dan saya pernah hal ini saya sampaikan ke pemerintah kota, hanya berjalan berapa bulan ya, satu bulan atau berapa itu sering ada operasi sehingga di lampu-lampu merah itu sudah mulai kosong. Tapi ini tidak berkelanjutan, akhirnya muncul lagi. Ya seperti itu. Jadi kalau makanya tadi disampaikan oleh Pak Samuel, dengan adanya pembinaan seperti itu bentuk langkah suatu pondasi memberikan keterampilan. Lah puji Tuhan, walaupun belum sepenuhnya, tapi sudah ada beberapa yang bisa diangkat dengan memberikan keterampilan, kesadaran seperti itu. Ini saya harapkan, ini next kedepannya saya sudah berencana ini Mbak Nadira, untuk kami satukan dengan dinas sosial. Dinas sosial Kota Semarang. Saya sudah berkoordinasi dengan sekdinasnya, itu Pak Dr. Madaka Utama Subowo sampaikan, kemudian nextnya mereka bisa bersatu. Dari sisi kepedulian masyarakat ini dan sisi pemerintah ini harus bersinergi, supaya Kota Semarang menjadi kota yang bersih dari seperti anak-anak jalanan atau pengamen itu.
1: Kita juga mengharapkan yang terbaik pastinya ya di Kota Semarang ini. Nanti kita juga akan mendengarkan tantangan yang pastinya oleh Pak Samuel, yang dia itu sudah terjun langsung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang mungkin mendapatkan kurang perhatian itu ya. Tapi ditahan dulu ya Pak Samuel, kita akan jeda dulu. Dan saya mengingatkan untuk Anda pendengar yang bergabung ataupun bertanya, silakan menghubungi kami di 024-831-6686 ataupun 081 6666 886. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras malam hari ini dengan tema membangun generasi mandiri dan hebat ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan beberapa tanggapan dari Pak Mardiono dan juga Pak Samuel ya. Sekarang kita akan bergeser terlebih dahulu ke Pak Yarto. Pak Yarto ya, untuk malam hari ini tanggapan mengenai temanya seperti apa?
1: Ya, terima kasih Mbak Nadira. Para pendengar Persatu di mana berada, saya akan menanggapi tantangan Pak Samuel dengan apa yang dikatakan saudara muda saya Pak Mardiono. Kalau kita menanggapi Pak Mardiono tadi, ada beberapa hal yang kita simak tadi. Dia mengatakan bahwa membangun generasi mandiri ini dan hebat berpusat pada penanaman pola asuh, kan gitu ya Pak ya, yang memperdayakan, mengembangkan keterampilan adaptif serta keteladanan. Itu harus, karena apa, karakter tangguh ini kan dicapai melalui konsisten pendidikan karakter. Betul?
2: Betul ya.
1: Membangun kemandirian finansial sejak dini serta kesiapan menyongsong masa depan. Ini luar biasa kalau kita bisa mengkaji lebih jauh, semalam tidak bar. Maka dalam ini kan juga akan menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Samuel tadi, memang membangun generasi muda, generasi mandiri dan hebat itu pasti ada pondasi utama. Dalam membentuk generasi unggul, antara lain pertamalah pendidikan karakter dan akhlak, gitu ya Pak Samuel.
3: Ya, ya.
1: Nah, karena apa, membentuk nilai-nilai moral yang kuat, ketangguhan mental serta rasa tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Nah, kalau melihat seperti itu Pak Samuel, kita paling tidak akan membangun mindset bertumbuh sehingga generasi mandiri memiliki pola pikir mau belajar dan tidak takut gagal. Betul ya Pak ya? Nah, karena apa? Kegagalan dipandang sebagai proses, bukan akhir. Mindset ini kan penting untuk bertahan, berkembang dalam berbagai tantangan. Sehingga paling tidak mengasah skill yang relevan dan kebutuhan zaman. Artinya, kemampuan seperti komunikasi, digital skill, manajemen waktu, dan problem solving sangat dibutuhkan saat ini. Nah, skill tersebut membuka peluang kerja, proyek, maupun usaha mandiri, apa yang telah dilakukan ya Pak Samuel. Itu Pak Samuel, komentar saya terhadap apa yang Bapak lakukan.
3: Ya, ya.
0: Silakan Pak Samuel juga menanggapi.
3: Ya, itu penting sekali sih Pak, sebab dari apa yang kami lakukan, misalnya ketika baru-baru era pertama kali tahun 2000-an itu kami terjun ke jalan. Lalu karena semangat muda ya, waktu itu ya berarti itu berapa tahun lalu, 25 tahun lalu kali ya. Ya itu, jadi kita berpikir misalnya ya, langsung kita kasih pekerjaan atau kita kasih mereka apa itu, keterampilan, lalu kita modalin untuk mereka jualan gitu ya. Tapi ketika mentalitasnya dan mindsetnya belum dirubah, lah itu gagal. Karena kan dalam jualan, dalam apa itu ya, dalam usaha mandiri, ya kita sebutlah seperti itu ya, bahwa mandiri itu ditandai salah satunya dengan mereka bisa mandiri secara ekonomi. Nah, untuk bisa mandiri secara ekonomi adalah mereka harus mengerjakan sesuatu, entah bekerja ikut orang atau mereka bekerja sendiri dengan membangun usaha sendiri. Kalau sekarang mungkin UMKM dan sebagainya, saya pikir seperti itu. Nah, tetapi ketika mindset dan mental mereka belum dibina, belum diubah, yaitu tadi ketika ada tantangan sedikit, mereka kabur lagi, kembali lagi ke jalan. Ya, ada berapa kali teman-teman saya yang mensupport kami itu sudah mengeluarkan modal, kasih gerobak, gerobaknya, saat gerobak-gerobaknya itu hilang, Pak. Saat gerobak-gerobaknya hilang gitu loh. Saat uang-uangnya juga hilang gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi ketika dari belajar dari peristiwa itu, makanya langkah yang pertama kami lakukan adalah intervensi ke jalan. Jadi kita kunjungi mereka, berapa kali pertemuan, sudah kenal dengan baik, lalu kita menawarkan untuk kegiatan di jalan. Nah, ketika kegiatan di jalan dilakukan, biasanya kita baru bawa mereka ke rumah persinggahan atau rumah entas. Kami sebut itu rumah pengentasan. Nah, di rumah entas itu kita tinggal selama 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu bersama mereka itu untuk membangun satu budaya baru, membangun satu kebiasaan baru. Ah, jadi ketika mulai melakukan perubahan mindset, perubahan mental dan karakter, itu pun ya perlu proses ya saya kira ya, untuk menjadi generasi hebat itu. Nah, baru mulai kita mulai lihat hasilnya di tahun-tahun 2010-2011. Seperti itu, kira-kira begitu. Jadi betul sekali saya kira.
0: Dan pasti dari Pak Samuel sudah melewati banyak cerita ya, dari 2002 hingga sekarang ini. Apakah ada tantangan Pak Samuel selama ya, perjalanannya?
2: Bukan
0: ini
2: hanya tantangan Mbak Nadira, harusnya juga kendala.
0: Kendalanya
2: ya, ya, karena apa yang benar apa yang disampaikan Mas Samuel, Pak Samuel tadi, artinya mereka dibangun, dididik, kemudian ternyata
0: ada yang kabur lagi.
2: Ibaratnya seperti generasi stroberi, semangatnya menggebu, yeah, begitu dapat tekanan langsung lenyek. Itulah itu. Yeah, yeah, ini yeah, kondisi seperti itu. Karena jujur aja nih nyun saya Mbak Madira, saya langsung dengan Pak Samuel. Artinya begini, banyak orang bahwa mempunyai mindset atau pendapat bahwa uang itu segalanya. Tapi yang harus kita tegakkan, itu enggak benar sebetulnya. Uang itu segalanya enggak benar. Kalau segalanya butuh uang, itu oke. Okay. Nah, justru permasalahan-permasalahan itu yang harusnya menjadi kendala. Artinya, terutama dari sisi pembiayaan ini. Karena hal ini mau tidak mau pasti akan apa yang diistilahnya secara pengeluaran otomatis dukungan dari Pak Samuel bersama tim kan membangun mereka, bahkan tadi disampaikan mungkin memberi modal sampai gerobak seperti ini kan segalanya butuh uang. Bukan uang segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Ini menghadapi seperti itu bagaimana Pak Samuel?
3: Iya Pak, gini secara formil ya, formil itu kalau ketika yayasan, yayasan itu kan memang dimaksud dalam undang-undang itu membuat yayasan memang untuk mencari dana. Memang seperti itu kan, seperti itu ya. Yayasan itu adalah pengumpul dana yang resmi, yang memang ditunjuk oleh pemerintah atau diizinkan oleh pemerintah. Nah, tetapi kami waktu itu memang karena masih muda, masih apa ya, idealis dan segala macam, kita nggak mau kalau yayasan itu hanya sekedar semacam yayasan pencari dana. Jadi kami itu punya satu ide dan itu cukup idealis, yang itu membuat kami majunya lama kayak gitu. Tidak pernah memanfaatkan satu proposal waktu itu untuk mencari dana pendekatan kepada si ACB, kecuali pemerintah ya, karena pemerintah itu kan memang haknya, justru yayasan atau kami sebagai pegiat sosial itu memang memperjuangkan hak anak sesuai undang-undang kepada pemerintah untuk mereka bisa pemerintah bertanggung jawab untuk kehidupan mereka. Itu fakir miskin dan anak terlantar memang dipelihara oleh negara. Jadi memang kita ke pemerintah, tapi kepada pengusaha dan teman-teman ya kita enggak. Nah, tapi ya gitu ya, kalau dengan pemerintah kan ya gimana ya, kadang-kadang karena kami juga bukan orang dari administrasi, orang lapangan, jadi kendalanya itu adalah masalah administrasi dan lain-lain. Jadi akhirnya kami waktu itu nol di situ dan kita langsung saja melakukan intervensi. Nah tadi itu memang segalanya butuh uang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Jadi waktu itu memang dengan apa yang kami punya Pak, jadi anak-anak muda semuanya itu kita kumpulin dana, berapa kamu? Ya 100 ribu. Berapa? 500 ribu. Kamu berapa? 5 ribu. Oke, 5 ribu. Berapa kamu? 2 ribu. Seapapun yang kamu punya, kita kumpulkan, kita kontrak rumah di Jalan Untaraya nomor 10 waktu itu, di bantaran banjir kanal timur ya. Jadi ada satu rumah kita kontrak di situ, itu pun tidak bisa dibayar gitu. Jadi ada cicilan. Nah, nyicil gitu. Jadi waktu itu kita intervensi ke jalan, nah kita melakukan satu pendekatan dengan ya mau dibilang terlalu apa ya, terlalu idealis atau apa, tapi itu yang terjadi. Pendekatan kami ke jalan itu dengan hati. Jadi mereka itu mau diajak. Nah waktu itu kan memang di kota Semarang itu marak sekali anak jalanan tahun 2002 ya, akibat Krismon itu. 2001 itu data yang kami punya bersama teman-teman yayasan atau LSM yang lain, itu ada sekitar 1.500 anak jalanan kota Semarang. Ada 25 rumah singgah yang resmi di tahun-tahun itu, kami salah satunya. Nah jadi memang bawa mereka ke dalam rumah singgah yang tidak punya apa-apa itu Pak. Yang kedua, saya berkomitmen sama teman-teman memang harus tinggal di situ. Jadi saya sendiri sebagai pendiri dan sebagai itu dibantu Pak Teddy. Pak Teddy juga ada 2004 beliau ini. Nah, kita tidur, saya tidur di situ, tidurnya di lantai. Gak punya apa-apa, cuma ada tikar. Kalau gak ada tikar ya alas ini aja, alas ini bukan alas ya, apa di keramik kayak gini kita tidur. Nah anak-anak mungkin melihat, mereka melihat, oh ini sungguh-sungguh nih kakak ini. Sebab memang waktu itu Ada banyak sekali di lapangan terjadi bahwa anak-anak jalan itu dimanfaatkan oleh ini, oleh ngo inilah, oleh inilah, oleh ini untuk cari duit dan sebagainya. Nah, kita memang susah bareng Pak di situ, susah bareng makan seadanya, dan saya tinggal di situ bareng mereka. Ya makanya prosesnya jadi lama kan. Kalau ada suntikan, suntikan kayak MBG sekarang ada 300 triliun, wah langsung Pak ya, gitu. Gak ada suntikan itu, yang ada siraman air dari hujan yang bocor itu, gitu ya, dari atap yang bocor. Nah itulah, tapi mereka, ya itu, mereka punya nurani juga seanak-anak jalanan mereka. Yeah. Jadi mereka melihat kakak-kakaknya itu kok mau susah-susah bareng mereka. Nah itu saya pikir yang semacam satu kekuatan. Untuk bisa mereka itu tetap bersama-sama dengan kami walaupun uang minim sekali waktu itu.
2: Dari situ kan semakin terlihat ya Mbak Nadir ya, bahwa dengan berbagai macam karakter kan masing-masing punya karakter bawaan masing-masing yang mungkin Pak sangat mempengaruhi dalam pergaulan itu.
3: Ya.
2: Kalau disampaikan terkait tadi, ini memang kita akui kondisi sekarang pilar pendidikan sebetulnya sudah sangat bergeser. Yang dulu hanya terfokus pada kampus, di akademiknya. Tapi sekarang lebih cenderung bahwa pilar pendidikan sudah pada ke masyarakat. Kalau kita bicara tentang anak jalanan. Sehingga mereka ketika merasa di istilahnya diuongke, kalau orang Jawa bilang. Diuongke, mereka akan, ya kalau tadi Pak Samuel menyampaikan, itu ibaratnya pendekatan secara tingkah laku ini yang... Tapi di sini yang justru yang membuat saya ini agak, kalau kita bikin joke, kalau tadi disampaikan bahwa anak jalanan dan fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Tapi kalau konotasi ini kita buat joke, yang namanya dipelihara kan semakin banyak. Kalau kita pelihara ayam, satu menjadi dua, dua aja. Lah, padahal sebetulnya kan enggak seperti ya, itu. Lah,
3: seperti
2: di sini itu yang membuat saya tertarik dengan adanya Pak Samuel ini, artinya begini, dari fisik kulit jelas bukan orang Jawa, apalagi dengan nama Samuel V. Repi. Nah, ini membuktikan bentuk kepedulian dengan kondisi Kota Semarang loh Pak ini Pak. Bapak dari, kalau dari nama, nah dari mana ini, mungkin Indonesia Timur, tapi kepedulian dengan generasi muda, generasi bangsa itu kan susah kita cari. Perlu kita acungi jempol. Lah, permasalahan-permasalahan yang menggugah Pak Samuel untuk bagaimana seperti itu, motivasinya apa?
3: Iya, mungkin lebih ke arah ini ya, mungkin lebih ke arah spiritual.
2: Oh.
3: Kebetulan saya itu, mohon maaf ini, saya anak pendeta. Jadi dari keluarga pendeta yang ngurus kerohanian seperti itu ya. Nah, terus jadi kayak semacam ada panggilan di saya itu, saya melakukan satu kebaikan bagi masyarakat ya. Saya pikir seperti itu ya. Dimanapun agama adalah tujuan akhirnya bukan hanya bagi kelompoknya sendiri, tapi bermanfaat bagi umat manusia. Bukan hanya umat tertentu, tapi umat manusia. Itu gong akhirnya. Nah, di saat yang sama saya juga dulu itu nakal gitu ya. Saya narkoba. Saya gitulah kira-kira begitu ya. Saya overdosis dan segala macam, hampir mati. Saya punya kayak janji gitu ya, janji kalau misalkan tadi diizinkan hidup, saya ingin membagi hidup saya kemana. Saya nggak mau kayak papa saya nggak mau kayak ini, saya pengennya punya itu sendiri. Nah kebetulan zaman nakal-nakal dulu saya sering ngamen, jadi sama anak-anak itu yang ngamennya bukan karena nggak punya duit, karena memang pengen aja gitu loh, pengen tantangan, bergaul sama kalau di Tanjung Priok di Jakarta itu kepada anak-anak tiris yang di, wah pokoknya segala macam ya, mereka-mereka itu semua. Nah ketika terjadi sentuhan batin itu, saya berpikir, wah saya harus mengabdikan hidup, konteksnya kepada siapa ya? Karena saya dari latar belakang itu kepada orang yang korban narkoba, korban apa itu, obat-obat, dan kepada mereka yang di kalangan ini, khususnya anak-anak jalanan atau kayak gangster atau kayak seperti-seperti itulah saya pikir. Nah itu dari situ, sehingga itu memotivasi saya, motivasi saya untuk masuk dan terjun dalam pelayanan ini, walaupun saya bukan orang Semarang, tapi saya anak Indonesia. Indonesia yang kebetulan.
2: Ibaratnya janji iman ya.
3: Ya betul. Ya janji iman ya. Jadi kebetulan saya lahir dalam suku Minahasa atau Manado, Sulawesi Utara. Nah, saya ditempatkan semestinya di kan ada seminar ya Pak ya. Ya. Ada seminar kita sekolah itu ketika itu terus oleh sekolah atau pihak seminari kami ditempatkanlah di Kota Semarang. Nah, saya ada di satu naungan gereja lah waktu itu. Nah, akhirnya kita saya bilang, "Oke, cukup saya mengabdi di gereja, saya pengen mengabdi di kemanusiaan." Jadi saya mengundurkan diri dari gereja tersebut, langsung kita mengabdi di kemanusiaan dalam membentuk yayasan sosial yang sifatnya umum, Pak. Kepada siapapun, kepada latar belakang ras, kepada latar belakang apa suku, agama apapun. Jadi kita pingin melakukan satu tindakan itulah kepada mereka. Nah, dengan konteks anak-anak jalanan itu, gitu, ya, warnanya memang, itu.
2: Memang kebetulan ini kebetulan saya sendiri orang Katolik, Pak Samuel. Ya. Jadi memang dalam salah satu Alkitab sendiri kan juga menyebutkan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kan ya. Seperti itu. Ini berarti itu bentuk eksistensinya, bentuk bukti bahwa harus dijalankan seperti itu.
3: Ya.
2: Monggo Pak De, njenengan anteng
1: lho. Saya asik mendengarkan lho. Dua orang ini saya asik. Saya malah menyoroti apa tindakan dari Pak Samuel ini. Saya memberi acungan luar biasa kinerja Bapak ini, aktivitasnya luar biasa karena tadi ada beberapa hal yang kita simak, ada bagian dari administrasi gitu Pak ya, mencari dana, luar biasa. Karena gini Pak, kalau kita melihat sarana prasarana ada, tanpa penunjang tidak bisa berbuat banyak Bapak.
3: Betul Pak, betul ya.
1: Ya kan? Maka dalam tadi jadi ungkapan bahwa inilah satu membangun jaringan dan lingkungan yang positif. Artinya lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir penjenengan. Berada di sekitar orang yang produktif akan mendorong semangat bekerja, belajar untuk mengentaskan orang yang hendak penjenengan lakukan kan gitu. Sehingga di situ bentuk disiplin dan bertanggung jawab pada lingkungan itu sendiri. Sehingga kemandirian tumbuh dan kebiasaan disiplin menempati komitmen mengelola apa yang Bapak lakukan saat ini. Nah, justru pertanyaan saya begini Pak Samuel. Nilai apa sajalah yang harus ditanam pada generasi muda di masa sekarang yang Bapak lakukan saat ini dengan korealisannya bagaimana cara membangun generasi muda yang berkualitas.
3: Oke. Matur nuwun. Jadi memang itu tadi ya langkah pemberian lapangan kerja, skill, keterampilan itu kan sebenarnya kulit ya, itu penting juga tapi itu hanya kulit bagi kami. Jadi yang lebih mendasar lagi adalah perubahan mental dan karakter Pak. Nah, perubahan mental dan karakter termasuk kebiasaan-kebiasaan. Mohon maaf ini. Dalam mindset anak jalanan yang kami temukan, itu kan kayak filosofi hidup tuh. Filosofi hidup adalah dengan tangan yang apa itu? Menadahkan tangan ke atas. Itu misalnya nih, ketika kita lagi di jalan tahun-tahun itu ya, tiba-tiba ada anak masuk, "Dang Balio Sri, Dang Balio Sri." Ketok-ketok kaca, minta Pak. Lagunya dibarkan gitu, diselesaikan. Laper kata dia gitu ya. Nah, jadi ya saya punya teman-teman yang jago nyanyi segala macam. Jadi mereka memang menjual suara. Nah, ini kan bukan menjual suara. Itu memang minta-minta sebenarnya gitu ya. Wah, ada juga suara bagus, ada juga suara apa segala macam gitu. Nah, jadi ketika itu berarti filosofi mereka kan begini. Nah, saya pikir salah satu mindset yang harus dirubah adalah dari tangan begini menjadi tangan yang begini. Nah, itu merubahnya seperti itu. Jadi bagaimana bisa tangan ibaratnya tangan yang tadi
2: di bawah lebih sekarang, baik diubah menjadi tangan di atas.
3: Nah, gitu. Itu filosofi saya pikir, filosofi berpikir. Nah, untuk bisa merubah itu ada tentunya ada beberapa langkah. Jadi perubahan karakter, perubahan cara berpikir mereka bahwa kamu tidak boleh selamanya itu hanya mengandalkan kepada belas kasihan orang. Kamu kakimu itu harus kuat gitu loh. Jadi bagaimana caranya? Nah, itulah ada moral, ada etika, ada sesuatu yang mungkin itu tadi ya. Kalau zaman dulu akademi itu hanya sekedar ilmu pengetahuan. Yeah. Kalau sekarang berkembang banyak hal ya Pak. Ada psikisnya juga di situ dipenuhi. Terus kebutuhan akan latihan karakter, kedisiplinan. Nah, itu penting seperti itu. Lalu mereka bisa menjadi pribadi atau berkarakter yang kuat. Bagi saya dari situ dulu Pak.
1: Makasih.
3: Kira-kira.
2: Ini suatu bukti. Kalau sekarang ya Mbak Nadira, sekarang itu banyak orang kalau ketika kita sekolah di dunia pendidikan ada satu apa istilahnya segmen atau apa kurikulum? Yang artinya tuturi handayani.
4: Iya.
2: tapi sekarang agak berubah. Tuturing golek rai. Kan seperti itu. Lah, di sini ternyata Pak Samuel tidak seperti itu. Justru bagaimana merangkul mereka, membangun mereka menjadi orang yang berguna. Bukan hanya untuk dirinya, tapi mungkin untuk kedepannya, untuk generasinya. Yeah. Atau kalau sudah berkeluarga, bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ini saya sangat acungi jempol ini. Artinya seperti itu. Karena jujur aja, memang kondisi sekarang pergaulan itu sangat, pengaruhnya sangat besar sekali. Apalagi beberapa waktu yang lalu itu sudah mulai muncul, kalau dulu ada istilah kreak-kreak itu ya Pak, Pak Yata ya Mbak Nadira, itu sekarang mulai ada lagi.
0: Ada lagi.
2: Ini kan kita butuh, kita bergandengan tangan untuk membangun mereka, menyadarkan mereka, karena mereka kadang-kadang generasi sekarang, terutama yang ada di jalanan, itu hanya butuh ini pengakuan, iki lho aku. Hal semacam itu kan tidak perlu. Jika terjadi menghadapi seperti itu, Pak Samuel gimana untuk menghadapinya? Karena mereka cenderungnya bukan pola pikirnya, tapi ototnya.
3: Iya, makanya memang perlu ini. Jadi ketika kita melakukan satu penyampaian atau pendidikan kepada mereka untuk perubahan mindset, pola pikir, dan perubahan kebiasaan, kita memang harus ada di situ. Jadi bukan hanya sekedar apa itu pepatah Jermannya jarkoni ya Pak? Bukan hanya bisa ngajar, tapi kita juga bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan ketika hidup bersama mereka. Nah, waktu itu kan kita pagi-pagi itu ada ini apa, kayak apa ya, kalau di istilah kita itu kayak renungan jiwa ya. Jadi pagi-pagi bangun, ya meditasi lah sesuai dengan keyakinan masing-masing apa. Kalau kami doa gitu ya, mereka coba mulai introspeksi ke dalam untuk hari ini lakukan apa. Jadi itu satu jam kira-kira begitu. Jadi lebih ke arah pendekatan dulu kepada jiwanya mereka masing-masing ya. Mulai mereka itu untuk mereka bisa mencari jati dirinya
2: dalam dirinya.
3: Ya itu tujuannya itu. Lalu baru agak siang kerja bakti segala macam, baru yang lain masak dan segala macam, baru kalau yang tidak sekolah kita ada pertemuan dari jam 8 sampai jam 10 tuh. Jadi pertemuan sharing sama mereka. Yang usia sekolah kita sekolahkan. Karena pendidikan juga penting, Pak.
2: Iya.
3: Pendidikan penting. Contoh misalnya, kami waktu masuk di Pasar Johar di Buah, Pasar Buah di Johar lama itu tahun 2001. Itu waktu kami ke atas ke ya saya dan teman-teman itu ke atas itu di Pasar Buah itu di lantai dimasuk lagi ke atas itu kosong nih, Pak. Gelap segala macam. Nah itu anak-anak banyak di situ. Banyak mereka di situ, padahal ada orang tua mereka, ada berkegiatan di pasar atau apa. Nah itu anak-anak dalam terbetik kayak liar ya. Nah mereka berkelompok-kelompok, berdua-dua, dan lebih parahnya itu usia mereka itu kisaran 8-15an tahun, Pak. Waktu itu ya kami lihat 8-15, iya usia sekolah dan mereka tidak sekolah. Terus mereka tidur di situ. Nah kalau anak jalanan mohon maaf itu laki perempuan, mereka di usia 5-6 tahun sudah mengenal hubungan dewasa, Pak. Itu kira-kira. Jadi ketika kita lakukan itu, kasihan kita lihat mereka itu. Tidak ada yang ngajar, tidak ada begini, mereka bisa begitu ya hidup mereka itu. Lalu kita ngomong sama papa-papa mereka, kita kumpulkan anak ini yuk untuk kasih pendidikan. Kita gak punya duit, bukan gak punya duit kalian. Kegiatan di pasar itu menghasilkan uang lho Pak sebenarnya itu. Mereka itu, mereka itu bisa kata ngamen itu menghasilkan uang. Dan kita punya data tahun 2002 itu misalnya, mereka bersih aja, mereka penghasilan bersih dalam berapa hari, berapa jam kerja itu bisa sekitar 30.000 sampai 40.000 mereka satu.
2: Itu udah tinggi tahun-tahun itu.
3: Udah lepas-lepas rokok sama makan mereka, Pak. Nah, 30.000 itu kali sekitar 1,5 juta anak jalanan di Indonesia, 2003 itu 2,5 juta kalau enggak salah anak-anak. 250.000 anak-anak Indonesia. Itu satu dalam satu tahun itu negara atau mereka itu kita memberikan dana entah lewat masyarakat kepada anak jalan itu di catatan saya itu sekitar 140 miliar, Pak. Jadi penghasilan mereka. Jadi kalau bilang kurang duit, mereka juga ada duit sebenarnya gitu. jadi kau bukan kurang duit, ini kurang kebiasaan, kurang pendidikan. Jadi kita kumpulkan dulu mereka untuk belajar. Nah, ketika mereka belajar dan mereka kita arahkan ke sekolah, kita biayai segala macam. Nah, mereka yang kadang-kadang menegur orang tuanya. Papa, mama gak boleh kayak gitu, di sekolah itu gak boleh kayak gitu. Bisa kata ngomong kasar ya, atau apa tindakan-tindakan ngapain malah atau apa itu. Nggak mau kami disuruh ini minta-minta, kami nggak mau, kami malu karena kami sudah sekolah. Jadi pendidikan itu ternyata memegang peranan penting juga untuk merubah mindset.
2: Itulah yang di awal tadi saya sampaikan, bangunlah jiwanya. Berarti membangun, ini yang di awal itu suatu bentuk kegiatan yang membangun jiwa ya. Anak itu baru saat ini harusnya kita membangun badan.
3: Betul. Yes.
0: Pak Mardiono, Pak Semel juga Pak Yarto, karena mengingat waktu kita sangat terbatas ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Ngobrol Malam hari ini ya. Mungkin singkat saja dari Pak Samuel ingin memberikan pesan ataupun harapan kepada pendengar malam hari ini, Pak. Silakan singkat saja.
3: Ya, jadi itu kan tadi jiwanya Pak ya. Sekarang lebih ke arah raganya. Nah, mungkin hari-hari ini kalau saya lihat dari kami juga itu memang lagi melakukan apa itu kegiatan untuk mereka punya usaha, punya pekerjaan dan segala macam. Makanya itu yang kami lakukan di hari-hari ini. Nah, pesan kepada masyarakat atau pemirsa yang mendengar ini, ya saya pikir ya marilah kita mulai peduli kepada orang-orang yang mungkin belum dapat kesempatan untuk mereka bisa punya atau hidup mandiri gitu dan menjadi generasi hebat. Jadi dibutuhkan masyarakat yang peduli kepada mereka. Dan bagi generasi-generasi ini pun yang memang sementara dilakukan pembinaan atau lagi di luar area dan mereka termasuk orang yang akan jadi target sebagai yang akan dibina, saya pikir kita harus mulai melihat tujuan hidup kita ya, saya pikir ya begitu ya. Tujuan hidup kita mau ngapain di dunia ini ya, toh. Harus ada tujuan yang bukan hanya kepada kita, tapi kita juga bisa untuk menjadi keberkahan bagi orang-orang yang lain juga, saya kira begitu. Terima kasih
0: Mbak Nadira. Baik, terakhir dari Pak Mardiono ingin disampaikan singkat saja.
2: Oke. Kalau saya hanya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Samuel, saya menghimbau kepada siapapun saja yang saat ini mendengarkan punya, yang mempunyai skill, terutama ini saat ini kita baru masuk dalam kebijakan pemerintah yang betul-betul saat ini digencarkan adalah kegiatan UMKM. Kami menghimbau monggo bekerja sama dengan teman-teman Pak Samuel untuk membangun generasi-generasi mempunyai keterampilan agar bisa mandiri dan mempunyai penghasilan dengan usaha. Saya kira seperti itu.
0: Baik, terakhir dari Pak Yarto ada yang disampaikan?
1: Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Samuel. Saya sedikit aja menjadi generasi mandiri dan berpenghasilan yang sejak usia muda bukanlah hal yang instan. Karena tetapi semangat menjadi diwujudkan dengan langkah yang tepat, dengan mengenali potensi diri, membangun mindset positif, mengasah keterampilan serta berani mulai generasi muda dapat menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berdaya. Gitu aja.
0: Baik, terima kasih kepada Pak Samuel, Pak Mardiono dan juga Pak Yarto ya telah sharing kepada kita malam hari ini. Karena waktu kita terbatas, kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Padahal ini obrolan yang sangat menarik dan bisa diulik loh padahal ya. Dan untuk kepada pendengar, terima kasih sudah mendengarkan kita malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan untuk ada informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

0: BPOM dan Kementerian Pariwisata berkomitmen memperkuat dukungan pengembangan wisata kesehatan melalui sektor wellness tourism dan medical tourism. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi sektor kesehatan dan pariwisata nasional. Wisata kesehatan dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan industri wellness tourism dan juga medical tourism mendorong pentingnya sinergi berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan pembangunan nasional disebut sangat bergantung pada peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan. Bahkan perguruan tinggi disebut merupakan harapan pertama sekaligus terakhir dalam mengawal pembangunan nasional di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, yang menjadi harapan bagi pengawalan pembangunan nasional di Indonesia, terutama bukan hanya untuk orang pintar, tapi juga menjadi orang bijak di Indonesia.
1: Info Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dari penyanyi solo wanita papan atas, pemeran dan juga politikus ya, Reza Artamevia. Ini juga menjadi penyanyi yang ternyata keturunan Jawa dan juga Sunda, di mana ia sangat dikenal luas di industri musik tanah air berkat warna suara altonya yang khas ya. Reza sendiri mengawali karir profesionalnya sebagai penyanyi latar untuk band Dewa 19 sebelum akhirnya sukses besar sebagai penyanyi solo. Apakah juga Anda dulu ini pernah mengikuti perjalanan dari Reza sendiri, pendengar, saat menjadi penyanyi latar di Dewa 19 ya? Boleh ya diceritakan bersama kita malam hari ini. Anda juga bisa bernostalgia dengan lagu-lagu dari Reza ataupun dari penyanyi lainnya, penyanyi lagu-lagu era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Karena kita sudah masuk di ruang rindu malam hari ini ya pendengar. Jadi untuk Anda ingin bernostalgia ya, mungkin juga kangen seseorang, pengin titip salam, boleh disampaikan ke telepon kami di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-6886. Dari pukul 9 hingga 11 malam nanti pendengar, kita akan bernostalgia bersama. Let me be your hero.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause

baru dalam karirnya serta rangkaian tur dunia yang tengah berjalan sukses ya. Yang pertama ada mencetak sejarah di festival musik Bandung.

ya. Walaupun begitu, konser ini juga menjadi perayaan atas kebebasannya bermusik secara independen. Dan selanjutnya, Kesha sendiri juga sukses lewat jalur indie atas nominasi di Oscar. Kesha juga aktif mengelola karirnya sendiri sebagai CEO Kesha Records

0: Kenapa penyakit masyarakat berpengaruh pada tingkat ekonomi? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Dunia ekonomi dan sebagainya itu menentukan suprastruktur. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, menurut Karl Marx ini yang katanya yang sering kita tolak, itu sebetulnya ditentukan oleh ekonomi. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi infrastruktur itu menentukan suprastruktur. Nah, di situ sebetulnya ketika ekonomi itu sedang terpepat, tertekan dan sebagainya, maka orang akan mencari kompensasi. Kompensasi bagaimana mereka bisa keluar dari masalah ini. Dan yang sering menggoda adalah judi. Ya, promosi judi itu luar biasa. Promosi judi luar biasa dan judi itu kemudian membawa mimpi-mimpi bagi orang-orang itu. Dan ini penyakit kita juga, penyakit masyarakat juga, bahwa kita ini orang yang mudah sekali terbuai oleh mimpi-mimpi semacam itu, Mbak Silvi.
0: Okay.
1: Ini yang harus menjadi perhatian dari, saya tidak tahu ini siapa yang, kementerian apa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, kecuali di samping Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

fenomenal Lady Gaga. Gaga adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris berkebangsaan Amerika Serikat. Dia dikenal karena karyanya yang tidak konvensional dan provokatif serta eksperimen visualnya.

3 berjudul Born This Way pada tahun 2011 mengeksplor electronic rock dan technopop, berhasil memuncaki Billboard 200 Amerika Serikat dan terjual lebih dari 1 juta kopi di negara tersebut dalam minggu pertama. Penjualan lagu itu juga menjadi yang tercepat di iTunes Store dengan lebih dari 1 juta unduhan kurang dari seminggu.

2013, Lady Gaga mencoba untuk bereksperimen. Ia memasukkan electronic dance music atau EDM ke dalam album ketiganya. Album ini lantas menjadi nomor 1 di Amerika Serikat dan menghasilkan lagu seperti Applause. Berlanjut album jazz kolaborasinya bersama Tony Bennett berjudul Cheek to Cheek. Dan album studio kelima yang terinspirasi dari

ke dunia akting dengan memainkan peran utama di serial mini berjudul American Horror Story Hotel pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Berkat serial ini membuat Lady Gaga memenangkan sebuah Golden Globe Award. Di tahun 2018, Lady Gaga juga berkontribusi di lagu latar film A Star Is Born yang membuatnya menjadi wanita satu-satunya yang mempunyai 5

juga tidak berhenti sampai di situ saja. Lady Gaga berada di posisi keempat di VH1 daftar wanita terbaik di musik pada tahun 2012, dinobatkan sebagai Woman of the Year pada tahun 2015 oleh Billboard, dan telah menjual sebanyak 27 juta album dan 146 juta lagu per Januari 2016, yang menjadikannya sebagai salah satu artis dengan penjualan musik

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Misteri Ilahi, satu lagu dari penyanyi legendaris Indonesia yang terkenal sebagai mantan vokalis band rock legendaris Dewa 19, Ari Lasso ya, yang sukses membangun karir solo yang sangat gemilang pendengar. Ia juga dikenal dengan karakter vokalnya yang khas ya, yang menjadi salah satu ikon musik pop rock Indonesia sejak era 1990-an. Untuk Ari Lasso sendiri ini juga sampai sekarang kita tahu ya, ia masih sering menjadi juri ajang pencarian bakat seperti Indonesia Idol dan juga The Voice Kids Indonesia. Perjalanan Ari Lasso ini dimulai di tahun 1991 hingga 1999 pendengar, di mana Ari Lasso bergabung dengan Dewa 19 sejak pembentukan awal album pertama mereka ya, yang menyanyikan deretan lagu hit seperti Kangen, Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi, Cukup, Siti Nurbaya, dan Kirana. Dan juga untuk karir solonya di 2001 hingga sekarang, setelah keluar dari Dewa 19, ia memulai karir musiknya lewat lagu duet fenomenal Chica bersama Melly Goeslaw pada tahun 2001. Ia juga merilis album solo pertamanya berjudul Sendiri Dulu yang sukses besar di pasaran ya. Jika kita melihat kabar terbaru dari Ari Lasso pendengar di bulan April kemarin, April hingga hari ini ya, di Juni ini, ia ternyata juga masih merencanakan akan membagikan kisah nostalgianya bersama dengan Ahmad Dhani ya. Ini juga ia akan merencanakan konser bersama. Jadi untuk Anda ya mungkin sudah kangen Ari Lasso, ini nanti akan bergabung di konsernya Dewa 19. Pokoknya ditunggu saja. Anda juga bisa stay tune ya nanti di Instagram dari Ari Lasso sendiri, karena kita juga tahu Ari Lasso ini sering mengunggah kegiatan ia saat beraktivitas di luar ya. Seperti kemarin ia membagikan momen hangat saat berlibur bersama anak-anaknya di Eropa, dan juga ia menjadi salah satu artis yang sukses special guest atau penampilan pembuka dalam konser musisi rock legendaris dunia, yaitu Bryan Adams yang diadakan di Jakarta ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bernostalgia bersama kita malam hari ini di Ruang Rindu, kita juga masih ada waktu 1 jam ya untuk menemani Anda malam hari ini. Anda juga bisa request lagu sambil titip salam hanya di Ruang Rindu malam hari ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

punk ikonik asal Kanada ya, Simple Plan. Yang ini juga menjadi band yang terbentuk di tahun 1999 ya, dengan lagu-lagu yang terkenal berenergi tinggi dengan liriknya yang juga saat itu sedang pasang mengenai pasang surut kehidupan ya. Dan anggota dari Simple Plan sendiri ini ada Pierre sebagai vokalis utama, ada Chuck sebagai drummer, ada Jeff sebagai gitaris, dan juga ada Sebastian sebagai gitaris ritme dan juga vokal latar ya pendengar. Dan ternyata pendengar, tadi saya sempat membaca ya bahwa di tahun 2026 ini Simple Plan ini akan ada kepastian mereka kembali menggelar konser di Indonesia pada November 2026 mendatang. Dan juga konser ini merupakan bagian dari tur Asia yang bertajuk Bigger Than You Think Tour ya, sekaligus merayakan 25 tahun perjalanan karir mereka di musik. Simple Plan akan menyajikan setlist spesial yang pastinya akan mencakup seluruh era musik mereka dari album pertama hingga yang terbaru ya. Dan untuk detailnya sendiri pendengar, mereka akan konser yang pertama di Jakarta, tanggalnya di 27 November 2026 yang akan diadakan lokasinya di Tenis Indoor Senayan. Di Indonesia, dari Jakarta ini juga akan ke Surabaya yang diadakan di satu hari setelahnya, yaitu di tanggal 28 November 2026. Lokasinya berada di Chatting International Expo atau CIE ya, di mana akan ada bintang tamu spesial yang pastinya akan dikonfirmasi sebagai pembuka di kedua kota tersebut ya. Untuk penjualan tiket resminya dari Simple Plan sendiri, pendengar Anda juga bisa membelinya sejak awal Mei 2026 melalui situs resmi Simple Plan Indonesia. Jadi untuk Anda yang bulan November nanti ingin merasakan kemeriahan konser dari Simple Plan ya, Anda juga bisa langsung booking, beli tiketnya dari sekarang ya pendengar, biar gak kehabisan.

0: saat itu hanya wajah dan rambut. Nah, gitu kan? Nah, sehingga kalau berkeringat itu jadi lem. Gitu.
1: Jangan makan pedas. Jadi protein nggak masalah sebetulnya.
0: Protein harus wajib karena protein itu menjadi sumber utama perbaikan tubuh kita. Kalau alergi dengan telur mungkin bisa menjadi merah-merah gatal. Tapi kalau tidak alergi dengan telur ya jangan tinggalkan. Karena telur itu sumber protein yang murah dibanding dengan misalnya harus makan daging yang stick-stick itu apa yang
1: atau salmon, ya,
0: salmon.
1: Kan?
0: Itu lebih mahal dan nggak terjangkau. Oleh karena itu mendingan makan telur itu kalau memang ragu-ragu makan putih telurnya aja. Kemudian kita juga bisa gunakan protein-protein lain yang menggantikan telur, misalnya kacang-kacangan tuh juga sebenarnya nggak menimbulkan jerawat sih kalau nggak alergi. Jadi intinya itu kalau nggak alergi dengan protein mati udang, telur, kacang-kacangan itu bisa memakan itu walaupun berjerawat.
1: Yeah.

Kidung Mesra dari Club Project Pendengar ini juga menjadi salah satu grup asal Jakarta ya, di mana nama Club Project sendiri ternyata ada filosofinya loh pendengar. Nama Club sendiri diambil dari inisial para personel pendirinya, yaitu Katon Bagaskara, K ya sebagai vokal, bass, gitar, L atau Lilo atau Rombulo Rajadin ini juga sebagai gitar dan vokal. Ada A atau Adi Adrian ini juga menjadi keyboard, piano ya. Dan juga A lagi Ari Burhani menjadi drum. Dan ternyata filosofinya simple ya, diambil dari nama depan para anggotanya ya. Di mana band ini juga ternyata dibentuk pada tahun 1988 ya pendengar, sangat lama sekali ya. Dan pastinya di anggotanya saat ini juga masih aktif ya pendengar. Dan kita masih sering mengetahui bahwa grup Club Project sendiri masih aktif mewarnai industri musik tanah air, ya di mana pada periode awal Februari 2026 mereka baru saja sukses menggelar konser bertajuk Club Nova di Balai Sarbani Jakarta untuk merayakan 37 tahun perjalanan karya mereka. Apakah ada juga salah satu yang sudah mengikuti perjalanan dari Club Project pendengar? Apakah juga kemarin di bulan Februari ada juga mengikuti konsernya dari Club Project? Boleh ya disampaikan ke kita, kita boleh bercerita sambil titip salam, sambil request lagu juga boleh sekali ya. Hanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 19, salah satu band paling senior dan disegani jika bicara soal musikalitasnya. Album Dewa 19 Bintang 5 pada tahun 2000 laris manis justru ketika mereka ditinggal vokalis terdahulu, Ari Lasso.
1: Aku tak mengerti apa yang ku rasa.
0: Masuknya Elvonda Michael alias Once sebagai vokalis dan Tio Nugros pada posisi drum memberikan warna baru pada Dewa 19. Lagu-lagu hits seperti Roman Picisan, Risalah Hati, Sayap-sayap Patah hingga Separuh Nafas menjadi hits di mana-mana. Album Bintang 5 juga menjadikan Dewa 19 menjadi salah satu band terlaris di Indonesia sepanjang masa dengan angka penjualan yang mencapai 1,7 juta kopi. Di akhir tahun 2004, Dewa 19 merilis album ke-8 yang bertajuk Laskar Cinta dan popularitas Dewa 19 terus melejit di dunia internasional.

ada yang bilang musik itu kan selera ya. Saya berusaha menciptakan sebuah karya yang mutlak gitu ya. Jadi orang yang paham musik pun tahu bahwa ini musik bagus. Orang yang nggak suka musik pun, orang yang kurang apresiasi dari musik pun juga suka dengan Dewa. Nah itu saya berusaha menggabungkan itu. Hanya orang keren yang bisa menciptakan lagu keren. Hanya orang keren yang bisa memproduksi lagu keren.

Pada tahun 2008, Dewa 19 masuk ke dalam daftar The Immortal, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Sepanjang perjalanan karirnya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Award maupun Emmy Award.

Sepanjang perjalanan karirnya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Award maupun Emmy Award. Mereka juga pernah meraih penghargaan Leap for All Award di Amerika Serikat atas kontribusi mereka pada upaya perdamaian dan toleransi beragama. Dewa diakui sebagai salah satu legenda atau ikon terbesar dalam sejarah musik populer di Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

SCM ya, rindu untuk Anda yang masih rindu dengan lagu-lagu nostalgia ya, dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Ditahan dulu ya pendengar, karena kita juga sudah di penghujung program Ruang Rindu di Semarang ya. Dan untuk Anda yang mungkin masih belum sempat bergabung bersama kami, belum sempat tugas lagu sambil titip salam, kita bertemu lagi besok pendengar di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik untuk menemani Semarang malam ini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, biasanya sebelum tidur kita sering mengecek media sosial kita ya, karena kita juga untuk Anda yang sudah libur sekolah ya, ini pasti kalau memperhatikan sosial media ramai ya, ini dengan informasi-informasi dan juga foto-foto orang libur sekolah. Dan kalau orang dulu ini biasanya bangga saat pamer paspor liburan luar negeri, sekarang trennya ini bergeser pendengar. Banyak yang justru lebih memilih pamer keindahan alam di negeri kita sendiri, mulai dari pantai jernih di Indonesia Timur sampai sejuknya perbukitan di Jawa Tengah sendiri. Fenomena bangga wisata lokal ini ternyata juga masih dikencarkan oleh pemerintah pendengar, di mana pemerintah dari Kementerian Pariwisata lagi gencar-gencarnya lewat kampanye liburan cara baru di Indonesia aja. Targetnya juga pastinya ini akan mengincar 1,18 miliar perjalanan wisatawan domestik sepanjang tahun 2026 ini. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya menyebutkan kalau momen libur sekolah tengah tahun seperti ini bersama dengan libur lebaran dan akhir tahun nanti memang menjadi ladang utama untuk memutar roda ekonomi daerah. Agar liburan kita juga tidak sekedar ramai di ekonomi saja ya pendengar, tapi juga Kemenpar sudah mengecek langsung ke 139 titik destinasi wisata di tanah air untuk memastikan standar kebersihan dan keselamatannya. Jadi untuk Anda yang mungkin berlibur tidak perlu khawatir ya, karena semua sudah dicek. Dan pastinya karena liburan sekolah biasanya banyak promo-promo ya yang bisa Anda gunakan. Jadi jangan sampai kelewatan ya pendengar untuk mendapatkan promo dan pastinya memanfaatkan waktu untuk berlibur bersama keluarga.

lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Yunita janji tak akan kemana-mana ya pendengar, tapi juga Anda jangan kemana-mana juga, karena selepas ini kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan gelaran Piala Dunia ya, yang nanti dijadwal hari ini akan dimulai pada pukul 3 dini hari. Selamat mengikuti!

0: 91 di New Jersey dan mulai dikenal lewat video musik yang diunggah di YouTube pada awal tahun 2010-an. Keberhasilannya menarik perhatian produser musik yang membawanya merilis lagu debutnya Attention pada tahun 2017 yang langsung menjadi hits internasional.
1: It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all.
0: Sebelum debut sebagai artis solo, Charlie sudah terkenal berkat kolaborasinya dengan Wiz Khalifa dalam lagu See You Again untuk soundtrack film Furious 7 pada tahun 2015. Lagu ini sukses besar memuncaki berbagai tangga lagu global dan mencatat rekor di YouTube dengan lebih dari 5 miliar penonton. Kesuksesan ini melambungkan nama Put ke kancah internasional.

Pada tahun 2016, Charlie merilis album yang berisi hit seperti One Call Away dan We Don't Talk Anymore. Album ini memperkenalkan gaya musik pop dan R&B Charlie, serta menunjukkan bakatnya dalam penulisan lagu dan produksi musik.

Plus, Charlie merilis album Voice Note yang semakin mengokohkan reputasinya sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser berbakat. Lagu-lagu seperti Attention, How Long, dan Down For Me memperlihatkan evolusi musik Put yang lebih matang dan dengan sentuhan retro menggunakan elemen-elemen pop, funk, dan R&B yang lebih kental. Album ini diterima dengan baik oleh penggemar dan kritik.

Hingga saat ini Charlie Puth terus berkarya dengan merilis single baru seperti Like Switch pada tahun 2022 yang menampilkan sisi baru dalam musiknya, lebih energik dan berbasis pop dance. Ia juga semakin dikenal sebagai produser, bahkan berkolaborasi dengan bintang K-pop Jungkook BTS di lagu Left and Right.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Siapapun yang berhenti belajar sudah tua, baik pada usia 20 atau 80 tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Hal terbesar dalam hidup adalah menjaga pikiran Anda tetap muda. Henry Ford.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Gimana perdebatannya? Prediksinya yang gagal total. Tadi dengar banyak yang masuk ya di debar, dengar bareng bersama Pro 3 dan Pro 1 itu banyak yang memprediksi Jerman mengambil kedudukan, mengambil banyak gol ya. Ternyata Ekuador menang 2-1 ya. Gimana ya? Kita selagi dulu pagi hari ini mendengar dengan Mutiara Pagi ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bahas mengenai bakti orang tua sebagai pembuka rezeki bersama Dr. Multazam Ahmad MA. Lantafalan WhatsApp tentu nanti saya buka untuk Anda. Sebelum nanti kami juga akan hadirkan dengar bareng di match selanjutnya ya, pendengar ya, setelah warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Semarang Pagi ini 26 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Silvian Sori.

tidak? Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Multazam. Kita sapa terlebih dahulu untuk mengaji dan belajar mengenai bakti orang tua sebagai pembuka rezeki. Coba kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bakti orang tua pembuka rezeki, Pak Ustadz silahkan sebagai pembuka.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar program 1 RRI Semarang Seluruh Nusantara. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melalui udara. Kita bisa ngaji bersama. Kita bisa menyampaikan apa yang sekiranya disampaikan terkait dalam kehidupan kita ini. Para pendengar rahimakumullah, ya kita pahami bahwa Islam itu sudah memberi sebuah informasi yang baik ya, atau yang disebut sebagai birrul walidain. Jadi birrul walidain ini ternyata tidak hanya kita pembuka rezeki itu ya, di dalam kita melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing gitu ya. Tetapi ternyata kalau kita ini berbuat baik kepada orang tua, itu ada korelasi atau hubungan yang luar biasa di dalam hal ini. Maka kita itu dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ada salah satu contoh yang cukup menarik untuk kita sampaikan pagi hari ini. Ada anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mereka ini selalu mementingkan sekiranya orang tua itu membutuhkan apa gitu ya. Nah, tatkala mereka ini di dalam sebuah kesulitan dalam mencari pekerjaan maupun apa itu, ternyata doa orang tua ini mustajabah ya kepada anaknya ini. Nah, ini luar biasa, ini banyak contoh-contoh yang ternyata di dalam kehidupan kita ini adalah kontribusi orang tua itu luar biasa. Ya, kontribusi kepada orang tua itu luar biasa. Tapi di era saat sekarang ini justru kebalikannya ya. Jadi anak kepada bakti kepada orang tua itu sudah dinomorsekiankan. Nah inilah pagi hari ini kita sampaikan, kita ini untuk mengingat kembali dengan berbagai fenomena kejadian yang akhir-akhir ini itu mengingatkan kita bahwa kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu kita tidak berbuat baik. Sekali lagi, tidak berbuat baik, maka apa yang dilakukan oleh seseorang itu akan mengalami sebuah kendala, entah itu rezeki, entah itu apalah usaha-usaha mereka. Jadi betapa pentingnya doa atau kontribusi orang tua terhadap anak ini sangat-sangat penting. Yang kedua, banyak contoh kita dengar gitu ya. Dari orang-orang yang sukses anaknya itu ternyata kontribusi yaitu doa pada orang tua. Ya, banyak itu. Jadi jangan disepelekan. Kadang-kadang sekarang ini kalau orang itu atau anaknya itu sudah memiliki kedudukan, memiliki apa, ya, itu ternyata bisa cepat bangkrut itu. Gara-gara mereka tidak bisa tidur balikai. Nah, maka betapa pentingnya edukasi untuk di dalam ajaran agama kita ini, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah luar biasa. Ya, manfaatnya di dalam kehidupan kita. Ada seorang sahabat dulu pernah mau jihad pun izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya akan ikut jihad gitu ya. Ikut jihad untuk melawan sesuatu kemungkaran gitu ya. Dia akan jihad di seberang Rasulullah bertanya, orang tuamu dalam keadaan apa? Saya sekarang berbaring, ya Rasulullah, di tempat tidur karena dalam keadaan sakit. Nah, terus Rasulullah menjawab, tujuan kamu untuk apa namanya, untuk pergi atau berjihad untuk apa ini, apa itu? Ya supaya kita mendapat pahala yang besar. Kata Rasulullah, jangan pergi. Kamu jihad untuk merumati, memelihara orang tua itu jauh lebih besar, kata Rasulullah. Jadi betapa pentingnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, apa namanya, hubungan antara anak kepada orang tua ini harus yang baik. Fenomena lagi ini yang tidak baik. Sampai-sampai orang tua, apa namanya, tidak terpelihara dengan baik oleh anaknya, jauh-jauh, ya, sama Jawa, sehingga saya sedih di dalam kehidupan akhir-akhir saya sekarang. Bahkan yang terakhir lagi, saya mendengar kemarin di dalam sebuah berita, ya, di koran itu, sampai-sampai guru-guru warisan aja rela anaknya itu menghabisi nyawa oleh ibunya, pada ibunya itu sangat durhaka banget seperti ini, Masya Allah. Jadi ini ya, gimana itu? Sekarang ini sudah banyak ya. Ya, sekarang kehidupan kita jauh-jauhan, anak ya sudah gimana, tetapi tak kalah orang tua ini dalam keadaan kekurangan maupun sakit. Ya. Itu kayaknya kepesanan kita itu kurang serius istilahnya di dalam memelihara atau memperhatikan kepada kedua orang tua kita. Maka pagi hari ini sebenarnya saya sampaikan tema ini adalah berangkat dengan fenomena-fenomena yang saat sekarang ini luar biasa itu ya, sampai-sampai orang tuanya sendiri itu apa namanya terbunuh oleh anaknya, itu kan cukup mengerikan akhir-akhir ini. Dan yang orang-orang yang jauh misalnya juga jarang sekali untuk berkunjung kepada kerabat atau kedua orang tuanya itu. Nah, maka saat sekarang ini sebenarnya tepat di dalam sebuah amalan di dalam bulan Muharram ini, salah satunya adalah supaya kita itu diberi kemudahan rezeki kita oleh Allah. Satu-satunya adalah ada amalan, yaitu kita untuk menghormat ya, atau kita tazim atau kita berkunjung kepada orang tua kita ya. Ini luar biasa di dalam bulan Muharram ini ada salah satu amalan itu ya. Ya ini kira-kira supaya kita ini melihat sebuah fenomena ini menjadi satu ingatan untuk kita semuanya. Itu nggih, Mbak, kira-kira sebagai prolog saya. Mudah-mudahan di dalam satu tema ini bisa menjadi satu pemikiran kita semuanya.
0: Oke. Okay. Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz mengatakan bakti terhadap orang tua begitu ya Pak Ustadz? Contoh ya. Bakti seperti apa? Apakah memang dalam bentuk materi saja atau berkunjung saja atau mungkin bagaimana Pak Ustadz?
1: Ya tidak materi aja lah. Ya kita kasih sayang dengan penting. Sekarang itu kadang-kadang malah apa namanya itu kasih sayang kita kepada orang tua itu ditukar dengan nilai, Mbak. Satu contoh begini. Bapak E atau orang tuanya sakit.

0: pagi hari ini sangat penting karena saya berangkat menjadi apa tema ini adalah melihat fenomena yang akan memberikan untuk kita semuanya. Antara hubungan orang tua kepada anak ini semakin lama semakin jauh. Maka saya membuat tema bahwa dihormati dan ini hubungan baik dengan orang tua adalah membuka rezeki.
1: Oke. Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, radionya bisa dikecilkan dulu agar tidak feedback ini ya, semakin lama semakin feedback. Sambil menanti pendengar untuk bergabung, line telepon dan juga line WhatsApp saya buka untuk Anda, pendengar di 0248 3166686 atau di 0816666886 setelah yang satu ini.

0: Telepon sudah berbunyi, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Dari Polda itu loh.
0: Halo.
2: Halo. Selamat pagi, Mbak Sylvia.
0: Oke, Pak Suyarto, ya. Silahkan dengan Pak Multazam.
2: Iya, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Ustadz, Ustazam. Sehat ya, Pak?
1: Iya, alhamdulillah, Pak Yaro, selamat turun.
2: Iya, begini, Pak Ustadz. Sesuai dengan topik tadi dan pemaparan Bapak, bisa kita catat dan kita resapi, Bapak. Bapak mengatakan bahwa berbakti pada orang tua atau birrul walidain itulah adalah salah satu pintu rezeki yang paling utama, kan gitu, Bapak Nje. Nah, sebab dalam ajaran Islam,

0: SWT menjanjikan kelapangan rezeki, keberkahan hidup, dan umur panjang bagi anak yang senantiasa berbakti dan bagian orang tua. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, bagaimana tindakan spesifik untuk membahagiakan orang tua minggu ini, katakanlah seperti itu, atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang adab dan doa yang bisa diamalkan setiap hari kepada orang tua, serta bagaimana hukumnya berbakti pada orang tua itu sendiri, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara spesifik, Pak Ustadz, silakan.
2: Yang pertama, atau doa atau berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib nih. Karena orang tua yang mengantarkan kita, baik itu dari aspek pendidikan, dari aspek
1: Pak Ustadz mohon izin, ini feedback kembali Pak Ustadz, bisa dikecilkan atau dimatikan dulu Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya, jadi itu ya, jadi kita hukumnya itu wajib kalau kita ini berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, secara spesifik, sebenarnya spesifiknya itu adalah yang penting kita itu ikut tanggung jawab. Merasa apa yang dirasakan oleh kedua orang tua kita itu kita ikut merasakan itu. Sebenarnya itu yang diharapkan. Jadi orang tua itu sebenarnya tidak ingin mengharapkan sesuatu yang dari anak yang berlebih-lebihan itu tidak. Tapi mereka akan bisa anaknya senang, tumoto itu cara basa Jawa, genah, itu wong tua bahagia. Nah maksud saya, kita lihat fenomena sekarang itu kan akeh wong sing ora genah anak-anak itu terhadap wong tua itu. Nah itu maksud saya begitu. Maka kita kembalikan persoalan hubungan antara anak dengan orang tua ini harus yang baik. Sampai-sampai di dalam satu riwayat bahwa sekalipun orang tua ini membuat sakit kepada anak, itu pun tidak kita balas, cukup kita dengarkan. Itu namanya kita disuruh untuk berbuat baik. Wabil walidaini ihsanan. Jadi kita ini disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita ini. Jadi ukurannya berbuat baik itu bukan materi mata, ya. Tapi orang tua itu bisa nyenengke sing didelok oleh orang tua itu, tumoto itu wis bahagia. Syukur kalau ditambah dengan anak memperhatikan kepada orang tua, apalagi yang sudah sepuh, orang tua-tua kita yang sudah mungkin ya tinggal nunggu waktu saja barangkali itu ya. Maka ini kewajiban kita adalah untuk memelihara supaya orang tua itu bisa berbuat senang gitu. Ini memang harus dirumuske kok, harus dirumuske yang baik, karena kita ini kadangkala kita ini kan berdampingan dengan orang lain gitu ya. Artinya adalah suami istri kadangkala kita punya, yang putri punya ibu ya atau bapak. Terus yang laki juga begitu, kadangkala rumusan di dalam internal itu tidak selesai. Artinya adalah tidak bisa sama di dalam memandang ini. Ini tantangan yang paling berat di dalam hal ini. Artinya ya banyaklah kita contohkan di berbagai tempat, di berbagai fenomena yang kita lihat sekarang ini. Misalnya kita istrinya pengen memelihara atau membuat sebuah kesenangan kepada orang tuanya sendiri, kadang-kala suaminya enggak care gitu loh. Tidak memberi support yang baik. Ini sering terjadi, jujur atau tidak, di dalam perjalanan kita itu. Padahal itu kalau kita itu sudah nikah dengan orang lain, yaitu artinya adalah suami istri yang sah, itu sebenarnya ibu mertua itu juga sebagai ibu kita sendiri gitu loh. Nah ini kan jarang itu diterangke, diberikan kepada informasi, itu jarang di dalam hal ini. Wah ini ngeri loh di dalam sekarang ini, maka kita butuh sebuah media yang seperti RRI ini kita sampaikan seperti ini gitu. Jadi itu ya Pak Yarto ya, kita sangat prihatin di dalam hal ini. Okay. Dalam pembelajaran Islam atau pendidikan agama itu yang dibutuhkan, bahwa kita itu harus selalu taat, selalu bisa memperhatikan dan bisa apa namanya membuat senang wong tua yang dengan penuh dengan kebaikan. Paling tidak ndak itu buru-buru kok dungo. Lah wong mereka berbuat baik aja ya jarang ketemu. Maka ya kalau sudah meninggal ya paling tidak harus doakan setiap waktu kita waktu sholat. Ini penting ya. Jadi informasi ini sangat penting dan ini real yang terjadi di dalam kehidupan sekarang. Ya, real yang terjadi sekarang. Ya, itu nggih Pak Yarto.
1: Baik. Ini ada lagi Pak Rozi di Gubuk. Anak yang durhaka kepada ibu akan kualat karena surga di telapak kaki ibu. Bila anak durhaka kepada bapak, apa juga kualat Pak Ustadz? Silahkan.
2: Ya, kepada kedua orang tua, terutama adalah ibunya. Maka Rasulullah pernah ditanya, jadi apa namanya kita berbakti kepada orang tua ini kan kita harus menghormati kan ibumu baru ayah. Ini artinya apa yang paling utama itu adalah kedua orang tua kita, terutama adalah terkait dengan apa namanya ibu ya. Karena jerih payah ibu yang bisa mengantarkan kita bisa menjadi ini kan berkat orang tua. Apakah kita sudah cukup? Apakah kita sudah pernah berpikir ulang jasa orang tua yang luar biasa untuk mengantarkan kita? Kalau kita hanya diberi setiap hari diberi susu, kita memberi apa sekarang yang kita bisa seperti ini hanya apa namanya kurang baik kepada orang tua, itu kan termasuk orang yang sangat durhaka. Ya. Tunggu.
1: Jadi bisa keduanya ya Pak Ustadz ya sebetulnya ya, tapi yang paling utama adalah ibu.
2: Iya.
1: Oke, ada pertanyaan juga ini dari Pak Agus di Semarang. Pak Ustadz, saat ini juga sedang ramai orang tua yang menelantarkan anaknya. Bagaimana responnya Pak Ustadz? Silahkan.
2: Melantarkan kepada orang tuanya. Melantarkan kepada anaknya. Betul. Ini memang banyak itu. Jadi ini saya pikir ini adalah terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin dari membangun rumah tangganya itu diawali dengan ketidakbaikan kayaknya, sehingga mereka ini lepas dari tanggung jawab masing-masing. Nah, ini memang fenomena juga yang kita lihat saat sekarang ini. Jadi kalau kita ini sudah mau melakukan segala sesuatu dengan baik, yaitu katakanlah untuk menikah, dan tujuan salah satu kita melestarikan untuk pernikahan itu kan akan melestarikan sebuah keturunan. Tapi memang banyak ini. Jadi banyak faktor ya. Menurut saya ada orang tua yang selalu melantarkan anak-anak. Itu memang banyak. Itu juga dosa. Itu sangat dosa. Wong tua yang tidak memiliki tanggung jawab. Ya ini sebenarnya pembahasan yang apa namanya juga baik juga di dalam hal ini, karena memang kita lihat fenomena sekarang ini banyak anak-anak membuang, masuk anak baru lahir terus dibuang dengan tong sampah dan sebagainya. Itu karena ya itu tadilah mungkin ada ketidakberesan awalnya ini ya, mereka tidak ada tanggung jawab, mereka hanya senang-senang saja untuk apa anaknya ini, atau pergaulan hubungan gelap barangkali ya, sehingga lepas dari tanggung jawab semuanya itu ya. Nah ini orang tua memiliki dosa besar kalau seperti itu.
1: Mm-hmm. Jadi sebetulnya bisa juga tidak Pak Ustadz orang tua kualat terhadap anak?
2: Oh iya, tidak hanya anak, justru dosa itu tadi. Mm-hmm. Jadi anak itu kan sebenarnya ini loh ya, hubungan kausalitasnya di dalam kehidupan kita ini kan begini toh, Mbak. Kita diantarkan oleh orang tua, okay, tanggung jawab. Tapi saat-saat yang sama, kalau anak ini sudah diantarkan dengan orang tua yang dalam bentuk kesuksesan, terutama adalah anak ini harus bisa berbakti kepada orang tua. Ya, ini. tidak disuruh itu sebenarnya secara agama itu sudah otomatis kita melakukan seperti itu. Ya. Yang kedua yang tidak kalah penting bahwa yang tadi hubungan-hubungan yang tidak baik gitu ya, yang tidak genah seperti itu ya memang menurut saya ya orang tua itu dosa benar, dosa itu. Mereka tidak tanggung jawab, padahal itu kan amanah. Anak itu kan amanah, gitu. Tapi mereka tidak bisa menjaga amanah dengan baik. Ya mungkin secara psikologis mereka merasa kurang tanggung jawab, banyak faktor ya, mungkin diperoleh dengan jalan yang tidak baik, sehingga mereka adalah tidak baik pula di dalam menjaga itu. Ngeten nggih.
1: Baik, Pak Ustadz, ini ada masuk lagi di 08166667666 ya. Ini dari Bu Ida di Ungaran. Pak Ustadz, saya pernah bertemu terhadap keluarga yang mungkin menurut saya pikirannya sungguh modern, Pak Ustadz. Menitipkan orang tuanya ke panti sosial, tapi yang memang terus dibiayai dengan apa ini? Oh, dengan fasilitas yang cukup baik. Apakah itu termasuk durhaka atau tidak ya, Pak Ustadz? Karena kalau kita melihat panti sosial sekarang terhadap lansia itu malah memberikan kenyamanan berlebih kepada orang tua dibandingkan harus sendirian di rumah. Bagaimana menyikapi ini, Pak Ustadz? Silahkan.
2: Anak orang tuanya dititipkan mengenai panti asuhan ya.
1: Betul.
2: Apa? Penitipan itu ya?
1: Iya. Tapi yang berbayar, Pak Ustadz, yang istilahnya penuh dengan yang tercukupi semuanya, bukan yang terus hanya ditinggal begitu saja.
2: Oh, maksudnya tempat yang baik gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, terus intensitas komunikasi mereka dengan orang tua seperti apa? Jangan-jangan dia lepas tanggung jawab. Pesona seharu mati aja kok, ya wes tau kita tanggung jawab. Sebenarnya ya kalau memang itu sangat urgent ya, tapi tetap terjaga komunikasi dengan baik kepada kedua orang tua kita, itu enggak ada masalah. Mungkin kan dia sibuk kerja, mungkin orang tua itu tidak mau mungkin bersama-sama kepada kedua orang tuanya, barangkali mungkin ya, kadang-kadang itu kan luka keluarga itu kan macam-macam. Misalnya ibu saya sendiri misalnya, orang cocok sama suami dan lain sebagainya itu. Jadi memang ini sebuah fenomena yang kita lihat saat sekarang. Nah, yang tidak kalah penting menurut saya adalah ini cares kita ya, perhatian kita ini. Jadi seberapapun, sebesar apapun, kalau itu bentuknya seperti itu ya saya pikir kita akan bisa melihat dulu. Misalnya, apa intensitas ya, komunikasi mereka ini apakah hanya menggugurkan, wis penting kan tak rumati, wis rumati uang. Ya. Sebenarnya tidak itu ya, sebenarnya itu ya. Ya, sebenarnya tidak itu yang dibutuhkan kepada orang tua itu. Ya, memang orang tua kan orang tidak mampu ya. Ya, itu kan wis tergantung, wong tua wis tua, ya wis diapa-apa kan wis anut aja kan. Ya. Tapi saya tidak tahu persis, barangkali ya hatinya ini akan bisa berpikir karena dengan keterbatasan tenaga tidak mampu dalam hal ini. Nah itu kira-kira Mbak. Jadi solusi seperti itu saya pikir butuh dirumuskan kembali lah ya, dirumuskan kembali. Nanti lama-lama di dalam sekarang ini ya orang akan cuek Mbak. Ya aku duit-duit ya sementing tak ragati lah ya Om. Ya sebenarnya beginilah ya, orang tua itu tetap kita perhatikan ya, kita paham betul bahwa kesibukan kita juga luar biasa gitu, tapi kasih sayang kita kepada orang tua, entah kalau memang jauhan ya kita harus bagaimana cara teknis untuk bisa mengatur supaya orang tua kita komunikasi tetap dengan baik gitu ya. Saya pikir itu.
1: Baik Pak Ustadz, ada lagi satu ini ya Pak Ustadz ya. Saya baca terakhir, bagaimana dengan pendapat hidup ortu jangan menggantungkan anak-anak, di sisi lain anak-anak harus berbakti pada orang tua. Matur nuwun Pak Ustadz, silahkan.
2: Bagaimana Pak? Berbakti.
1: Bagaimana dengan pendapat hidup orang tua jangan menggantungkan terhadap anak-anak, di sisi lain anak-anak harus berbakti kepada orang tua Pak Ustadz?
2: Jadi orang tua bergantung hidup pada anak.
1: Orang tuanya tidak mau bergantung hidup dengan anak, Pak Ustadz. Tapi di sisi lain anak harus berbakti pada orang tua.
2: Loh, kewajiban kepada orang anak kepada orang tua itu memang berbuat baik. Birrul walidain itu dalam Al-Quran kan sudah diterangkan. Tetapi kalau itulah sebenarnya wong Jawa itu seperti itu, Pak. Aku mohlah apa namanya itu ngrepoti anak lo, itu wong tua lo, Pak. Kita orang jadi wong tua sing bener lo kita. Ya. Jadi itu sebenarnya sikap wong tua itu sangat dalam itu. Luar biasa itu sebenarnya. Sampai-sampai wong anaknya itu jadi apa itu ya dia tetap dengan kebahagiaan dengan sendirinya. Itu wong tua. Ya. Maka sikap kita tetap baik sebenarnya itu. Jangan kita mentang-mentang memiliki sebuah duit sehingga kasih sayang itu luntur. Jadi kasih sayang itu tidak bisa secara apa namanya tiba-tiba di apa tukar dengan nilai itu sebenarnya kurang pas. Jadi harus apa yang kita lakukan bentuknya yang secara konkret di dalam kita mengasihi pada kedua orang tua kita. Perawat atau apa saja itu, waduh luar biasa itu ya, kalau itu orang bisa. Tapi orang kehidupan sekarang itu kan beda. Itu tadi yang mengandalkan, wis penting di duit, tak rumah itu, dia di rumah itu uang lah itu. Yang kacau itu nak guna itu.
1: Oke, Pak Ustadz ya, sebagai penutup jumpa kita silahkan. Sebagai penutup jumpa kita Pak Ustadz silahkan.
2: Oh iya, terima kasih pada para pendengar dan program satu RRI Semarang. Melihat berangkat dari fenomena akhir-akhir ini, mari kita kembalikan bahwa kehidupan kita itu juga tidak lepas dari peran orang tua, memberi kontribusi termasuk doa orang tua kepada anaknya itu setiap waktu di apa namanya dilafalkan, diucapkan gitu supaya anaknya menjadi baik. Tapi saat yang sama setelah anak itu menjadi atau katakanlah berhasil, ya jangan sampai luntur ya, artinya kasih sayang harus betul-betul kita tumbuhkan kepada kedua orang tua kita itu ya, bentuknya seperti apa, tetapi yang penting adalah anak merasa bahagia, anak merasa senang, jangan tersakiti gara-gara hanya karena apa namanya kita tukar dengan nilai uang itu. Yang penting orang tua itu bahagia, itu senang wes itu ya, syukur ya ditunjang dengan sebuah materi itu kalau kita punya itu ya jauh lebih baik ya, itu. Tapi yang penting adalah menumbuhkan kasih sayang kita birrul walidain kepada orang tua itu sangat penting karena bisa membuka apa saja pintu kita yang gelap, apa suasana rezeki kita yang seret, itu adalah doa-doa orang tua akan selalu hadir untuk menyertai kita manakala kita itu mampu untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya diingatkan apa yang saya sampaikan ini, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum. Demikian tadi pendengar pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Multazam ya. Jadi perlu diingat berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban. Kita akan jelang warta berita terlebih dahulu. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: Enggak.
1: Tapi banyak yang nyari enggak, Bu?
0: Enggak ada. Ya, kalau ya cuma kamu yang nyari.
1: Kalau zaman dulu ada yang jualan enggak, Bu? Pasar-pasar.
0: Dulu ada.
2: Kita harus menggelar nonton bareng Piala Dunia untuk menumbuh kembangkan UMKM di sekitar kita.
3: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, gebiar Piala Dunia tidak begitu semarak di Kabupaten Kendal. Euforia Piala Dunia 2026 menghadirkan kemeriahan dan memberi dampak positif UMKM di Kabupaten Pekalongan. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama. Musim sepak bola Piala Dunia tahun ini di Kendal tidak begitu semarak. Lokasi pusat keramaian seperti alun-alun belum ada acara nonton bareng, bahkan toko-toko maupun kios di Pasar Kendal juga belum ada yang menjual aksesoris Piala Dunia. Berikut laporan selengkapnya.
4: Belum ada yang nyari sih.
1: Tapi mbaknya tahu kan kalau sekarang lagi rame Piala Dunia?
4: Iya, tahu saya.
1: Musim sepak bola Piala Dunia tahun ini di Kendal tidak begitu semarak. Sementara ini di pusat-pusat keramaian seperti alun-alun Kendal belum ada acara nonton bareng sepak bola Piala Dunia. Toko-toko maupun kios-kios di Pasar Kendal juga belum ada yang menjual aksesoris Piala Dunia seperti kaos Piala Dunia. Kondisi pasar memang tampak sepi sehingga pedagang tidak berani berspekulasi menjual barang-barang musiman seperti kaos Piala Dunia. Maisaroh, penjual di kios pakaian Pasar Kendal, mengatakan kali ini tidak menjual kaos Piala Dunia. Alasannya karena belum ada orang yang mencari kaos Piala Dunia.
0: Enggak.
1: Tapi banyak yang nyari enggak, Bu?
0: Enggak ada. Ya, kalau cuma kamu yang nyari.
1: Kalau zaman dulu ada yang jualan enggak, Bu? Pasar-pasar.
0: Dulu ada. Enggak ada.
1: Kira-kira kenapa, Bu, kok sekarang?
0: Enggak tahu ya.
1: Tapi zaman dulu pernah jual, Bu?
0: Pernah.
1: Demikian pula toko-toko pakaian di kawasan Pasar Kendal juga tidak tampak yang menjual kaos Piala Dunia. Seperti disampaikan oleh Dina, karyawan toko pakaian, juga tidak menjual kaos Piala Dunia.
5: Enggak ada, Pak. Enggak jual.
1: Tapi selama ini ada yang nyari-nyari enggak?
4: Belum ada yang nyari sih.
1: Tapi mbaknya tahu kan kalau sekarang lagi rame Piala Dunia?
4: Iya, tahu saya.
1: Kira-kira enggak kulaan kenapa, Mbak?
4: Yo, itu tergantung bosnya sih. Oh, gitu. Kita penjual aja.
1: Beberapa kafe di Kendal juga belum mulai menggelar nonton bareng Piala Dunia. Kegiatan nonton bareng Piala Dunia kemungkinan mulai setelah babak semifinal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi pecinta sepak bola di Kabupaten Pekalongan, tetapi juga membawa dampak positif bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil.
2: Ini. Ya, nonton bola Belanda, Swedia. Hasilnya 5-1 untuk Belanda.
6: Pendengar, penuhi antusiasme masyarakat pada nobar pekan kemarin, rencananya pemerintah Kabupaten Pekalongan bakal menggelar nobar kembali pada pertandingan ke-11an bergengsi pekan depan. Laksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman pagi tadi mengatakan kegiatan nobar tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7/4657/SC yang menghimbau pemerintah daerah menyiapkan ruang publik di lokasi strategis untuk penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi implementasi arahan Presiden Republik Indonesia agar momentum pesta sepak bola terbesar di dunia dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
2: Instruksinya Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, kita harus menggelar nonton bareng Piala Dunia untuk menumbuh kembangkan UMKM di sekitar kita.
6: Menurutnya, alun-alun Kajen dipilih sebagai lokasi perdana karena menjadi salah satu pusat keramaian masyarakat yang dinilai mampu menarik banyak pengunjung selama pertandingan berlangsung. Sukirman menilai sepak bola memiliki daya tarik besar yang mampu mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Kondisi ini menjadi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Ia memastikan kegiatan nobar tidak berhenti pada satu pertandingan saja. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berencana menggelar agenda serupa pada laga-laga berikutnya yang memiliki potensi menarik perhatian masyarakat. Di sisi lain, Sukirma juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan nonton bareng yang bersifat komersial tetap harus memperhatikan aturan hak siar yang berlaku.
7: Kalau komersial di kafe-kafe itu memang harus izin ke TVRI sebagai pemegang hak siar, kan sudah ada petunjuknya tuh. Tapi kalau warga saya kira nggak masalah.
6: Kafe atau tempat usaha yang menggelar nobar diwajibkan mengikuti ketentuan dari pemegang hak siar resmi. Kemeriahan nobar di alun-alun Kajen menjadi bukti bahwa sepak bola tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar pada kesempatan pagi hari ini, kami juga akan hadirkan komentar ya. Nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 menjadi penggerak ekonomi. Hal tersebut menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis Wakil Pemimpin Redaksi Fatika Andriani dan dibacakan oleh Edopra.
8: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa Radio Digital, selamat pagi. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga kelas dunia. Lebih dari itu, momentum ini dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dimanfaatkan secara tepat oleh pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan. Ajakan pemerintah daerah untuk menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia di ruang-ruang publik merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kegiatan ini bukan sekedar hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Bayangkan ketika ribuan warga berkumpul menyaksikan pertandingan. Pedagang makanan dan minuman memperoleh pembeli tambahan. Penjual atribut sepak bola mendapat peluang peningkatan omset. Pelaku usaha percetakan, penyedia layar videotron, jasa keamanan hingga sektor transportasi lokal turut merasakan manfaatnya. Kita juga perlu melihat nobar sebagai sarana menghidupkan kembali ruang publik. Lapangan, alun-alun, dan taman kota dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat yang aman, tertib, dan produktif. Selain memperkuat kebersamaan sosial, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan wajah ekonomi kreatifnya kepada masyarakat luas. Meski demikian, harapan besar terhadap dampak ekonomi harus tetap realistis. Nobar memang mampu mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan pendapatan UMKM dalam jangka pendek. Tetapi efeknya bersifat musiman. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan momentum ini sebagai pintu masuk untuk membangun program pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi juara. Ketika pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat bergerak bersama, nobar tidak sekedar menjadi tontonan. Ia dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM dan masyarakat luas. Sekian komentar.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Sistem penerimaan murid baru SPMB secara online dinilai memudahkan. Namun Disdik Kota Semarang tetap membuka posko untuk melayani orang tua murid yang mengalami kesulitan saat mendaftar. Berikut laporan selengkapnya.
10: Karena sudah diinput di sang juara, sudah terverifikasi, tapi ketika diinput dan...
11: Pendaftaran penerimaan murid baru SPMB SMP Kota Semarang tahun 2026 telah resmi dibuka sejak 22 hingga 26 Juni 2026. Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang membuka posko aduan, dan pada hari pertama pembukaan SPMB SMP 2006, ratusan wali murid atau orang tua yang mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya di sistem SPMB datang ke posko tersebut. Aula kantor Disdik yang dijadikan posko aduan pun dipenuhi para orang tua yang datang membawa masalah. Salah satu calon wali murid ayah mengaku sempat mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi. Data prestasi yang sebelumnya telah terverifikasi di aplikasi Sang Juara tidak otomatis muncul dalam sistem jurnal SPMB. Setelah dilakukan input ulang di posko pengaduan, proses pendaftaran akhirnya dapat diselesaikan. Ayah pun merasa bersyukur dan dapat mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 21 Semarang melalui jalur prestasi dengan bekal prestasi juara 3 siaga tingkat kecamatan serta penghargaan Pramuka Garuda Siaga.
10: Karena sudah diinputi sang juara, sudah terverifikasi, tapi ketika diinput datanya di jurnal SPMB tidak muncul otomatis. Jadi langsung diinput ulang, terus kita
12: informasikan bagi pemilik kendaraan mobil Avanza berwarna
13: silver. Terus mendaftarnya ke SMA mana?
10: Insyaallah sampai 21.
11: Orang tua wali murid lainnya Tutuk Toto Carita mengaku pendaftaran SPMB sistem online sangat membantu dalam mencari sekolah karena tidak perlu datang ke sekolah yang dituju. Dari pengalamannya kemarin, ia mendaftarkan anaknya di pilihan pertama di SMP Negeri 2. Namun hari kedua sudah terlempar, kemudian ia cepat-cepat memindahkannya ke SMP Negeri 3 untuk pilihan pertamanya.
14: Sistem online ini menurut saya memang sangat membantu para orang tua siswa karena dengan sistem online ini kita tidak perlu capek-capek ke sekolahan, kemudian ke sekolahan atau pokoknya memantau, cukup memantau dari rumah saja sudah bisa. Karena seperti pengalaman saya kemarin, sempat mendaftarkan di pilihan pertamanya itu ada di SMP 2, ternyata hari kedua kemarin sudah terlempar, sehingga saya memilih untuk merubah pilihan untuk sekolah anak saya.
11: Maksudnya dengan sistem online lebih transparan, lebih mudah dipahami. Dan ia pun juga mengaku yang belum diketahui adalah sistem SPMB dengan sistem pemeringkatan. Namun ia merasa terbantu dengan nominasi seperti itu sehingga bisa mengatur strategi. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan warga Kota Tegal manfaatkan bakti sosial kesehatan yang digelar Polda Jawa Tengah di Pendapat Ki Gede Sebayu, Kota Tegal. Berikut laporan selengkapnya.
15: Kami dari anggota Prolantis Sumatera Tegal Timur, dengan adanya kegiatan ini
16: Puncak Bakti Kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Pendopo Ki Gede Subayu, Kota Tegal, Selasa 23 Juni 2026. Tercatat hampir 1.000 orang di Kota Tegal dan sekitarnya merasakan kegiatan bakti kesehatan yang digelar Polda Jawa Tengah dalam rangka Hari Bayangkara. Beragam layanan kesehatan disediakan dalam kegiatan itu, mulai dari cek kesehatan gratis, screening kesehatan dan penyuluhan tuberkulosis, pemeriksaan laboratorium sederhana. Warga juga ditangani pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan gigi, fisioterapi, pelayanan ibu hamil, penanganan stunting, donor darah hingga khitan massal. Tidak hanya layanan kesehatan, Polda Jawa Tengah juga menyalurkan 1.128 paket sembako serta memberikan bantuan alat bantu kesehatan berupa kursi roda dan alat bantu berjalan kepada warga yang membutuhkan. Masyarakat menyambut antusias bakti sosial itu dan mengapresiasi upaya dari Polri yang membantu kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Tegal.
17: Saya Haji Nur Rahman, warga Kecamatan Tegal Timur, mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Tegal Kota yang telah menyelenggarakan sunat massal. Saya merasa terbantu karena saya sebagai masyarakat yang tidak mampu, selain mampu melaksanakan khitan kepada anak saya.
18: Saya Soriha, warga Serong, RT 3 RW4, mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kegiatan cek kesehatan gratisnya sehingga saya mengetahui kesehatan saya.
16: Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benjamin Paulus Oktavianus. Wakil Menteri Kesehatan RI itu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kontribusi Polri dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Menurutnya sinergi berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan kuat.
19: Terima kasih bahwa Polda-Polda itu memang terjadi luar biasa, tetapi apa yang dikerjakan Jawa Tengah hari ini yang paling lengkap. Saya belum pernah yang ada sunatannya, ada CKD-nya, ada pemeriksaan papirnya, sangat lengkap. Terima kasih banyak.
16: Pada kesempatan tersebut turut dideklarasikan gerakan Polda Jawa Tengah Peduli Berantas TB Paru. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam percepatan eliminasi tuberkulosis. Lukis Dahan melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Masih ada berbagai informasi untuk Anda. Mendengar, puluhan anak di Semarang antusias mengikuti khitan massal yang diselenggarakan Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero Pusat Manajemen Proyek. Berikut laporan selengkapnya.
20: Adik kamu deg-degan
21: enggak?
20: Enggak. Mau sendiri?
21: Iya,
22: deg-degan. Namanya siapa namanya?
20: Jangan.
23: Mendengar, sebanyak 31 anak dari berbagai wilayah di Kota Semarang mengikuti kegiatan hitanan massal gratis. Selain memperoleh layanan hitan dari tenaga medis profesional, para peserta juga menerima santunan, perlengkapan sekolah, dan makanan bergizi. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membantu keluarga yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan pada anak. Para peserta tampak didampingi orang tua selama menjalani proses hitan yang berlangsung di Semarang. Ketua tim medis, Dr. Ahmad Afrianto mengatakan, hitan tidak hanya memiliki nilai budaya dan keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi anak.
0: Ya, hitan ini untuk membuang kuluk ya, supaya alat kelaminnya itu bersih sehingga terhindar daripada penyakit tersebut.
23: Selain layanan kesehatan, peserta juga mendapatkan berbagai santunan yang diharapkan dapat menambah semangat anak-anak pasca menjalani hitan. Kegiatan sosial semacam ini dinilai mampu meringankan beban keluarga sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. General Manager PLN Pusman Pro, Aan Ridoan Fitriani menjelaskan, kegiatan tersebut memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun untuk berbagai program sosial kemasyarakatan.
5: Jadi harapannya PLN Pusman Pro selain melayani di bidang kesehatan, tapi ada manfaat sosial bagi lingkungan sekitar.
23: Sementara itu, salah satu orang tua peserta, Rahmanto, mengaku terbantu dengan adanya program hitanan masal gratis tersebut. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
21: Mungkin bisa lebih apa itu ditingkatkan ya, kemungkinan pesertanya mungkin lebih banyak lagi atau gimana lagi.
23: Masyarakat berharap kegiatan hitanan massal dapat terus berlanjut hingga semakin banyak anak yang memperoleh layanan kesehatan secara aman dan gratis. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Berita olahraga.
3: Kami hadirkan informasi olahraga. Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porpro Jawa Tengah di Semarang Raya Oktober mendatang, atlet Kota Semarang matangkan persiapan. Berikut laporan selengkapnya.
24: Atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui untuk persiapan mereka.
25: Pendengar, pembinaan atlet Kota Semarang untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 difokuskan pada program Semarang Emas, tes fisik berskala, dan pembinaan berjenjang melalui klub olahraga, didukung KONI dan Pemkot Semarang dengan target mempertahankan juara umum dan mempersiapkan atlet untuk Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Selain itu, KONI juga melibatkan kolaborasi lintas sektor seperti kesehatan dan pemetaan klub. Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara mengatakan, Kota Semarang ingin meraih tiga sukses saat Porprov nanti, yakni penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi. Karena itu, KONI mengundang semua stakeholder yang bekerja sama dengan KONI Kota Semarang bersama-sama menyukseskan Porprov Jawa Tengah. Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, pihaknya menggelar kegiatan bertema peningkatan kerjasama. Arna juga menambahkan, KONI juga mengajak stakeholder ikut peduli terhadap pembinaan atlet, termasuk menjadi bapak asuh atlet Kota Semarang. Dia menegaskan bahwa kemajuan olahraga membutuhkan kolaborasi semua pihak.
24: Apa yang terjadi saat ini, tapi bagaimana kita menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di Porprov tercapai. Jadi memang masing-masing cabur, pengurus harus maksimal mengikuti aturan, tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui untuk kesiapan mereka.
25: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Semarang, Pravarta Satman, mengingatkan pentingnya kesiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026.
26: Untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya dalam arti untuk mengadakan seleksi lah, apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan, ya ternyata dari cabur semua antusias.
25: Sementara Porprov Jawa Tengah digelar di Semarang Raya dengan diselenggarakan di 6 daerah, yakni Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Demak, Kabupaten Kendal, ditambah beberapa cabang olahraga yang digelar di Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut disampaikan feature olahraga terkait kilau medali di leher Zafira jadi sumbu semangat para atlet disabilitas Bosya Semarang. Berikut disampaikan Ima.
27: Suara riuh tepuk tangan terdengar di lapangan Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC Semarang saat pertandingan cabang olahraga Bocia kejuaraan provinsi. Suasana tertib dan penuh semangat itu menjadi saksi perjuangan para atlet disabilitas dari berbagai daerah yang berkompetisi di beberapa kelas mulai dari BC1 hingga BC5. Dari Kota Semarang, 3 atlet turut ambil bagian dalam ajang bergengsi ini. Salah satunya berhasil mempersembahkan medali perak untuk daerahnya. Official Boccia Semarang, Samsul Hidayat, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan pertandingan yang berjalan sesuai dengan jadwal panitia.
1: BC1, BC2, sama BC4, dan BC5. Nah, itu beberapa cabur boccia yang dipertandingkan di event Kejurpop tahun 2025 yang berlokasi di YPAC Semarang.
2: Oke, kalau sampai sekarang ini Semarang sudah sejauh mana? Udah dapat berapa yang lolos?
1: Alhamdulillah, karena dari Semarang itu ada 3 atlet yang mewakili, 2 diantaranya siswa YPAC sendiri dan 1 alumni dari YPAC sendiri. Nah, dari tiga pertandingan, 1 sudah memperoleh medali perak.
27: Dirinya berharap para atlet Semarang dapat menambah koleksi medali baru. Benar saja, kebahagiaan terpancar di wajah Zahira Nur Azizah, atlet muda yang sukses meraih medali perak di laga perdananya tingkat provinsi. Dengan suasana penuh semangat, Zahira berbagi kisah perjalanannya menuju podium.
4: Sangat senang dan enggak menyangka.
2: Ini pertama kali ya?
4: Iya, pertama kali. Langsung juara 2.
2: Ya, alhamdulillah. Terus tadi latihannya kayak gimana?
4: Latihannya
2: selama ini udah lama latihannya.
4: 7 bulan. Baru 7 bulan.
2: Terus langsung juara 2.
4: Iya, alhamdulillah.
27: Zahira juga bercerita, lawan yang dihadapinya kali ini bukan sembarang atlet. Sebagian di antaranya sudah berpengalaman di tingkat nasional. Namun hal itu justru menjadi motivasi besar baginya untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang. Keberhasilan Zahira dan rekan-rekannya menjadi bukti bahwa semangat juang tidak mengenal batas. Dari lapangan YPAC Semarang, para atlet boccia menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan dapat membawa hasil terbaik, bahkan dari langkah pertama sekalipun. Saya Ima, sampai jumpa.
3: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak ya pertandingan bola pada kesempatan pagi hari ini. Match selanjutnya yang terselenggara dan dijadwalkan Jepang versus Swedia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
6: RRI Semarang.

0: Onzion Suzuki. Lebar dia kiri, yang dituju adalah Nakamura. Nah, menit 23, wasit asal El Salvador, Ivan Barton, menunjukkan fluid, tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya, Bung Estu ya?
1: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen kali ini ya, hydration break ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam, tetapi beberapa pelatih justru memanfaatkan hal seperti ini dengan baik. Dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan pelatih dari Jepang ketika mereka melawan Belanda. Mereka mencetak gol after hydration break di babak kedua, dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di hydration break babak kedua ya, dia mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim, Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball possession ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda, dan Ayashi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gyökeres, dan Goelanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal. Bola tidak menepati sasaran. Gyökeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi plus menit ke-22 tadi sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka mainkan justru pemain di belakang 2 striker mereka, yaitu Anthony Elanga yang sebelumnya 2 pertandingan sebelum tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di 2 striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun tidak dengan dua kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tetapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyökeres, dan juga Elanga.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu, dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Kembali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan.